0: Yanto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Mungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja Mas?
12: Nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagipula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Polri. Kembali ke studio, silakan.
16: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DPDOI belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bengong aja, ada masalah.
1: Gue lagi stres nih, gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Rina Agustini dengan topik Stop Perundungan, Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman, Ramah, dan Bebas Kekerasan bagi Anak. Ya, pendengar, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ini masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian kita bersama. Peristiwa meninggalnya siswa sekolah dasar di Pemalang yang dikaitkan dengan dugaan perundungan menjadi pengingat pentingnya memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Lantas, bagaimana upaya mencegah dan menangani perundungan, serta apa peran sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bebas kekerasan bagi anak? Kita akan membahasnya dalam dialog dengan topik Stop Perundungan, Mewujudkan Lingkungan Sekolah yang Aman, Ramah, dan Bebas Kekerasan bagi Anak. Telah tersambung melalui line telepon, ya, Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Ibu Siti Nuriani, S.Pd. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat pagi, Ibu Siti.
2: Selamat pagi, Mbak Rina.
1: Apa kabar Ibu untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Ya, tentunya Ibu melihat persoalan perundungan di lingkungan pendidikan saat ini, kita juga turut sedih ya Bu ya mendengar ya. Apalagi ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Dan persoalan ini juga masih menjadi tantangan serius. Mungkin bagaimana Ibu melihat persoalan perundungan ini, Bu?
2: Iya, persoalan perundungan ini adalah persoalan berarti kita bersama ya, terutama di sekolah-sekolah seperti itu. Yang sangat miris banget yaitu terjadi di saat usia di SD. Yang kita tahu di Pemalang ataupun di kita sendiri di Cirebon juga ada ya kan. Itu rata-rata anak-anak SD. Sebenarnya itu bisa pencegahan-pencegahan itu bisa dilakukan, Mbak. Kan semua itu kan bisa kita adakan misalnya seperti kan ada, sudah ada yang namanya TPPK ya Mbak, itu dilakukan sebenarnya bisa juga itu tuh Mbak. TPPK itu kan sudah di-SK-kan dan itu bisa masuk ke dalam Dapodik juga, sebenarnya ada di Dapodik juga. Itu yang penting Mbak, TPPK-nya diaktifkan lagi, timnya siapa aja, itu yang paling penting itu yang.
1: Artinya ini sudah ada, tinggal diaktifkan kembali.
2: Tidak, iya, tinggal diaktifkan lagi. Sebenarnya sudah ada, diaktifkan juga, dan itu harus.
1: Dan mungkin kalau misalnya Ibu bisa menyoroti, kenapa hal ini bisa dibilang pasif, Bu, untuk TPPK ini, Bu?
2: Karena kan di situ sudah dalam TPPK itu kan sudah ada ketuanya siapa, dan itu kan dari itunya juga tim pengawasannya, ya, itu baru terhadap tindakan kekerasan gitu. Nah itu sudah di SK-kan dan di situ juga kan siapa-siapa itu ada guru, ada orang tua juga yang menjadi timnya ini, pengurusnya ini. Nah itu ada standby gitu. Dan pihak guru pun sebenarnya yang saya harapkan itu yang paling penting itu adanya CCTV juga ada. Terus banyak kan misalnya di situ ada guru piket juga ya Mbak. Kalau setiap hari itu kan ada guru piket, di mana guru piket ini kan setidaknya ada 3 tuh Mbak. Untuk guru piket itu di saat anak-anak lagi istirahat ya Mbak, karena terjadinya itu di saat anak-anak lagi istirahat itu guru piket itu harus beberapa titik, misalnya ada di belakang atau di bagian bermain dan yang lain di warung dan yang lain itu misalnya gitu, kantin gitu Mbak.
1: Okay. Dan mungkin ini bisa dibilang kecolongan ya Bu ya, berarti makanya bisa terjadi.
2: Nah itu kecolongan. Terkadang kita seorang guru ya udah aja gitu loh. Bahkan ada di suatu sekolah juga tidak ada guru piketnya juga Mbak gitu loh. Guru piket cuma hanya satu itu Mbak. Jadi yang di pokoknya apa di guru piket harus lebih loh dari 3 misalnya. Ada yang untuk kenapa sih kecolongan, banyak kecolongan, ada yang kecolongan. Karena kejadiannya di saat ya anak-anak lagi istirahat dan udah tugas guru ya sudah anak-anak istirahat, dan anak guru-guru juga kan adanya di ruangan guru, udah tidak ngawasin anak-anak.
1: Oke. Dan peristiwa meninggalnya siswa sekolah dasar di Pemalang yang dikaitkan dengan dugaan perundungan ini menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat ya. Dan apa pelajaran yang penting yang harus menjadi perhatian bersama dari peristiwa tersebut, terutama dalam upaya melindungi anak di sekolah, Ibu?
2: Iya, yang tadi untuk perlindungannya, Mbak, yang harus dilakukannya itu pengawasan. Pertama itu pengawasan di jam rawan. Itu kan misalnya terkadang ada juga yang pernah kita dampingin juga kan di sini, di saat itu anak gurunya lagi rapat dan di situ tidak ada pengawasan juga. Tetapi setidaknya kalaupun nggak ada pengawasan, setidaknya kan ada CCTV. Saya harapkan CCTV loh, ada loh. Jadi terus yang kedua itu adanya pengawasan. Yang kedua yang tadi yang saya bilang adanya PPPK juga itu harus diaktifkan lagi. Terus kita ada kotak curhat tuh, Mbak. Okay. Itu anak itu saya yakin bisa dikasurat, karena saya juga pernah, Mbak, ibaratnya memberikan sosialisasi, terus saya memberikan kertas, selembar kertas kepada setelah sosialisasi. Mereka bisa menulis, walaupun menuliskan si anak kedua itu seperti itu, curhat apa sih yang kamu rasakan di saat itu dibully dan lain, itu bisa, Mbak. Jadi ada itu ada kotak curhat juga, Mbak, gitu. Terus, yang penting, walaupun saya di SD ataupun misalnya SMP itu ada guru BK, itu sebenarnya wali kelas atau apa tuh harus bisa mengenal anda atau apa sih anak itu terkena bully. Bukan wali kelas, orang tua pun harus tahu gitu loh. Misalnya di saat anak biasanya ceria menjadi tidak ceria, sakit perut misalnya kayak gitu, terus ada bekas memar, itu harus tahu. Tapi hari dia melihat kondisi dari si anaknya sendiri. Yang paling penting itu yaitu adanya yang kakak kelasnya ini, kita adakan program itu kakak asuh, Mbak.
1: Okay.
2: Itu paling penting, ini belum pernah dilihat dari segi ini ya, dari sekolah-sekolah yang lain. Kakak asuh ini yaitu kakak kelasnya ini, Mbak. Itu yang menjadi kakak asuh itu adalah kelas 5 sampai kelas 6, Mbak. Terus ya kakak asuh ini misalnya satu orang anak anak ini menjadi kakak asuh, dia mempunyai adiknya 5 atau sebanyak berapa. Nah itu dia diberikan tugas bahwa kamu harus mengasuh adik-adiknya ini, jangan dibikin nakal ya, jangan dibikin nangis atau kayak gimana tuh caranya itu buruk. Itu paling penting, Mbak, itu program kakak asuh itu.
1: Oke. Jadi seharusnya dari TPPK sendiri ya punya ataupun pemetaan ataupun hal-hal yang bisa dilakukan seperti kotak curhat, kakak asuh seperti itu ya. Bukan hanya terbentuk, sudah hanya terbentuk saja seperti itu tanpa ada pengawasan. Jadi seolah-olah ini hanya sekedar ya sudah terbentuk saja gitu ya, Bu ya. Harusnya ya, ada langkah lebih lagi ya, Bu ya.
2: Itu, dan kalau setiap kali kita menanyakan yang paling bias itu setelah misalnya kita timbul nih suatu bully misalnya di sekolah itu. Nah kita sebagai suami datanglah intinya kan, datang menanyakan berdasarkan dari aduan si A, si korban ini. Terkadang mohon maaf yang bikin ini tuh soal guru BK ataupun guru yang lain itu menutupin, ya ada kok gitu loh. Setidaknya kalau welcome ini semua demi anak kami. Kalaupun misalnya kita tahu misalnya ada bully dan yang lain, oh kita juga ibaratnya akan membantu bagaimana caranya gitu loh, biar tidak ada bully-bully yang lain gitu.
1: Okay.
2: Mau anak ini bisa semua gitu.
1: Oke. Dan ini mungkin yang sering terjadi di luar ya, Bu ya, ketika ada satu kasus bullying ataupun perundungan, seolah pihak sekolah ini menutupi gitu ya, Bu ya. Dan Ibu, apa saja sih bentuk perundungan yang kerap dialami oleh anak-anak khususnya di sekolah dasar, Ibu? Dan bagaimana orang tua serta guru bisa mengenali tanda-tandanya sejak dini, Ibu?
2: Iya. Jadi yang tadi ya tentang tanda-tanda apa sih berbagai macam bullying. Yeah. Misalnya ada bullying itu ada fisik, Mbak. Terus ada kata-kata, terus ada kemudian sosial juga, bully siber juga, Mbak. Misalnya dengan fisik, Mbak. Yeah. Bully fisik itu tadinya sih bermain anak sih, Mbak. Kita juga nggak berhasil ya, tapi tiba-tiba pukul, dorong karena terpancing emosi, maka saling pukul, memukul itu, Mbak, dan yang lain itu misalnya. Terus misalnya dari bully kata-kata misalnya ejek, gendut, dan bodoh, miskin, apa sih misalnya kayak gitu, itu juga kadang-kadang kita juga nggak nyangka dengan banyak nih anak-anak SD memaksakan menyebut nama orang tuanya, itu pemikir jenisnya anak-anak juga. Nah, kalau misalnya ini disebutkan kata orang tuanya, orang tua sebaiknya di rumah memberikan pelatihan bagaimana membuat anak ini sabar dan tidak dapat marah, ya Mbak. Terus yang ketiga yaitu yang namanya bully sosial, Mbak. Bully sosial itu semacam modelnya udah jangan diajak main atau dikucilkan biasanya. Jadi kamu mau bau, kamu mau miskin, udah kamu tidak pantas dengan saya misalnya. Itu Mbak, itu bully sosial, jadi tidak pernah diajak main. Terus ada lagi bully cyber, Mbak. Bully cyber itu yaitu di grup di biasanya ini anak-anak itu mempunyai satu grup, Mbak. Itu tuh suatu grup grup khusus anak-anak. Kan zaman sekarang anak-anak itu kan dipegangin haknya, Mbak. Nah di situ dibully, misalnya si anak itu kita bikin gendut atau pakai dibikin gambar kartu suka gimana gitu, pernah kayak gitu tuh. Karena saya juga pernah waktu itu ada suatu grup anak-anak sekolah, di situ ternyata anak-anak yang cowok itu menyodorkan, mohon maaf ya, gambar-gambar pornografi perempuan, gitu loh, Mbak. Dan itu artinya jadi terkotak. Itu ada grup lagi sih, grup anak-anak, ada salah satu gurunya lah yang memantau itu, Mbak. Jadi situ banyak bully, adanya misalnya gambar-gambar pornografi yang dimasukin ke situ, itu, Mbak. Itu namanya ada si bully cyber, Mbak. Itu ada.
1: Ya, baik Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan sekolah ketika menerima laporan atau menemukan indikasi perundungan? Bagaimana penanganan yang tepat agar korban juga merasa terlindungi dan kejadian serupa juga tidak terulangi lagi ini, Bu?
2: Iya, jadi mungkin yang harus dilakukan misalnya terjadi nih ada bully gitu tuh, kita tenangkan dulu nih si korban dulu ya, gitu loh. Tenangkan si korban, terus jangan sampai ada kata-kata, pernah juga sih saya dengar, jangan ngomong-ngomong ke orang tua kamu, itu juga ada juga nih kan, itu kalau dari pihak mana pun juga gitu loh. Jadi ditenangkan dulu, misalnya terjadi di sekolah nih, kita melihat gurunya, silahkan ngomong tempat itu, kita apa sih, tenangkan dulu gitu tuh. Tenangkan, misalkan dipisahkan nih antara yang tadi memukul sama yang dipukul ya, ini kita pisahkan dulu, Mbak, gitu tuh. Terus kita berikan, sudah dia tenang, disuruh bercerita seperti apa, itu tuh. Terus setelah itu, kita kalau bisa misalnya dia tidak bisa bercerita dan yang lain, disuruh menulis apa sih yang kamu rasakan saat ini. Saat itu juga kita pernah Komnas juga mendampingi suatu yang nah sudah rame, bahkan datanglah ke suatu sekolah, alhamdulillah ada suatu sekolah yang welcome. Terus pertemukan mereka berdua, kata saya itu, orang tuanya juga jangan emosi, ini adalah tindakan anak-anak, kalau bullying-nya masih tahap ringannya, Mbak Ina, tahap ringan gitu tuh. Terus kita kasih pengertian dan kita saling kita saling rangkul, saling memaafkan, itu kalau bullying-nya sampai ringan gitu.
1: Oke, dan tadi dikatakan kalau ternyata bully juga ada yang merupakan kata-kata ya, Ibu ya, dan dalam sejumlah kasus perundungan ini kerap dianggap sebagai candaan gitu ya, atau bagian dari yang lain-lain yang biasa, kamu mah jangan baper gitu kan, banyak hal-hal yang disebutkan sama anak-anak. Tapi bagaimana sih, Bu, membedakan candaan biasa dengan tindakan perundungan yang bisa membahayakan kondisi fisik maupun psikologis anak ini, Bu? Nah, ini juga yang mungkin jadi perhatian ya, dan juga pengingat bagi orang tua untuk mengingatkan anak-anak kalaupun bercanda jangan keterlaluan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan, Ibu.
2: Sebenarnya itu aturan yang itu kan sudah ada ya, Mbak ya, di dalam undang-undang apa di Disdiknas, Mbak, gitu loh, terkait dengan permasalahan bentuk-bentuk bully itu seperti apa dan kata-kata yang membuat anak candaan atau tidak. Terkadang itu seperti halnya gini, kita sebenarnya diajak candaan dengan menyebutkan nama dari si orang tuanya.
1: Iya, itu sering banget ya, Bu ya.
2: Iya, candaan kamu kayak gini gitu. Tetapi tidak semua anak itu bisa dikatakan mau diajak bercanda, Mbak, ya kan?
1: Betul.
2: Mencatatkan itu. Jadi yang paling penting dalam ini adalah bagaimana peran dari orang tua dan peran dari seorang guru, Mbak. Bagaimana si anak itu menguatkan kalau terjadi hal-hal demikian. Itu menguatkan di sini itu hanya suatu candaan. selagi dalam tidak tindakan fisik gitu Mbak. Mm-hmm. Itu yang kata Mbak gitu loh. Yeah. Terus terkadang ada suatu anak yang dikatakan, udah lah lu mendingan atau lu tuh bawa ambulan ditabrak, itu ada kata anak seperti itu. Kita lihat dulu Mbak, sebenarnya sebelum kita ini melihat anak-anak yang Mbak, terkadang juga yang pemohonat yang biasa membuli itu dilihat dari segi lingkungan Mbak.
1: Lingkungan
2: baik di rumah atau lingkungan di sekolah. Di sekolah di, yang paling penting di lingkungan di rumah. Mm-hmm. Itu juga tidak akan menyalahkan bagaimana orang tua. Itu tidak seperti bahwa kata-kata misalnya anak itu keras, kita kamu bahkan enggak ya gitu kan. Mm-hmm. Malah kita dulu abis sekolah kayak gitu, kita orang tua enggak berusaha kita anak saat orang tua berkasar itu adalah anak itu akan meniru, karena yang namanya anak di usia 0-6 tahun itu kan badan aja mana meniru. Dia bentak dimarahin di rumah, dia akan melakukannya kepada pihak sekolah itu Mbak. Sebenarnya gitu Mbak. Jadi mana itu ibaratnya itu dilihat dari nasib atau terkadang dari kita sendiri di lingkungan rumah. Kalau kita berbicara pelan dengan sopan, insya Allah bisa melakukan. Yang paling penting komunikasi dengan kepada anak-anak kita Mbak. Komunikasi ini saat pulang sekolah kita akan mencari itu gimana kabarnya sekolah saat ini, gimana teman-teman harus nyanyiin, adakah yang membuat sedih, apakah yang membuat ketawa, mana itu harus komunikasi yang aktif ya tapi Mbak. Jadi terbiasa anak ini bercerita tentang keadaan di sekolahnya Mbak. Jangan baru ketahuan, oh ada memar, oh anaknya sakit pernah tidak tahu. Itu sebenarnya.
1: Jadi peran orang tua juga harus aktif ya Bu ya, untuk bisa memantau aktivitas anak-anak ya. Oke, baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp di 081324951935 dan juga lain telepon di 02318493259. Live chat juga bisa ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Siaran ini juga dapat Anda simak melalui RRI Digital dan kami live di YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat. Izin ada Hari Prasetya, mohon maaf saya buru-buru tanya katanya. Saya Haris dari kota Jogja, ingin izin tanya temanya dalam mencegah kasus bullying di sekolah dan juga kampus. Bagaimana saran bijaksana untuk perawatan komunikasi anak katanya kayak gitu ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ibu.
2: Iya. Yang tadi komunikasi dengan anak ya, yang tadi sudah disebutkan gitu loh. Jadi komunikasi misalnya antara komunikasi guru dan anak. Pagi-pagi ini untuk guru pagi-pagi yang harus datang duluan itu adalah guru dulu ya.
1: Oke.
2: Baru anak datang. Kita mukanya senyum sapa. Salim. Kita caranya kayak gimana? Kita sambut gerbang. Itu pertama awalnya. Setelahnya masuk, kita itu ibaratnya tuh setelah masuk dan berikan yang hal-hal. Dan yang paling penting, seorang guru itu terkadang bukan hanya bully itu anak terhadap anak saja. Kadangkala bully itu antara guru sama anak. Kita tidak sadar seorang guru mengucapkan dengan kata-kata menjelekkan, mengecilkan pada si anak. Misalnya kamu, misalnya dengan hal itu, anak itu mungkin kita tidak tahu dia lelah, ketiduran, bangun kamu tidur aja kerjaannya misalnya seorang guru. Atau dia telat datang. Kenapa telat? Kamu kayak gini aja telat aja. Itu bisa dicegah dengan kata-kata biarkan dia masuk dulu, dia belajar dulu. Setelah kita tahu keadaan anak itu yang paling penting, kita panggil, kita berbicara baik-baik. Ada alasan tertentu anak-anak bisa melakukan hal demikian itu. Terus mencegah setelah yang ketiga yaitu bagaimana yang tadi adanya guru tiket untuk sekolah itu, adanya guru tiket yang tadi beberapa titik itu aktifkan lagi PTPS dan kita sering-seringnya memberikan edukasi kuatkan anak-anak bahwa hal-hal yang tadi perundungan kata-kata itu bisa kok diatasi dengan kita tadi jangan ada baperan karena kalau seandainya anak-anak itu berbeda-beda. Dan untuk pencegahan untuk orang tua yang tadi sudah dikatakan, dari kita tidak sadar loh, dari bangunin anak 70% itu kita itu keluar kata-kata yang negatifnya. Kalau anaknya tidak bangun, kita tidak membangunkannya dengan kata-kata yang jelek, anak tidak mandinya lama, diomong lagi, anak belum makan, sarapan diomong lagi, berangkat siang-siang siangan kita ngomong lagi, pulang sekolah diomong lagi, kita tidak sadar sebenarnya.
1: Lelah mental anak juga ya Bu ya, kayak gitu.
2: Nah, bagaimana caranya yang tadi gitu loh, si anak, antara hubungan antara orang tua dan anak itu harus lebih banyak komunikasi dan beri perhatian. Kita antar, misalnya kita memberikan salim atau kayak gimana, dan yang terus misalnya kalau dijemput, dijemput, kalau enggak kita lakukan yaitu yang namanya sistem CPU. Sering-seringlah mengajak anak itu cium, peluk, kisah. Itu dengan kata-kata yang positif dengarkan di telinganya, yaitu dengan anak soleha, anak pintar, anak kesayangan bunda, yang hebat, yang rajin, yang pintar, terus ucapkan, kamu anak kuat, kamu anak hebat. Itu kata-kata positif, itu antar hubungan komunikasi yang tadi, yang terus yang ketiga adalah pulang, kita tuh sering-sering lah misalnya, okay, orang tuanya bekerja, setidaknya baik pun lah. Baikpun itu bagaimana keadaannya, sudah pulang nak, sudah di rumah nak, bagaimana teman-temanmu nak, bagaimana tadi ceria tidak, bu guru memberikan pelajaran apa sayang. Nah itu yang dilakukan orang tua. Setelahnya itu mereka bercerita, komunikasi, dia akan bercerita nantinya tiap hari kalau dilakukan seperti itu, walaupun orang tuanya tidak menanyakan, nanti suatu saat kalau terbiasa, dia akan mencari orang tuanya yang bercerita, itu manfaatnya. Kalau kemudian ternyata dia dilakukan kekerasan fisikis atau kayak gimana, di situ kita akan bercerita. Itu yang penting, itu yang harus kita sebagai orang tua. Kalau itu misalnya, kalau misalnya wayahnya kita lebih banyak, lebih interaksi misalnya di sore hari, kita harus bikin suatu jadwal kepada anak di mana kita harus banyak bercerita itu, yuk wayahnya jam sekian, kalian tidur misalnya, anak-anak SD nih termasuk, maksudnya tuh kalau misalnya dia punya HP, simpulkan HP-nya. Itu kita tidur misalnya kayak gitu, lebih lebih baik seperti itu. Jadi komunikasi orang tua dan dengan guru itu Mbak.
1: Jadi membangun komunikasi yang baik dan juga bagus ya, dari di rumah bersama orang tua dan juga di sekolah bersama guru seperti itu ya. Baik, Ibu Siti Nuriani sudah bergabung bersama kita di sini. Ada Ibu Reni ya melalui telepon ya. Langsung saja Rina Kasapa. Halo, selamat pagi Ibu Reni di Plumbon.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Rina.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah sabar menanti Ibu Reni.
3: Tidak mengapa, temanya bagus. Assalamualaikum Ibu Siti Nuriani ya, di ujung sana. Iya, mohon izin bertanya ini Bu. Kalau mengamati yang sekarang, tahun sekarang atau zaman sekarang, beda ya dengan sekolah saya dulu. Itu tidak ada ya yang namanya bullying atau juga apa namanya pertengkaran atau tawuran atau apa. Nah tapi sekarang nih walaupun sudah dicegah, walaupun sudah diupayakan mungkin oleh pihak sekolah, pihak keluarga, tapi tetap saja ada itu yang namanya, bahkan mungkin agak banyak ya yang belum lama ini kejadian. Nah pertanyaannya itu sebetulnya yang paling krusial itu salah siapa sih Bu? Salah anaknya, orang tua, atau lingkungan, atau sekolah, dan kemudian sejauh mana harus pentingkah hubungan antara orang tua dengan sekolah untuk mengetahui bagaimana perkembangan anaknya. Karena mungkin tiap anak punya karakter yang berbeda, mungkin orang tua yang bisa merasakan dari di keluarga itu sendiri, mungkin anaknya ada yang bager, baik, ada yang kadang-kadang badut, susah diomongin. Nah itu yang begitu mungkin perlu diwaspadai supaya tidak terkontaminasi ketika di sekolahnya ada teman yang seperti itu lagi. Nah, apakah itu memang dari karakter gitu yang pertama. Yang kedua, betul kalau guru zaman dulu ya murid juga takut Bu, baru di apa namanya, saya merasakan ya, saya SD dulu 1975 saya keluar SD. Itu penghapus dilempar aja ke papan tulis, duh kayaknya takut banget gitu.
1: Serem gitu ya.
3: Iya, takut Barina. Terus kayak udah gitu sama guru tuh patuh banget. Jadi enggak ada misalnya anaknya dijewer atau di apa, juga orang tuh aman-aman aja, enggak ada yang laporan, enggak ada yang langsung loncokin ke sekolah atau gimana, enggak ada kan zaman dulu kan. Jadi betul-betul disiplin. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada CCTV, ada apa, tetap ada murid yang melawan ke guru gitu, ada yang ngajak, mungkin kalau tingkat SMA ada yang merku bareng atau apa gitu, kayak kayak temennya aja. Nah di sini juga mungkin siapa saja kah yang perlu dilibatkan gitu untuk sama-sama membimbing, mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan apakah Bu perlu sanksi agar ada efek jera bagi anak yang suka membullying temannya, membullying temannya sehingga tidak merugikan semua pihak gitu, baik sekolah maupun rumah. Itu aja mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu Mbak Rina, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Mas Alex juga terima kasih.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni yang ada di Plumbon. Pertanyaannya sebenarnya ini salah siapa sih Bu? Anaknya, lingkungannya, sekolahnya, atau orang tuanya gitu ya. Dan harusnya siapa yang terlibat ya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Terakhir, perlukah sanksi? Mengingat ini yang melakukan adalah anak, korbannya juga anak gitu ya. Mungkin silakan Ibu.
4: Iya, jadi tadi yang pertama awal apa tuh?
1: Salah,
4: yang perlu
1: salah siapa? Anak, lingkungan, sekolah, atau orang tua ketika perundungan ini terjadi?
4: Kalau dibilang salah siapa, saya rasa kalau misalnya tadi yang sudah dilakukan, yang tadi beberapa poin yang antara komunikasi guru anak, komunikasi orang tua dan anak, itu sebenarnya tidak ada yang patut disalahkan ya. Jadi kalau kita hanya mengasuhnya dengan baik gitu tuh, terkadang lingkungan ya, lingkungan, kalau dibilang saya tidak mau lingkungan ini, saya sudah memajukan seorang orang tuanya, di mana lingkungan, di mana anak ini, yaitu dia apa sih belajar di situ ya, misalnya dari orang tuanya. Kalau seandainya anak ini benar-benar dididik dengan kesopanan oleh orang tuanya, itu kita ibaratnya belajar dari orang tua yang sopan akan mendapatkan anak yang sopan. Kalau di anak ini dididik dengan kebencian, maka akan mendapatkan yang tidak baik. Itu sebenarnya. Jadi kalau dikatakan salah siapa, ya kita sebagai orang tua ataupun guru, ya kalau sudah terjadi sesuatu ya tetap introspeksi diri lah kan, kita sendiri gitu mbak. Terus yang jadi saya tidak mau menyebutkan salah siapa, tidak mau salah salah guru atau salah orang tua. Apakah di sini posisi terbuka mbak? Insya Allah kan ada yang menyalahkan gitu mbak. Terus
1: yang kedua itu, siapa saja yang terlibat agar hal ini tidak terjadi lagi?
4: Kan adanya kaitannya itu yang tadi sebutkan. Ini antara orang tua sama guru sekolah itu kita adanya kerjasama, dan di mana di situ itu diusahakan. Dan di situ abisnya ada sebagai ketuanya itu dari orang tua guru, orang guru, guru. Terus itu si anggota itu sebagai orang tua dan yang lain. Jadi tugas dari orang ini itu mana bikin tim itu, tim anti kekerasan di sekolah itu, yaitu di kalau misalnya ada suatu kekerasan, misalnya si ibu ini mengadu kepada yang tadi dibikin suatu tim di SK itu, mengadu bahwa anak saya dilakukan hal demikian. Dari tim tadi itu mengadukan kepada sekolah, kita dan kita selalu apa sih namanya, berumuskan apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai ada sekolahan yang sudah yang sih nanti hanya lihatlah kita kayak ini lah gitu. Nah terus setelah itu ibaratnya sering-sering anak ini ada parenting yang tidak istilah adanya parenting. Biasanya Komnas juga sering datang ke sekolah-sekolah mbak, sebenarnya contohnya yang di kabupaten dan kota, dan alhamdulillah dalam 2 tahun berturut-turut yang tadinya ada bully, setelah ada parenting kita adakan stop bully di tiap kali datang ke sekolah itu, dan sekarang berkurang, tidak ada lagi mbak. Jadi kita menginginkan adanya parenting, itu adanya komunikasi bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap anak seperti ini. Itu loh. Misalnya ada satu yang tadi yang tiga yaitu ada asumsi harus bersedia terhadap anak. Kita ini sebenarnya kalau misalnya bullying ini terlalu ini ya mbak, terlalu apa sih namanya, yang tadi yang seperti malam itu, kita menginginkan langsung adanya revisi dari ada undang-undang namanya SPPA, di mana peradilan yaitu anak-anak yang mbak gitu. Jadi di situ kan anak itu kalau seandainya berbuat sampai kayak tadi sampai anaknya meninggal, itu kan tidak di penjara atau di lapangan, itu dikembalikan lagi kepada orang tua. Itu tidak bisa sebagai para saksi, tapi tidak sebenarnya kepada anak. Boleh dia akan tapi itu yaitu jangan berbentuk fisik. Terus yang misalnya seperti kamu tadi memutus, nanti kamu disuruh membuat menghafalkan apa atau menulis apa, kayak gitu. Jadi sanksi yang mendidik. Itu yang paling penting sebelum dia masuk sekolah mendasar kelas 1 atau seperti tiap tahun di dalam itu adakan yang namanya bagaimana aturan nanti antara orang tua dengan pihak guru. Nah di sini kalau anak ada itu SPP, SPP si sekolah ini tidak adanya misalnya itu misalnya kalau si anak ini ketahuan membuli temannya misalnya bagaimana nanti sanksinya, itu harus ada kesepakatan tidak sama pihak orang tua. Itu harus ada tanggung jawab, nah, itu semuanya. Jadi kita mendapatkan misalnya aduan itu tidak ada tertulis di situ. Apa yang dilakukan sekolah demikian.
5: Jadi komitmen di awal ya Bu ya ketika masuk sekolah.
4: Jadi nanti tidak ada yang namanya mencukupi keluaran sana sampai misalnya jadi terjadi pihak-pihak lain yang ikut campur. Misalnya persoalannya ini cuma anak ini tidak mau berangkat tapi dulu misalnya gitu.
5: Ikut
4: di rumah terus mama makan bikinlah komitmen di mana tulis di tanda tangan antara sekolah dengan orang tua harus semuanya kan. Itu mungkin.
5: Baik Ibu, ini ya masalah perundungan ataupun bullying ini juga menjadi perhatian. Ternyata tidak hanya bagi orang tua, ternyata ini juga peran juga penting lingkungan dan juga sekolah juga ya. Komitmen di awal ketika masuk sekolah juga ini harus dipertegas lagi ya Bu ya. Jika suatu hari konsekuensinya seperti ini loh gitu ya Bu ya. Baik. Terima kasih Ibu Siti Nuriani SPD, Ketua Komnas Pelindungan Anak Cirebon Raya yang sudah meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami di Dialog Cirebon Menyapa hari ini. Sukses selalu untuk Ibu, mudah-mudahan untuk kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya Bu ya. Berhasil ditekan seperti itu ya Bu. Sukses selalu untuk Ibu. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi. Selamat
5: pagi. Ya, demikian pendengar dialog kami bersama Ketua Komnas Pelindungan Anak Cirebon Raya Siti Nuriani, dan kami akan juga berdialog bersama Ibu Srini Pianti SPSI, psikolog ya, yang tentunya pastikan Anda tetap bersama kami.
6: Jadi ini saya kirim krisnya ya Mas?
7: Iya Ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
6: Oh iya.
8: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
6: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar.

0: Masih di Dialog Cirebon Penyapa dengan topik stop perundungan mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas kekerasan bagi anak. Dan kini sudah tersambung melalui line telepon bersama psikolog Ibu Srini Pianti SPSI. Selamat pagi Ibu Srini.
1: Pagi.
0: Apa kabar Ibu untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Semangat untuk RRI ya pagi ini.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu. Dan Ibu, dari sudut pandang psikolog, apa yang dimaksud dengan perundungan atau bullying ya Bu ya? Dan bagaimana sih kita membedakannya dari pertengkaran biasa anak-anak Ibu?
1: Ya, yang pertama adalah suatu kondisi di mana secara ketidaknyamanannya terganggu ya seseorang karena perlakuan-perlakuan tertentu. Tentu dilakukan melalui relasi kuasa yang lebih kuat dari yang interaksi yang terjadi di lingkungan. Berbeda dengan hal yang lainnya, bullying ini berulang kejadiannya, itu yang paling penting. Sehingga memberikan sebuah ruang pada si pelaku untuk terus-terus mengintimidasi dan akhirnya si korban merasa makin terpuruk secara mental maupun fisik jika itu dilakukan secara fisik.
0: Yang membedakan dari pertengkaran biasa anak-anak ini, apakah kalau bullying ini berdampak dibandingkan dengan pertengkaran biasa atau bagaimana Bu? Ya,
1: karena berulang tadi itu, karena berulang tentu ada tekanan yang terus-terusan sehingga memberikan efek jangka panjang buat si korban. Untuk si pelaku ketika tidak terdeteksi akan makin eksis dengan perilaku yang dipilihnya tersebut. Jadi karena yang membedakannya itu berulang. Jadi kalau misalnya kenakalan biasa misalnya gitu kan ya sekali tidak dilakukan, ini berpola. Apalagi makin si korban ini merasa tidak ada perlawanan, makin dia pertahankan perilaku itu karena dia merasa bahwa dia sudah berhasil menunjukkan dia punya power lebih dibandingkan teman lainnya di lingkungan tersebut.
0: Dan Ibu, peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang yang berkaitan diduga ya dengan perundungan ini menimbulkan keprihatinan juga oleh masyarakat ya. Dari perspektif psikologi, pelajaran penting apa yang perlu menjadi perhatian bersama tanpa mendahului hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut Ibu?
1: Ya betul, yang pertama turut prihatin buat keluarga korban dan menjadi renungan bersama buat para orang tua dan orang dewasa di sekelilingnya. Bahwa hikmah dari itu semuanya, semua menjadi aware bahwa anak-anak ini tidak dalam kondisi aman ketika berada di lingkungan. Tentu himbauannya dari dua sisi bahwa pihak sekolah dan orang tua sama-sama bebenah. Yang pertama, karena peran serta kita para orang tua di rumah cukup signifikan di dalam pembentukan pola perilaku buat anak, maka semua hari ini harus mengevaluasi sejauh mana anak-anak kita menyerap informasi dan menyerap bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah. Kemudian untuk pihak sekolah sekarang harus lebih waspada untuk melihat atau kalau perlu memetakan bagaimana tipe-tipe anak ini berbeda. Ada yang memang dominan, ada yang kemudian juga biasa aja, ada yang cenderung menarik diri. Nah, buat anak-anak yang dominan ini bukan untuk diskriminasi, dibedakan, tapi lebih ke arah untuk mapping pihak sekolah untuk memudahkan proses pengawasan. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik, Ibu mohon maaf, mungkin dari sumber suara di tempat Ibu bisa dikecilkan volumenya Ibu? Baik, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui live chat kami di RRI Cirebon. Ini dari Pak Jumadi. Sudah ada yang bergabung, ya ada Pak Jumadi. Assalamualaikum, saya heran kenapa sekarang banyak kejadian perundungan padahal masih kecil.

0: terlalu sering lihat video Smackdown kali ya, atau game di WhatsApp katanya. Nah ini Ibu yang jadi pernyataan, dia pertanyaan, apakah tontonan ini juga bisa mempengaruhi perilaku anak Ibu?
1: Betul, namun tidak secara serta-merta, karena kalau kita ketahui bahwa perilaku itu muncul bawaan dan interaksi bawaan dan lingkungan, maka agresi yang ada di dalam diri anak itu cenderung juga harus diperhitungkan. Contoh, tidak serta-merta anak itu akan melakukan Smackdown apabila energi di dalam dirinya untuk melakukan agresivitas itu tidak menunjang. Maka dua hal itu tadi menjadi catatan kita, bagaimana terbentuknya pola kontrol emosi pada diri anak, itu adalah ranahnya keluarga mengevaluasi. Kemudian lingkungan menyajikan perilaku-perilaku baik dan tidak itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti sebuah perilaku muncul pada diri anak.
0: Oke. Dan apa saja sih Bu dampak psikologis yang bisa dialami oleh anak korban perundungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kepercayaan diri, prestasi belajar, ataupun kesehatan mentalnya, bagaimana ini Bu?
1: Ya. Kalau untuk jangka pendek biasanya yang nampak adalah dia menarik diri dari lingkungan karena dia belum tahu pola apa yang harus dilakukan saat dia mengalami perundungan. Jadi karena dia juga butuh skema baru untuk bagaimana dia bisa membawakan diri ketika berhadapan dengan para pembuli itu tadi. Kemudian kalau untuk jangka panjang sampai yang kasus yang kemarin terbaru di Pemalang itu bisa mengakibatkan kematian, tapi sebelum menuju ke sana biasanya orang dewasa itu harusnya lebih peka karena banyak terjadi perubahan perilaku. Selain tadi menarik diri, ada juga yang lebih agresif atau mungkin tadi marah tanpa sebab. Karena dia tidak bisa mengungkapkan sesungguhnya apa yang dia rasakan pasca kejadian berulang yang dia alami.
0: Oke. Dan Ibu, bagaimana sebaiknya orang tua ini merespon ketika anaknya itu mengaku mengalami perundungan gitu ya? Tapi bagaimana juga agar anak juga bisa merasa aman, dipercaya, dan tidak takut untuk bercerita kembali. Dan ini PR-nya, kadang-kadang anak kan tutup mulut gitu loh Bu.
1: Betul.
0: Takut dimarahin sama orang tua gitu ya.
1: Betul. Ini juga proses pembelajaran buat para orang tua. Jangan yang pertama butuh tenang dari para orang tua dan para pendidik, juga orang dewasa sendirinya butuh tenang. Karena apa? Ketenangan ini akan juga membangun harapan buat anak untuk dia secara lancar menyampaikan apa yang dia rasakan. Berikutnya, tidak serta-merta langsung menasehati. Jadi tujuan awal itu setelah memberikan ketenangan, mendengarkan secara tuntas. Karena ada juga tipe anak yang memang kalau bicara itu nggak runtut. Sehingga pesannya belum nyampe, orang tua marah duluan, malah akhirnya menghambat sesungguhnya apa yang dia rasakan atau yang dia alami. Kurang lebih itu yang menjadi catatan sebetulnya dari beberapa kasus yang kami tangani. Seringkali anak tidak menceritakan tuh karena yang pertama sudah dia jadi korban, kemudian dinasehati panjang lebar dan kecenderungannya dijudge. Berikutnya lagi dia juga tidak tahu caranya ketika dia mengalami perundungan itu apa yang harus dilakukan. Maka regulasi penanganan kasus kekerasan ini di sekolah harus sudah mulai terstruktur ya, sehingga memudahkan anak-anak memberikan keterangan pada sesaat setelah kejadian. Nah itu juga bagaimana guru-guru memudahkan anak-anak untuk menceritakan apa adanya, tidak dengan rasa takut.
0: Sebenarnya apa sih Bu yang mendorong seorang anak ini melakukan perundungan terhadap temannya, dan juga pendekatan apa yang tepat untuk bisa membantu anak ini mengubah perilakunya tanpa memberikan stigma juga nih Bu?
1: Ya, yang pertama faktornya banyak. Kalau dari diri anak sendiri bisa jadi belum bisa kelola emosi. Ada tipe-tipe anak seperti itu. Kemudian cari kuasa, artinya dia ingin punya ruang berharga di luar rumahnya. Kemungkinan besar di rumah tidak mendapatkan penghargaan itu, atau cenderung abai orang tua terhadap pembentukan harga diri pada diri anak. Kemudian ada juga kurang terbangun empatinya. Ada juga yang punya masalah sendiri. Dia sendiri punya persoalan, misalnya terkait dengan kepercayaan diri atau pengalaman-pengalaman yang lalu yang belum terselesaikan.
0: Oke. Jadi banyak
1: dari faktor. Keluarga juga bisa jadi untuk mencontoh ada pola asuh, kurang perhatian, pernah jadi korban. Nah, terakhir ada dari lingkungan sosial, tekanan dari teman sebaya itu sendiri. Atau tadi norma di sekolah juga kurang tegas, seringkali untuk satu anak diberikan teguran, untuk anak yang lain tidak. Jadi butuh konsisten dari pihak sekolah untuk menegakkan aturan. Bisa jadi media sosial. Dan tadi ingin balas dendam terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, bahwa bagaimana sih supaya tidak terjadi stigma untuk khusus kasus anak-anak SD. Proses penasehatan tidak efektif ketika dilakukan di depan kelas, disaksikan teman-temannya, karena akan memiliki kecenderungan anak ini menjadi dendam dan akan mengupayakan hal lain untuk melakukan berulang dengan pola yang berbeda. Jadi memang harus empat mata, dari hati ke hati, kurang lebih begitu.
0: Justru ini kebalikannya ya, dari apa yang sudah dilakukannya ya, berarti harus lebih soft lagi kepada anak pelaku perundungan seperti itu ya.
1: Betul. Karena pelaku cenderung dari beberapa kasus ini dalam perkembangan pembentukan harga dirinya atau self esteemnya ini terganggu, maka poin itu menjadi catatan bersama di dalam treatment berikutnya. Pelibatan guru dan orang tua di dalam membentuk perilaku selanjutnya itu sangat dibutuhkan, dan dasarnya itu tadi, membangun harga diri positif pada diri anak agar anak tidak memiliki potensi untuk gitu kan melakukan seperti yang dia rasakan pada orang lain.
0: Oke, baik, izin untuk bisa membacakan pesan yang sudah dikirimkan oleh pendengar ini. Ada Muhammad Kristiantio, Ibu. Pagi Bu Yanti, sebetulnya saya sendiri gen milenial. Dulu sering terjadi bullying, entah itu diejek dengan ejekan nama orang tua atau bahkan sampai dipalak ya. Jadi apakah mental anak sekarang ini mentalnya kurang kuat ya Bu, katanya gitu, atau bagaimana menurut perspektif disiplin ilmu Ibu katanya, dan edukasi terhadap anak apakah penting Bu, artinya mengajari anak soal mempertahankan harga diri katanya. Terima kasih, mungkin bisa dijawab.
1: Terima kasih. Yang pertama, dari zaman ke zaman sesungguhnya proses pembuluhan itu ada. Yang membedakan adalah bagaimana kemudian ketahanan mental pada diri anak ini terbangun berbeda-beda. Coba kita evaluasi bagaimana pola pengasuhan di tiap rumah, tentu terjadi pergeseran di mana kebutuhan rasa aman anak-anak di rumah kurang terpenuhi dengan berbagai alasan, salah satunya kesibukan dari para orang tua. Ketika ini tidak terbentuk dengan baik, tentu rasa berharga pada diri anak ini juga tidak terbentuk alamiah atau tidak terbentuk kuat seperti yang lalu karena keadaan yang tadi diceritakan. Sehingga berpotensi ketika dia lepas dari lingkungan inti, yaitu lingkungan rumah, dia tidak memiliki sebuah harga diri yang positif yang seharusnya menjadi bekal dia untuk dia bergaul, dan bagaimana dia tahan terhadap bagaimana dia ejekan, itu dia mengkanternya seperti apa, bagaimana ketika temannya itu berbuat tidak adil pada dirinya, dia tidak punya keterampilan untuk memberikan perlawanan, atau setidaknya mengatakan pada lingkungan bahwa saya tidak suka dibegitukan. Nah, keberanian-keberanian itu tentu tidak terbentuk alamiah. Nah, ini menjadi PR bersama, sejauh mana kita memberikan bekal buat anak-anak kita untuk siap terhadap tekanan yang ada di luar, karena tekanannya tidak bisa kita rubah tiba-tiba, tapi bagaimana perangkat yang ada pada diri anak ini bisa disiapkan melalui pola pengasuhan.
0: Artinya untuk mengajari anak soal mempertahankan harga diri juga perlu Bu?
1: Sangat-sangat perlu, dimulai tadi. Jangan biasakan canda pada diri anak yang tidak pada tempatnya. Yang pertama adalah menyebutkan nama, harus nama sesuai namanya. Jangan dipleset-plesetin atau tadi lucu-lucuan. Karena apa? Menurut kita lucu, belum tentu menurut anak. Maka kenapa kemudian tidak boleh kita berlindung di atas di persoalan itu canda, karena apa, canda terjadi apabila keduanya memahami bahwa itu adalah sebuah perilaku yang menghibur. Tapi kalau hanya salah satu, tentu itu bukan canda. Nah, itu dimulai dari konsep di rumah ketika kita memperlakukan anak-anak.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu, dan sudah ada

0: Ahmad di ujung telepon. Halo. Baik. Sepertinya terputus, Pak Ahmad. Mohon maaf, bisa dicoba kembali ya di 0231-8493-259. Dan Ibu, bagaimana cara membantu anak yang menjadi korban perundungan memulihkan kondisi psikologisnya dan kapan pendampingan dari psikolog ataupun tenaga profesional diperlukan, Ibu?
1: Sesungguhnya pasca kejadian ini harus memang segera teredukasi ya, terutama keluarga yang akan mendampingi 24 jam anak ini di rumah gitu, atau guru-guru. Namun kemudian seringkali butuh ketelatenan. Jadi jangan 6 bulan setelah kejadian atau kita sudah terindikasi ada perubahan perilaku, kita mengamati itu semuanya, perubahan perilakunya seperti apa, apa yang ditakutkan, kemudian apakah dia sudah bisa menceritakan dengan nyaman tanpa orang dewasa menjat dan sebagainya. Jadi indikator-indikator itu menjadi sebuah panduan untuk melihat bagaimana anak ini sudah bisa berdaya atau tidak ketika tanpa orang dewasa yang mendampingi.
0: Baik. Dan Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir. Pesan dan juga langkah konkret yang perlu dilakukan oleh orang tua, guru di sekolah serta masyarakat agar upaya stop perundungan ini tidak berhenti sebagai slogan ya, tetapi juga benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari anak. Mangga, Ibu.
1: Ya, yang pertama, sebelum kita merubah lingkungan, kita juga harus merubah diri sendiri. Salah satunya adalah dengan mengevaluasi sejauh mana kita memberikan manfaat untuk tumbuh kembang anak. Dimulai dari hal yang sederhana, bagaimana menerima kekurangan dan kelebihan dari anak, maka itu menjadi modal dasar bagaimana anak percaya bahwa dirinya itu berharga. Jadi setelah itu baru kemudian kembangkan kemampuan kita mendengar. Jangan terlalu banyak bicara ketika anak dalam posisi sedang bercerita. Baru setelah kemudian kita bisa menangkapnya, arahkan kemana sesungguhnya yang bisa dia bantuan yang bisa dia dapatkan sesuai dengan dua hal yang tadi kita dapatkan.
0: Baik. Terima kasih Ibu Srini Pianti, SPSI, yang sudah luangkan waktunya, dan ini juga menjadi insight juga nih bagi para orang tua ya, yang kemarin-kemarin mungkin terlalu sibuk, lupa nanya kabar. Sekarang ini mungkin bisa lebih peduli lagi, lebih aktif lagi ya, untuk bisa meluangkan waktu untuk bertanya, lebih deep talk juga sama anak, seperti itu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Baik. Terima kasih Ibu, sukses selalu untuk Ibu. Selamat pagi. Dan demikian pendengar, dialog kami bersama Ibu Srini Pianti, SPSI, psikolog ya, dan sebelumnya juga sudah berdialog bersama Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Ibu Siti Nuryani, SPD. Stop perundungan, ternyata banyak hal yang memang harus terlibat dari komunikasi di rumah sendiri ya, antara orang tua dan juga anak gitu. Bagaimana orang tua juga harus mengubah komunikasi lebih soft lagi, lebih deep talk lagi dengan anak, dan ketika di sekolah juga guru menyambut anak dengan perasaan sukacita di pagi hari sehingga membuat kenyamanan bagi anak. Dan mudah-mudahan langkah-langkah seperti ini juga bisa membuat gitu ya, siswa yang ada di sekolah bersama teman-temannya ini bisa belajar bersama, bisa bermain bersama, tidak lagi terjadi yang namanya perundungan ya. Hingga di sini untuk Dialog Cirebon menyapa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat pagi.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah. Obat-obatan?
1: Udah. Dokumen penting juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.

0: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Kita akan update cek fakta terlebih dahulu, dan kali ini cek fakta mengenai Puan Maharani tegaskan warga yang tak bayar pajak pindah negara. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoax. Dari antara news.com tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia, WNI, tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan, bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
6: Halo RRI.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kali ini di Halo RRI edisi Senin ya, 12 Oktober 2026. Untuk Anda yang memiliki informasi, keluhan, ataupun masalah terkait fasilitas publik bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 081324951935.

0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan informasi, keluhan, ataupun masalah Anda terkait fasilitas publik ya, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Pendengar, pemasangan jaringan pipa gas di kawasan perumahan Kopi Montong, Kota Baru, Kendra, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon ini ya menuai keluhan warga. Galian memanjang, tumpukan tanah dan material yang berserakan di jalan lingkungan dinilai mengganggu kenyamanan serta akses penghuni perumahan. Seseorang warga klaster Manara, Korib, mengaku kecewa dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan ia menyoroti kondisi lingkungan yang dinilai berantakan serta minimnya pemberitahuan kepada warga sebelum pekerjaan berlangsung. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang jelas, memperhatikan keselamatan, serta meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Pelaksana proyek juga dinilai perlu memastikan akses menuju rumah warga tetap aman dan kondisi jalan dipulihkan setelah pekerjaan selesai. Korim mendesak pemerintah Kabupaten Cirebon dan aparat penegak hukum APH menindaklanjuti keluhan warga dengan memeriksa pelaksanaan proyek termasuk dokumen perizinan yang dipersyaratkan pihak yang bertanggung jawab serta kewajiban pemulihan fasilitas lingkungan. Ia meminta agar pihak pemilik atau operator jaringan gas, kontraktor pelaksana dan pihak terkait memberikan penjelasan mengenai dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ia juga meminta klarifikasi mengenai dugaan persetujuan dari PT Tulus Asi Group selaku pengembang perumahan Kopi Montong, Kota Baru, Kendra. Menurutnya, dokumen persetujuan tersebut perlu diperiksa bersama perizinan teknis lain yang mungkin diwajibkan sesuai status jalan dan juga jenis jaringan yang dibangun. Warga berencana menyampaikan keberatan secara resmi kepada PT Tulus Asi Group, pemerintah Kabupaten Cirebon, dan instansi terkait. Kori menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Warga juga dapat mengajukan tuntutan pemulihan atau ganti rugi apabila kerugian yang dialami dapat dibuktikan. Secara hukum, persoalan kerugian akibat pekerjaan proyek dapat dikaji berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan kelalaian. Namun penerapannya bergantung pada fakta, bukti, serta terpenuhi atau tidaknya unsur hukum yang relevan. Kori menegaskan keberatan warga bukan berarti menolak pembangunan jaringan pipa gas. Persoalan yang disoroti adalah pelaksanaan pekerjaan yang dinilai kurang tertib, tidak adanya pemberitahuan kepada penghuni, gangguan akses, serta belum jelasnya tanggung jawab pemulihan jalan. Dan warga juga berharap pemerintah daerah dan instansi teknis ini segera juga menindaklanjuti keluhan tersebut secara transparan agar persoalan tidak berlarut-larut.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan berita kehilangan STNK motor atas nama Eti Nur Aningsi. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Eti Nur Aningsi, nomor polisi E4575JY, merek motor Silver Nosin 2019, nomor rangka MH1KF4119KK503159, nomor mesin KF41E1503866. Barang tersebut hilang pada Kamis 2 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sekitar Kempek Gempol. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Eti Nur Aningsi, alamat Blok 2, RT 2, RW 3, Gempol, Cirebon, nomor handphone 0812-1188-6373. Demikian berita kehilangan kami sampaikan. Terima kasih.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

0: mengupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia bersama kami di rangkaian Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih juga untuk Anda sudah bergabung di Halo RRI. Kini saatnya Rina untuk bisa pamit. Tetap bersama kami, akan segera hadir Iskandar Zulkarnain yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.
2: Halo.

0: kakak-kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Perahu Kertas menceritakan kisah Kugi, seorang gadis yang senang berhayal dan menulis. Khayalan-khayalannya acap kali absurd, salah satunya adalah membayangkan bertemu Dewa Neptunus. Ia bercita-cita menjadi pendongeng dan mendapat halangan dari orang tuanya. Di pertengahan cerita, ia bertemu dengan sosok Kenan yang mempunyai hobi berbeda. Perkenalan Kugi dengan Kenan membuat alur cerita buku ini semakin kompleks. Selain kisah asmara, novel Perahu Kertas juga menyisipi mengenai pendewasaan diri serta perjuangan menuju mimpi. Novel ini mempunyai kedekatan dengan hidup banyak orang, cinta, mimpi, dan rintangan. Selain itu, penulisannya pun sangat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pembacanya. Salah satu yang juga menjadi kelebihan dari novel ini adalah plotnya yang tidak membosankan. Buku yang berjudul Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari, dirilis tahun 2009 dengan 444 halaman, diterbitkan oleh Bentang Pustaka.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Iskandar Zulkarnain kembali dapat menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon untuk siang hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026, dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 nanti. Ya, untuk mengawali jumpa kita di siang hari ini, kami langsung hadirkan Beranda Asta Cita Pengarusutamaan Gender.
1: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam acara pengarus Beranda Asta Cita Pengarus Utamaan Gender untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan hari ini kita akan membahas mengenai mengejawantahkan sila kelima strategi pengarusutamaan gender dalam mengisi kemerdekaan dan merawat ideologi bangsa, ya. Oke, dan tentu saya tidak sendiri karena saya juga akan berbincang bersama narasumber kami yang kini sudah hadir di studio. Kami akan perkenalkan kepada Anda pendengar, narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Asok Prof. Dr. Muhammadun SHIMSI. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Icai.
0: Sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Terima kasih Pak Dokter. Iya, siap. Saya agak bingung juga nih. Muhammadun aja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon di siang hari ini dalam Beranda Asta Cita Pengarusutamaan Gender. Pak Dokter, hari ini kita akan membahas mengenai mengejawantahkan sila kelima, ya, strategi pengarusutamaan gender dalam mengisi kemerdekaan dan merawat ideologi bangsa. Tapi nanti juga kita ajak pendengar RRI Cirebon untuk bisa bergabung. Siap. Melalui telepon di 02318493259, dan juga Anda juga pendengar bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935, ataupun juga Anda bisa menyampaikan pendapat, komentar, ataupun juga pertanyaan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Oke, Pak Dokter, ini kalau kita lihat dari tema mengejawantahkan sila kelima. Kalau sila kelima kan berarti kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Pak Dokter. Nah, ini sebetulnya hubungannya apa nih dengan strategi pengarusutamaan gender dalam mengisi kemerdekaan dan merawat ideologi bangsa? Baik. Seperti apa sih Pak Dokter?
2: Makasih ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan seluruh jajaran pegawai RRI Cirebon, khususnya Mas Ica yang setia mendampingi kami sejak 2009, Mas Ica.
0: Iya, luar biasa.
2: Semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk sharing bersama, dan sebenarnya ini adalah momen bagaimana kemarin 1 Oktober ya, yang kita tentu sebagai bangsa Indonesia bangga dan bersyukur diberi anugerah yang namanya Pancasila. Tentu dari sekian sila itu, tepatnya sila kelima ini yang kita korelasikan dengan pengarusutamaan gender. Kami membuat subjudulnya adalah strategi pengarusutamaan gender dalam mengisi kemerdekaan dan merawat ideologi bangsa. Nah, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini perempuan dan laki-laki.
0: Betul, ya.
2: Gitu, Mas.
0: Jadi, bagi seluruh rakyat Indonesia berarti laki-laki dan perempuan.
2: Gitu ya. Jadi itu catatannya. Nah, kita juga bisa melihat misalkan dalam UUD 1945 alinea keempat, negara dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan gender. Ya. Nah, itu yang catatannya. Tentu pasal 27 ayat 1 ini adanya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Kita satu lihat secara nyata RRI juga kita lihat,
0: ya,
2: yang laki-laki banyak, yang perempuan juga banyak.
0: Betul.
2: Ini menjadi contoh.
0: Ya.
2: Yang kedua adalah bagaimana di pasal 28 ayat 1 juga disebutkan perlakuan yang sama di depan hukum. Yang 28 ayat 2 adanya kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan atas dasar afirmasi. Nah, berikutnya ini yang menjadi catatan adalah bagaimana kajian tentang pengarus utamaan gender itu memang ada satu diskusi, ya, bahwa perbedaan jenis kelamin atau seks biologis kodrati tidak dapat dipertukarkan, satu sisi betul. Tapi sisi yang lain kita harus tahu bahwa konstruksi sosial budaya tentang peran laki-laki dan perempuan dapat dirubah atau disesuaikan. Nah, selama ini mohon maaf ya, pemimpin harus laki-laki. Ya, mohon maaf ya, dalam konteks berbangsa dan negara bisa dong perempuan jika memiliki kapasitas, memiliki persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi satu pemimpin di wilayah itu. Ya, kita lihat sendiri di RRI juga perempuan pimpinannya. Ini berarti luar biasa ini.
0: Iya, betul.
2: Nah, terus kita juga menyoroti ada 5 hal yang menjadi wujud ketidakadilan gender, berarti wujud ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berbasis gender ya, satu adalah adanya, masih adanya marginalisasi, pemiskinan ekonomi. Perempuan kenapa sih pekerjaannya lebih banyak di bagian, mohon maaf, samping, dan mungkin gajinya lebih, tidak lebih banyak. Tidak untuk semuanya, tapi banyak. Ada subordinasi di nomor 2 kan. Masih ada stereotip ya, bagaimana pelabelan negatif perempuan itu lemah, perempuan itu rentan, perempuan itu mohon maaf dengan segala hal akalnya kurang dan sebagainya. Ini masih ada semacam itu, dan ini bagian dari keadilan yang belum berkeadilan secara sosial bagi laki-laki dan perempuan Indonesia.
0: Indonesia, betul.
2: Yang ketiga, keempat ya, masih ada kekerasan bagi fisik, psikis maupun seksual tentu. Dan yang kelima adalah masih ada beban ganda. Jadi ngurusi rumah tangga iya, bantu ekonomi suami iya. Ini kan belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Betul.
2: Nah, ini artinya momen Oktober ini menjadi momentum untuk bagaimana melihat perempuan secara utuh dengan segala kodrat yang diberikan oleh Allah. Kan perempuan menjadi perempuan kan bukan pilihannya.
0: Ya,
2: sebagaimana kita laki-laki menjadi laki-laki bukan pilihan.
0: Bukan pilihan. Betul.
2: Itu masih cinta kan. Kita mencoba untuk mencari titik temu nilai-nilai Islam dan Pancasila. Pertama dalam surat Al-Hujurat misalkan, kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Ini yang berkeadilan sosial yang berbasis agama. Bahwa kemuliaan itu diukur dari nilai ketakwaan, nilai prestasi. Ya, bukan jenis kelamin atau asal-usul. Yang kedua, An-Nahl 97, laki-laki dan perempuan setara dalam amal soleh dan balasannya. Jika laki-laki bisa masuk surga dengan jalur haji, maka perempuan pun bisa masuk surga dengan jalur haji. Perempuan, laki-laki bisa masuk surga melalui jalur jihad, ya perempuan pun bisa masuk surga jalur jihad. Jihadnya
0: sama,
2: perempuan
0: ya?
2: Adalah mengurus rumah tangga,
0: betul,
2: hamil, melahirkan dengan resiko kematian, itu jihad.
0: Itu jihad,
2: nah,
0: betul.
2: Itu contoh ya. Nah, nilai-nilai ini harus kita bangkitkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana At-Taubah 71, mukmin laki-laki dan perempuan ini saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi partnership antara laki-laki perempuan dalam konteks rumah tangga suami istri, berarti istri bukan subordinat, tapi istri adalah partner untuk menjaga keutuhan bangsa melalui kekuatan rumah tangga atau hidup berumah tangga itu, Mas Cai. Makanya kita mencoba untuk mengkorelasikan bagaimana maqasidus syariah, tujuan penetapan hukum, dan sila kelima ini punya korelasi yang kuat. Ya, ini ada nilai bersama, adil, ini kaitannya keadilan, musawah, kesetaraan, ada karomah, martabat insani. Tidak boleh, mohon maaf, perempuan kamu nanti belakang masuk surga. Bahkan saya punya riwayat ini, Mas Jan. Ini kabar yang tidak menyenangkan untuk laki-laki ini.
0: Oh gitu. Gimana kabarnya tuh?
2: Gini. Ya dulu ketika kita, sampai sekarang masih ngaji ya di pesantren. Jadi dalam kitab Nurud Dolam, setidaknya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang berkaliber internasional, beliau mengatakan hadis Nabi, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati, setiap dari kalian adalah pemimpin, setiap dari pemimpin dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpin. Ternyata dikorelasikan besok di hari kiamat, laki-laki itu masuk surganya nanti belakangan.
0: Loh,
2: Muhammadun, mau kemana kamu? Ya. Iskandar mau kemana? Mau ke surga? Ya, tunggu dulu. Dulu di dunia nikah nggak? Nikah. Kamu sebagai pemimpin, istrimu, anakmu itu rakyat. Kalau kamu beres mimpin, silakan masuk. Tapi dulu, nanti dulu. Rakyatmu bagaimana? Kalau kamu sholat, kamu adil, kamu jujur, rakyatmu jujur nggak? Gitu. Istrimu adil nggak? Nanti dulu. Kalau rakyatmu, istrimu, anakmu belum beres, ya nanti dulu. Kamu ditahan dulu.
0: Ditahan ya.
2: Itu sampai segitu, Mas. Jadi artinya apa? Rakyat-rakyat kita dalam konteks keluarga, berarti istri dan anak kita itu menjadi satu, apa ya, satu yang diutamakan. Maka siap-siap nanti kita masuk surganya setelah istri dan anak kita.
0: Iya, terakhir.
2: Ketika LPJ-nya diterima, kira-kira.
0: Okay.
2: Itu maksudnya. Okay. Alasannya seperti itu. Maka kan tidak ada alasan untuk mengatakan laki-laki lebih superior dari perempuan. Di titik ini, contoh ya. Dan tentu relasi antara laki-laki perempuan adalah relasi yang bersifat kemitraan. Partnership, kemitraan, yang itu adalah saling melengkapi. Maka bahasa Al-Quran adalah perempuan itu diberikan seperti pakaian untuk melindungi, untuk menjaga kenyamanan. Betul. Sebagaimana laki-laki untuk perempuan, untuk istri kita juga seperti itu, masih cai. Ya, jadi tentu ini tidak hanya untuk yang sudah nikah, yang belum nikah berarti persiapan nanti.
0: Persiapan ya. Betul.
2: Jadi sila keadilan sosial itu mencakup adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, laki dan perempuan. Gitu Mas Icai. Jadi keterkaitannya di situ. Nah, terus kemudian ini yang tadi sesuai dengan tema ya, bagaimana strategi mengisi kemerdekaan lintas ranah.
0: Nah, iya.
2: Nah, ini satu. Pendidikan dan bagaimana kampus. Bagaimana kurikulum itu harus responsif gender. Kurikulum harus gender. Jadi bagaimana ke depan yang akan memimpin Indonesia itu tidak diprioritaskan hanya untuk laki-laki.
0: Laki-laki.
2: Perempuan juga dikasih akses. TNI perempuan ada.
0: Ya.
2: Polri
0: ada.
2: ASN apalagi.
0: Betul.
2: Guru mau apalagi. Nah, itu sudah terbentuk ya, tinggal dikerjakan. Terus kemudian beasiswa afirmasi bagi perempuan. Nah, ini harus ditingkatkan. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Bagaimana akses modal, digitalisasi UMKM ini untuk perempuan itu harus benar-benar dikuatkan, termasuk pengakuan kerja perawat. Ini bagaimana? Mohon maaf, perawat ini kan kadang terlewatkan karena memang bersentuhan langsung dengan pasien.
0: Iya, iya.
2: Keadilan sosial harus hadir untuk para teman-teman kita yang menangani sektor perawat itu. Yang ketiga adalah dari segi politik. Bagaimana kaderisasi partai, misalkan kalau kita berbicara organisasi, kuota 30 yang substansif, kepemimpinan perempuan yang berada di alat kelengkapan dewan. Jadi perempuan tidak hanya sekedar menjadi penonton, tapi juga pemain dalam tanda kutip, yang ikut merumuskan kebijakan.
0: Betul.
2: Nah, arahnya ke situ. Nah, terus yang keempat tentu adalah keluarga ya. Ini miniatur dari berbangsa dan bernegara adalah keluarga. Bagaimana relasi atau saling partnership tadi ya, saling bermitra, ini berbagi peran secara domestik dan juga pencegahan perkawinan anak usia dini yang kurang produktif atau belum produktif. Bagaimana berbagi peran domestik? Artinya apa? Tidak serta-merta loh yang mengasuh anak adalah istri. Ya. Karena bisa jadi istri harus melaksanakan tugas entah di masyarakat,
0: betul,
2: apalagi sebagai. Jika memang anaknya sakit, butuh untuk pendamping orang tua, ya siap dong bapaknya untuk ke rumah sakit.
0: Ya.
2: Untuk mendampingi, untuk menyayangi, dan seterusnya yang dibutuhkan kehadiran orang tua untuk anak. Jadi tidak harus ibu, maksudnya begitu, berbagi peran.
0: Ya.
2: Pun demikian tentu ada urusan-urusan yang domestik laki-laki berhalangan juga bisa digantikan oleh perempuan.
0: Iya.
2: Mohon maaf, suami saya berhalangan hadir rapat ini, saya mewakili untuk izin suratnya minimal begitu, atau pemberitahuan. Atau memang kalau bisa diwakili ya mengapa tidak, why not?
0: Iya.
2: Itu Mas Ian. Itu keadilan sosial di situ itu.
0: Oke.
2: Dan yang keempat adalah ini yang tidak kalah penting adalah ruang digital. Bagaimana literasi digital itu harus benar-benar memberikan perlindungan kekerasan berbasis gender online. Sekali lagi, yang pernah kita bahas di RRI sini. Dalam rangka kekerasan gender berbasis online itu, perempuan selalu menjadi objek.
0: Betul.
2: Ini menjadi ironis kan gitu.
0: Iya.
2: Berarti kita mengapresiasi sekali dari Kominfo ya, Kementerian
0: Komdigi ya.
2: Komdigi sekarang ya, Komdigi yang begitu luar biasa memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya untuk perempuan. Maka pimpinannya kan juga perempuan ini.
0: Iya. Betul.
2: Saya salut ini. Udah
0: luar biasa.
2: Udah berbasis keadilan sosial ini.
0: Iya.
2: Itu masih cahaya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, dan yang terakhir adalah keagamaan. Bagaimana ya kita mampu memberikan penafsiran yang kontekstual yang berkeadilan secara gender. Ya penguatan ulama perempuan. Jadi Mas Ijen nanti kalau menegangkan ulama RRI ya jangan yang laki-laki terus.
0: Iya. Iya. Tapi sekarang sudah kok.
2: Sudah ya.
0: Iya.
2: Semoga terus konsisten ya.
0: Jadi ada laki-laki dan perempuan.
2: Betul,
0: tetap ada.
2: Iya gitu.
0: Seimbang.
2: Ya. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Jadi Majelis Taklim sebagai agent of change, agen perubahan. Jadi bagaimana yang diberdayakan itu. Tapi memang rata-rata kami juga aktivis pengajian Mas Ijen. Rata-rata pengajian yang ramai itu ibu-ibu.
0: Ibu-ibu betul.
2: Ini kayaknya alhamdulillah sudah luar biasa ya. Ya oleh karena itu ya marilah kita rawat Pancasila ini, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah laki-laki dan perempuan.
0: Oke.
2: Sekali satu paket Mas Ijen.
0: Baik, okay. Terima kasih Pak Dokter sudah menyampaikan mengenai mengejawantahkan ya sila kelima ini, strategi pengarusutamaan gender dalam mengisi kemerdekaan dan merawat ideologi bangsa. Nah, ini sudah ada pendengar nih,
2: siap-siap.
0: Dokter.
2: Ya, siap.
0: Yang sudah ingin bergabung di Beranda Asta Cita di siang hari ini, kita langsung sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jalur selatan Garut.
0: Iya.
2: Bapak siapa?
3: Ahmad Irwan Pahsah Fauzi, Ahmad Fauzi aja ya.
0: Pak Ahmad Fauzi di
3: Garut.
0: Limbangan Garut. Silakan Pak Ahmad Fauzi.
3: Antar kota dalam provinsi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Pak Dokter peneras sumber sini ya.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam Pak Ahmad Fauzi, sehat.
3: Boleh sedikit saya sedikit berpendapat atau salah atau benarnya nanti Bapak yang meluruskan kalau pendapat saya salah. Inilah tentang tadi masalah memang sila kelima persatuan Indonesia ya.
0: Keadilan sosial.
3: Keadilan sosial maaf di sini. Di sini ya. Terus tadi 30% kuota untuk wanita. Saya kira begini ya. Itu terlalu dipaksakan melalui undang-undang ketiga pemerintah. Ternyata bukti di lapangan kan cuma berapa persen, Garut aja sekarang begini. Yang dicadangkan 30% jadi cuma berapa orang. Jadi kuota wanita diharuskan 30% itu kan sebetulnya seolah-olah itu memaksakan kehendak melalui undang-undang. Berapa saya maaf nih ya, tetapi di sini memang tadi yang selalu meramaikan itu adalah kaum perempuan. Di Majelis Taklim perempuan yang meramaikan misalkan pakaian adalah kaum perempuan yang suka berantem berebut laki-laki berebut karena gara-gara berobat perempuan. Ini sebetulnya antaranya. Jadi sekali lagi memang harus ada, tetapi jangan sampai begini. Ketika 30% tertekan banyak kata perempuan yang angkat bicara gunung begitu dan sebagainya, itu kan kenyataan memang 30% itu diharuskan. Tapi kalau misalkan yang cuma 5% seperti itu terima dan apa ada, jangan banyak berkomentar bagi perempuan. Bagaimana Pak Bapak narasumber? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Fauzi, terima kasih di Garut. Wah, ini gimana nih Pak Dokter?
2: Jadi gini ya, saya kira negara dengan segala regulasinya kita patut mengapresiasi. Dari sebenarnya kuota 30% itu adalah salah satu pengijaan tahan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dalam hak berpolitik ya. Tentu kami tidak mau membahas politik karena ini bukan politik. Tapi yang lebih kita tekankan adalah bagaimana perempuan itu diberi ruang untuk maju dan berkembang. Soal kemudian misalkan keterwakilannya hanya 5% sebagaimana studi kasus di Garut tadi ya, itu bukan berarti menjadi satu problem. Karena tentu di lapangan kita akan menyesuaikan kesiapan. Dan tentu yang lebih penting adalah memberikan edukasi, literasi yang cukup tentang bagaimana perempuan, ayo loh. Karena pendekatannya lebih soft untuk perempuan. Saya kira banyak kelebihan dan tentu sebagai laki-laki juga ada kelebihan, sebab di samping kedua-duanya juga punya kekurangan masing-masing. Oleh karena itu tentu dalam pandangan kami, respon kami adalah komposisi 30% itu adalah batasan yang boleh dikatakan batasan tertinggi. Kalaupun kondisi lapangan belum mencapai seperti itu, tentu bukan suatu yang dipersoalkan, tetapi perlu dikuatkan dengan edukasi dan dikuatkan dengan literasi, sehingga apa, perempuan tetap merasa diorangkan, yeah, diuangki, diajini, hmm, dan diberi ruang untuk maju bersama membangun bangsa dan negara ini. Hmm. Bukankah perempuan juga banyak yang menjadi pahlawan?
0: Betul.
2: Gitu, ya, itu maksudnya.
0: Yeah, yeah, yeah. Gitu maksudnya. Ya, jadi itu ya untuk Pak Fauzi, Ahmad Fauzi di Garut tadi ya. Terima kasih sudah berpartisipasi melalui telepon di 0231 8493259. Ya, jadi untuk sebagai perempuan ini tentu diberikan ruang lah ya.
2: Yep.
0: Diberikan ruang agar kita bisa tentunya sama lah ya dengan kaum laki-laki lah ya, seperti itu. Dan memang sudah banyak contohnya ya, baik itu di dinas pemerintahan, kemudian juga di apa namanya perusahaan-perusahaan juga, semuanya itu tidak hanya laki-laki yang jadi pemimpin, tapi perempuan juga bisa memimpin.
2: Siap,
0: ya.
2: Oke, jadi dalam rangka membangun bangsa dan negara.
0: Dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Luar biasa. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang akan bergabung kembali, silakan bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935. Tapi Pak Dokter, dalam perannya merawat ideologi bangsa, nah dari UIBBC ini, Bunga Bangsa sendiri, nah dalam mengikis kesenjangan gender di lingkungan kampus sendiri ini, agar keadilan sosial tidak sebatas jargon akademik melainkan menjadi realitas nyata, ini seperti apa nih, Pak Dokter?
2: Masih dalam konteks di mana kami menjadi pelayan dalam tanda kutip gih, yang mengurusi kemahasiswaan, kami selalu mengedukasi. Ya, artinya apa? Kesempatan untuk menjadi ketua himpunan jurusan, bahkan untuk senat mahasiswa, bahkan untuk menjadi dema, presiden mahasiswa, di kami ini 3 tahun berturut-turut perempuan.
0: Oh.
2: Dan itu fair. Sebelumnya ada penjaringan calon, kemudian ada debat kandidat calon, sampai pemilihan. Ini kan kami secara real sudah memberikan contoh dan bagaimana kita mengedukasi. Dan nyatanya tidak kalah dengan yang laki-laki. Bagaimana mereka terampil? Bagaimana mereka, mohon maaf, sampai presiden mahasiswa kami itu sampai tampil ke RRI Jakarta nih. Kapan-kapan nanti kita hadirkan ke sini juga. Dan juga menjadi salah satu presenter terbaik tingkat nasional. Nah, ini perempuan juga.
0: Perempuan
2: juga. Dan dalam hal memberikan aspirasi, ya, dari masyarakat ke pemerintah, dari masyarakat kampus ke pihak pimpinan, itu juga melalui perempuan. Ya tentu dengan lebih cara yang lebih santun, pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, itu perempuan lebih tepatnya. Karena maaf ya, kebaikan dengan disampaikan dengan yang cara yang keras, dengan cara-cara yang anarkis, tentu yang terjadi adalah maaf, hal-hal buruk lainnya yang turun dari itu. Tapi dengan pendekatan yang lebih humanis, pendekatan yang lebih memanusiakan manusia, pendekatan yang lebih pendekatan yang lebih etis begitu ya, itu akan lebih mengena. Nah, ini sudah kami lakukan sehingga ketua-ketua jurusan, saya katakan untuk SEMA, Senat Mahasiswa juga perempuan, untuk Presiden Mahasiswa juga perempuan, yang di kami 3 tahun berturut-turut masih jadi ini. Dan ini menjadi satu catatan tentang bagaimana kami berharap ya, dari Cirebon, semoga kita bisa memberikan bekal-bekal kaderisasi untuk bagaimana menjadi pemimpin bangsa ke depan itu, sekali lagi tidak hanya untuk laki-laki tapi berkeadilan sosial laki dan perempuan. Gitu Pak Sijai.
0: Jadi yang jelas di apa namanya, di Universitas Bunga Bangsa ini sudah menerapkan lah ya. Sudah,
2: insya Allah itu tadi ya. Bukti empiriknya tadi itu. Ketua jurusan, himpunan jurusan, SEMA DEMA hari ini per 3 tahun terakhir ini dipimpin oleh
0: perempuan. Luar biasa. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali ya Beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender untuk siang hari ini tentang mengejawantahkan sila kelima ya, strategi pengaruh utamaan gender dalam mengisi kemerdekaan dan merawat ideologi bangsa, bersama Asok Prof. Dr. Muhammad Dun SHI MSI ya, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Silakan untuk Anda yang lainnya yang akan bergabung, bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935, atau mungkin Anda ingin sharing-sharing boleh ya, betul. Pak Prof ya.
2: Dengan sangat tenang sekali.
0: Iya, kita bisa sharing di sini melalui telepon, melalui WhatsApp, dan juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Oke, Pak Dokter, bagaimana kampus dari Universitas Bunga Bangsa sendiri juga ini mendorong advokasi keterlibatan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya unggulan, kemahasiswaan unggulan, misalnya kepemimpinan, tadi sudahlah ya, salah satunya kepemimpinan. Nah, kalau seperti untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga kompetensi, kompetisi nasional internasional, nah ini bagaimana di
2: Alhamdulillah Bangsa? Tiap tahun kita tidak pernah absen untuk mengirim delegasi-delegasi dalam annual conference, ya. Jadi baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi pematerinya ini didominasi oleh adik-adik mahasiswi yang tentu jenis kelamnya adalah perempuan. Sekali lagi kita tidak mendiskriminasi laki-laki ya kita ini, tapi kesempatan yang sama. Kebetulan dalam 8 tahun terakhir ini kita kerjasama dengan BI Bank Indonesia dan kita mendapatkan kesempatan untuk membina mahasiswa per tahun itu ada 50 Gen B, generasi baru Indonesia. Dan itu tidak hanya tingkat penelitian ya, tadi saya katakan tadi ada konferensi-konferensi ya, ada konferensi-konferensi yang harus mengirim jurnal yang mereka harus presentasi. Dan ini juga cukup membanggakan Mas Ian. Jadi di tingkat wilayah Jawa Barat kita masuk 3 besar, nasional juga masuk 3 besar ketika presentasi dalam rangka mohon maaf ke konferensi presentasi untuk jurnal-jurnal yang bereputasi nasional. Itu sampai ke situ. Bahkan per hari ini bulan ini per bulan ini ya, konferensi internasional di Malaysia, delegasi yang diutus atau yang lolos dari Bunga Bangsa adalah dosen-dosen perempuan ini.
0: Luar biasa ya.
2: Kita datangkan ke sini insyaallah dalam kesempatan yang lain. Kebetulan sekretaris prodi Perbankan Syariah. Jadi kemarin kan ketua prodinya sudah diisi. Sekarang sekretarisnya yang per bulan Oktober kemarin tampil sebagai mewakili duta-duta dosen perempuan di Malaysia.
0: Oke, nanti kita akan tunggu ya.
2: Itu aja. Jadi belum lagi nanti penelitian ya. Kan tadi tiga pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian, pengabdian dan penelitian. Apa yang terjadi di pengabdian masyarakat pun sama. Kami melihat dalam setiap kegiatan kuliah kerja nyata KKN begitu ya. Kalau kami menyebutnya namanya KPM, kuliah pengabdian kepada masyarakat. Kami melihat ternyata perempuan itu yang lebih luwes untuk mendekati masyarakat. Dalam melaksanakan program-program di KKN, kita harus melihat problem solving ya. Munculnya problem itu kan dari masyarakat yang benar-benar harus tersentuh. Betul. Gak mungkin kan muncul masalah itu ketika di kantor, tapi bagaimana kita mendatangi ke rumah, bagaimana kita empati mendatangi di tempat-tempat mereka bekerja, entah di home industry atau di pertanian. Dan ternyata adik-adik mahasiswa perempuan ini pandai menggali data ini. Pandai menggali data ya. Problem apa yang sering dihadapi perempuan di daerah X, misalkan kemarin di Kuningan, di daerah Pejambon, kita sampai datang ke sana. Bagaimana ibu-ibu di wisata, kita tahu di sana ada apa ya, namanya desa wisata di Pejambon itu Pakuwon. Nah, itu didominasi oleh perempuan-perempuan. Bagaimana sektor ekonomi digerakkan secara real ya, ekonomi mikro itu perempuan-perempuan masih cair. Makanya kalau ada digitalisasi UMKM, perempuan jangan sampai terlewatkan itu. Harus dimelekkan dulu itu.
0: Harus dimelekkan.
2: Atau lebih dimelekkan kalau sudah melek ya. Artinya aksesnya harus dibuka luar. Karena kita melihat seperti itu. Bahkan kita melihat sendiri, yang ikut nyangkul juga perempuan. Tidak hanya laki-laki. Karena laki-lakinya biasanya ke Jakarta. Yang menghidupkan Pakuan yang di Pejambon, di Kuningan itu siapa? Ya perempuan. Nah, teman-teman yang hadir di sana itu luar biasa, kita melihatnya. Nah, ini di bidang pengabdian masyarakat ya, ini sebagai contoh real. Guru-guru, wah, kalau mereka praktek mengajar, siswanya baper pada nangis-nangis itu biasanya pada guru-guru perempuan itu.
0: Oh gitu.
2: Ya karena banyak dicurhati.
0: Iya, iya.
2: Mereka tampil atau mendampingi siswa.

0: Untuk peran konkret apa nih yang diharapkan dari mahasiswa Universitas Bunga Bangsa Cirebon agar dapat menjadi agen pengarus utamaan gender di tengah masyarakat luas nih?
1: Ya, baik. Pertama adalah kami mencoba untuk dari segi pimpinan kami mendesain kurikulum ya. Kurikulum karena ini blueprint mereka untuk ke depan. Pertama adalah bagaimana kesempatan-kesempatan yang strategis itu bisa diisi oleh mereka. Sekarang kami menggalakkan yang namanya setiap lulusan di perguruan tinggi kami, saya kira semuanya perguruan tinggi harus berbasis sertifikasi.
0: Ya.
1: Ya. Artinya mereka di bidang digital pun harus bersertifikasi.
0: Betul.
1: BNSP kita BNSP kan semuanya itu. Dan data juga menunjukkan laki-laki perempuan yang banyak juga. Itu aja. Jadi ini anugerah saya kira ya. Anugerah dan laki-lakinya mungkin di bidang lain gitu.
0: Di bidang lain. Ya. Betul.
1: Tentu bukan berarti meskipun saya laki-laki juga
0: bukan. Bukan.
1: Nah, yang kedua kalinya adalah di samping kita mendesain kurikulum seperti itu, yang kedua kita membekali mereka dengan sertifikasi profesi, yang ketiga kami juga menjalankan program namanya RPL, rencana apa rekognisi pembelajaran lampau. Ini juga sama. Ibu-ibu yang selama ini aktif di organisasi, ibu-ibu yang selama ini aktif di dalam dunia kerja, yang tadi kita sampaikan mereka punya beban ganda. Bekerja iya, ngurusin rumah tangga iya. Maka kami mencoba untuk bagaimana merumuskan RPL, rencana apa rekognisi pembelajaran lampu. Bagaimana kuliah S1 dipersingkat cuma 1 tahun. S2 cuma 1 tahun Mas Icai. Monggo nanti dari RRI yang mau minat akan bisa kita kerjasamakan. Ada harga khusus loh dia.
0: Oh gitu.
1: Ya, artinya bagaimana RPL ini memberikan jawaban tadi, bagaimana peran ganda perempuan yang satu sisi mereka ikut membantu ekonomi tapi sisi yang lain harus mengurus rumah tangga. Maka realnya kami adalah memberikan apresiasi ketika sudah punya pengalaman kerja 3 tahun di bidang organisasi atau bekerja di bidang perusahaan atau sektor langsung ya, mohon maaf makro maupun mikro, bisa kita akui sebagai bagian dari menempuh proses pembelajaran di S1 sehingga mereka lebih survive. Kita tahu mereka ini butuh satu pengakuan intelektualitas ya melalui namanya pengakuan secara kesetaraan. Nah, oleh karena itu kami mencoba melakukan hal-hal seperti itu. Yang keempat, tentu kami sebagai bagian miniatur dari masyarakat akademik di Bunga Bangsa, bagian kecil dari Cirebon dan secara umum masyarakat Indonesia ini, bagaimana ikut menyiapkan kader-kader terbaik kita tanpa membedakan jenis kelamin. Kita mencoba untuk mengepus dan terus mendorong siapapun yang punya kualitas untuk maju dan maju. Kami punya prinsip. Jika kami bisa menempuh sampai program doktoral sampai detik ini misalkan, jika kami tidak bisa melahirkan generasi baru di Bunga Bangsa, kami tidak malu untuk mengatakan kami gagal. Maka kami motivasi kepada teman-teman, kalau kami mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah, mohon maaf kestadinya adalah saya, maka harus ada mahasiswa Bunga Bangsa yang harus tembus beasiswa sampai ke Timur Tengah, syukur-syukur sampai ke Eropa. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada dan ini menjadi satu poin. Oleh karena itu sekali lagi yang kita dorong adalah bagaimana adik-adik kita ini tanpa membedakan kelamin, atas nama amanah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah suatu amanah yang harus kita jalankan, kita ejawintahkan, semua harus dipasang. Dan data di lapangan kan ternyata masyarakat kita ini mayoritas perempuan.
0: Betul.
1: Iya. Kalau kita berbicara orang, berarti berbicara mayoritas dong.
0: Iya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Baik. Ya, Pak Dokter, nanti kita lanjutkan kembali ya obrolan kita di siang hari ini ya.
1: Iya, masih ada tuh slide yang harus kita diskusikan nih masih.
0: Oke. Baik, nanti kita juga ajak pendengar kembali yang akan bergabung, silakan bisa bergabung melalui telepon di 02318493259 dan juga Anda bisa bergabung pendengar melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kami akan segera kembali lagi untuk Anda di Beranda Asta Cita Pengarus Utamaan Gender.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
3: Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.

0: Bapak ini aneh.
1: Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan?
0: Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
2: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
5: Baik, peringkat kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender ya, yang hari ini kita masih akan terus membahas mengenai mengejawantahkan sila kelima strategi pengaruh utamaan gender dalam mengisi kemerdekaan dan merawat ideologi bangsa. Dan tentu bersama Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Asok Prof. Dr. Muhammadun SHI MSI. Kita lanjutkan Pak Dokter ya.
6: Baik.
5: Ya, kita lanjutkan Beranda Asta Cita di siang hari ini. Kalau tadi kita sudah panjang lebar ya, menyampaikan mengenai mengejawantahkan sila kelima. Nah, kalau dari dari Universitas Bunga Bangsa sendiri, Pak Doktor, dalam menangkal bias ideologi atau mungkin ada narasi ekstrim yang memang seringkali membatasi ruang gerak perempuan dan juga bertentangan dengan semangat keadilan sosial Pancasila ini, bagaimana nih dari pihak Universitas Bunga Bangsa sendiri?
6: Baik, justru kami balik menguatkan ya, Mas Ijai, dari program RI, pengaruh utamaan gender ini adalah sebagai jalan untuk merawat ideologi bangsa. Sekali lagi, pengaruh utamaan gender menjadi salah satu jalan merawat ideologi bangsa. Kenapa? Satu, jika keadilan gender adalah wujud konkret sila kelima, maka bukan agenda asing. Artinya bagaimana? Masih ada stereotip-stereotip di luar sana. Itu apa? Agenda-agenda dari asing, dari barat tepatnya. Enggak. Justru keadilan gender ini adalah wujud konkret sila kelima. Ya tadi, bagaimana mewujudkan, mengejawantahkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kita tidak melupakan perempuan. Karena tadi kalau berbicara perempuan Indonesia, berbicara mayoritas.
5: Yeah.
6: Dan itu berbicara titik yang paling penting. Yang kedua adalah pengaruh utamaan gender bekerja melalui 7 prasyarat dan programnya setiap institusi. Semuanya. Dan ini harus kita apresiasi, RRI termasuk. Yang ketiga, perlu diketahui, kita dianugerahkan bangsa Indonesia yang ya, bangsa yang berketuhanan dan memiliki ideologi Pancasila, bahwa nilai Islam, yakni adil, keadilan. Musyawarah, persamaan, mubadalah, saling partnership atau relationship tadi, saling bahu-membahu, ya adalah sesuatu yang saling menguatkan, bukan menghambat. Jadi justru hadirnya agama Islam yang tentu yang kita maksud adalah satu konsep yang menguatkan pengaruh utamaan gender sebagai jalan untuk merawat ideologi bangsa ini. Jadi bagaimana kalau ingin mengatakan Indonesia berdaya, Indonesia adil, tolong dong jangan disisihkan perempuan. Rawat mereka, berdayakan mereka, ajak mereka untuk maju, mengambil peran untuk membangun bangsa dan negara yang kita cinta ini. Dan yang kelima adalah bagaimana bangsa yang adil secara gender akan lebih tahan terhadap ideologi yang memecah belah. Lah kalau di rumah tangga solid, suami istri solid, nggak ada yang bisa nggak diselesaikan.
5: Betul.
6: Mas Ica lebih bisa memahami lah gitu ya.
5: Betul.
6: Kalau istri mendapatkan kepercayaan suami,
5: ya,
6: dan pun sebaliknya, nggak ada itu isu-isu yang miring itu, nggak ada pil-pil, nggak ada will-will itu. Jadi berbicara ketahanan negara sebenarnya berbicara ketahanan keluarga. Ketika suami istri relationshipnya adalah bagus, maka akan lebih kokoh untuk menahan atau menjaga ideologi yang jauh dari pecah belah. termasuk Mahabab dalam berbangsa dan negara ini. Maka dari itu, ya bareng-bareng kita mengambil peran. Ya kita ditakdirkan sebagai laki-laki, Mas Ida ya. Tentu kita yang sudah punya pasangan istri, tentu sebenarnya kita saling menguatkan, kita saling menjaga, dan kita saling berkolaborasi untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Ya, saya kira itu maksudnya.
5: Ya, baik. Kita ajak kembali pendengar ya, yang akan bergabung. Masih ada waktu pendengar, untuk Anda yang akan bergabung silakan ya, bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 1935, ataupun Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Oke, Pak Dokter. Nah, siap. Kalau tapi ini dari apa strategi Walek 3 sendiri dalam menjalin kerjasama eksternalnya seperti pemerintah itu ya, seperti apa nih?
6: Baik, kemarin contoh real ya, bagaimana kami sebagai salah satu stakeholder di kampus kami melakukan kerjasama-kerjasama dengan instansi termasuk dengan RRI. Kita melihat, RRI punya program pengustamaan gender.
5: Ya.
6: Nah, ternyata dari Kementerian Agama sebagai orang tua kami dalam lembaga pendidikan tinggi agama Islam itu mengamanahkan. Jadi kan asalnya match, kita ada misteri.
5: Betul.
6: Gitu, jadi tentu dalam melakukan kerjasama kita juga tidak sembarangan dalam tanda kutip. Kira-kira yang bisa sesuai dengan program-program dari Kementerian Agama, tentu kami kiblat kami pendidikan kami, tentu dengan kebijakan-kebijakan negara yang tidak bertentangan tentu dalam tanda kutip, ya harus kita pilih. Ya kalau ideologi-ideologi yang membahayakan termasuk gerakan mahasiswa, ya tentu kita singkirkan. Dan itu ada. Dan itu terjadi. Makanya mohon maaf, di titik inilah kami mencoba untuk membuka keran-keran ke depan ini. Apa yang kita lakukan setidaknya menjadi percontohan untuk adik-adik ke depan. Ini loh yang kita laksanakan, ini loh yang kita rawat. Ya. Jangan sampai kita hanya menyalahkan kekurangan-kekurangan pemimpin kita. Jangan sampai kita menyalahkan kekurangan-kekurangan, maaf, orang-orang yang berada di atas kita. Tapi marilah kita mengambil peran sesuai dengan kapasitas kita. Suka nggak suka, kita hidup di Indonesia. Suka nggak suka, kelihatannya kita juga dikuburkan di Indonesia. Jadi ini rumah kita. Ini adalah sebagaimana kita menjadikan filosofi Indonesia sebagai rumah kita. Ya kalau ada yang bocor ya ditempel. Jangan teriak-teriak bocor-bocor aja tapi enggak ditempel.
5: Itu aja. Tidak ada solusi ya.
6: Tidak ada solusi gitu.
5: Oke, okay. Tapi selain dengan lembaga dan dinas pemerintahan Universitas Bunga Bangsa Cirebon sendiri, itu bekerja sama dengan kampus-kampus yang lain tidak?
6: Oh, jelas, wajib,
5: Pak Prof.
6: Namanya kolaborasi dalam maupun luar negeri. Jadi di dalam negeri tentu dengan kampus-kampus yang relevan di bawah Kementerian Agama, juga dengan kampus-kampus umum. Ya, kita dengan Gajah Mada juga kerjasama. Kita dengan, mohon maaf ya, dengan kampus-kampus kemarin di UPI kerjasama, dengan UNES Semarang. Di kampus namanya di Semarang itu namanya UPI-nya lah ya sekarang itu, dan dengan UNESA Surabaya juga kerjasama. Semuanya hampir semuanya kita kerjasama. Tidak hanya lintas sektor yang bernafaskan Islam, dengan umum juga sama. Bahkan kita juga kerjasama dengan, mohon maaf, prodi di kampus-kampus yang non beragama Islam atau tidak beragama Islam dengan Katolik juga sama. Dan perlu diketahui, dicatat, Bunga Bangsa adalah salah satu kampus yang merawat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan, maaf, jenis kelamin dan agama. Jangan heran nanti Mas Icai di Bunga Bangsa nanti ada mahasiswa yang gak pakai jilbab. Jangan salah-sangka dulu, mereka adalah teman-teman kita dari agama yang lain,
5: dan
6: itu kita rawat dengan baik. Dan mereka juga tidak dipaksakan untuk mengikuti adat dari agama. Itu Mas Icai. Dari Katolik ada, dari Hindu ada, dari Buddha juga ada. Nah, berkahnya namanya Bunga Bangsa.
5: Ya.
6: Kalau namanya yang berbau-bau Arab kayaknya pada takut. Itu Mas Icai. Jadi nanti kapan-kapan main ke sana biar tahu, nanti kita kenalkan. Termasuk kepala SMA Santa Maria juga alumni dari kami. Santa Maria, di pelabuhan itu juga kami, Ibu Christine, kebetulan kami yang bimbing tesisnya.
5: Oh gitu.
6: Jadi contoh ya, ini sebagai contoh bagaimana bunga bangsa tidak hanya berkutat dengan dirinya sendiri, dengan kampus yang sama-sama bernafas Islam, tapi dengan siapapun. Sepanjang itu adalah untuk membangun kebersamaan, hidup berbangsa, bernegara, dan toleransi dalam beragama. Yes, kita ambil. Okay. Dan anak-anak itu kita contohkan dengan itu semua. Gak mungkin mas kita punya akreditasi yang unggul tanpa melibatkan semua yang terlibat pembangunan bangsa dan negara ini. Itu okay. aja.
5: Baik. Pak Prof, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri ya Beranda Asta Cita Pengarus Utamaan Gender di siang hari ini. Tidak terasa ya, yeah. Pak Doktor. Siap-siap, yeah. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mengejawantahkan sila kelima strategi pengusaha pengarus utamaan gender. Silakan Pak Doktor, okay. apa yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Cirebon.
6: Terima kasih sebagai closing statement pada silaturahim kita pada siang ini, pagi menjelang siang sampai siang hari ini, adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia dan di sisi lain kita sebagai umat Islam punya peran yang sangat besar dan sangat strategis untuk mengamalkan Pancasila, termasuk yang kita bahas ini adalah sila kelima, sebagai wujud untuk menjaga ketahanan ideologi kita, menjaga keberlangsungan negara yang kita cintai ini, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan gender, tanpa membedakan agama. Oleh karena itu, ya semoga RRI menjadi bagian dari lembaga yang mempersatukan seluruh anak bangsa yang punya hak untuk berkontribusi dalam pembangunan. Makasih Mas Ijai.
5: Oke. Baik, terima kasih untuk Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Asok Prof. Dr. Mamadun S.H.I. M.Si. yang sudah tentunya mengisi Beranda Asta Cita siang hari ini, pendengar, pengarus utamaan gender untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Pak Dokter, mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini tentu sangat bermanfaat untuk kita semua ya Pak Dokter. Ya.
6: Amin, amin.
5: Ya, dan insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali Pak Dokter di lain kesempatan, yang pasti hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar RRI Cirebon, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Terima kasih Anda telah menyimak Beranda Asta Cita Pengarus Utamaan Gender di hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri, selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Baik, peringat nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini, tapi kini saatnya kita akan simak bersama Dinamika Olahraga.
1: Sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the
3: red card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reasons, then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu. Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
2: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: lari tanpa. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang, nah.
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi nggak mood. Aku mau... Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di Cirebon siang ini. Dan baik pendengar, nanti kita lanjutkan kembali untuk Cirebon siang ini. Tetapi kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini, dan kini saatnya kita akan menikmati lagu-lagu tradisional ataupun juga lagu-lagu Cirebonan di siang hari ini dalam musik tradisional dan budaya ya. Kami akan informasikan juga seputar kebudayaan yang ada di Cirebon. Selamat siang, selamat beristirahat pendengar, dan tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu Cirebonan di siang hari ini. Menemani Anda beristirahat hingga pukul 13 nanti ya.

Pendengar, banyak sekali warisan budaya yang dimiliki kota Cirebon. Salah satunya adalah kesenian tari tradisional yang bernama tari ronggeng Bugis atau tari telik sandi. Sepintas mendengar, jika dilihat dari namanya, mungkin kita akan mengira kalau tarian tersebut ini berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Namun nyatanya tarian ini asli berasal dari Cirebon. Salah satu pelaku seni Cirebon, Ikhwan, mengatakan tari ronggeng Bugis adalah jenis tarian dengan unsur komedi yang dimainkan oleh satu atau beberapa penari laki-laki yang menggunakan busana perempuan. Biasanya mereka ini akan mengenakan busana mirip badut ya, supaya bisa memancing gelak tawa dari para penonton. Dan ya, pendengar, ia menjelaskan nama tarian tersebut juga ini berasal dari dua suku kata, yakni ronggeng dan Bugis ya. Kata ronggeng sendiri ini memiliki makna sebagai penari perempuan, sedangkan kata Bugis adalah nama dari salah satu suku di Sulawesi Selatan. Menurut sejarahnya, kata Ikhwan, kala itu Sunan Gunung Jati membentuk sebuah kelompok yang diberi nama Pasukan Telik Sandi. Pasukan tersebut ini bertugas untuk memata-matai wilayah Pajajaran dengan cara melakukan penyamaran sebagai seorang penari ronggeng yang dilakukan oleh orang Bugis di Cirebon. Ya, Ikhwan sendiri mengatakan

0: mengaku saat ini tarian tersebut ini sudah menjadi salah satu pertunjukan rakyat yang sangat menghibur. Namun sayangnya, tarian ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Oke, mendengar informasi lainnya nanti akan kami sampaikan kembali kepada Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon dan kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Untuk kota sendiri mungkin tidak lebih hari ini ya, per hari ini tidak lebih dari 10 yang memang masih aktif.
2: Tentu himbauannya dari dua sisi, bahwa pihak sekolah dan orang tua sama-sama bebenah.
0: Sari Berita. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca. Lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan keterlibatan orang tua dan sekolah. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Eka Wildanu kembali terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon untuk kedua kalinya. Dirinya terpilih secara aklamasi dalam Temu Karya Karang Taruna TKKT 6 Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Haji Imron mengingatkan pentingnya kepemimpinan dan kaderisasi dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki masa pengabdian dan pada waktunya akan digantikan oleh generasi penerus. Ia menjelaskan, jabatan dan kekuasaan tidak bersifat abadi. Perubahan zaman dan tantangan yang terus berkembang menuntut organisasi untuk mempersiapkan kaderisasi secara berkelanjutan agar roda kepemimpinan tetap berjalan. Oleh karena itu, Imron meminta Karang Taruna bisa mempersiapkan generasi penerus yang memiliki visi dan misi jelas serta menjaga marwah Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan. Bupati Imron berharap kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Cirebon mampu memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan serta memperluas kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah. Disbudpar Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca melalui edukasi dan promosi karya.
1: Bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
3: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, workshop bagi para pelajar, serta promosi karya untuk memperluas penerimaan pasar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan bahwa seni lukis kaca Cirebon memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari perkembangan seni lukis kaca di Indonesia. Sejumlah karya bahkan telah dipamerkan di berbagai museum, termasuk museum yang ada di kota Yogyakarta. Yang mengungkapkan keberadaan pelukis kaca saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan bersama pelukis dari kota dan kabupaten Cirebon, jumlah pelukis yang teridentifikasi masih berkisar 30 orang. Menurutnya, dinas telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan seni lukis kaca dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dengan mempertemukan para pelukis untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan karya agar tetap bertahan di tengah persaingan seni lukis lainnya.
1: Pelukis kaca saat ini memang ada penurunan ya. Kami sempat mengumpulkan pelukis kaca bukan hanya di kota, tapi termasuk kabupaten. Itu ada sekitar masih ada 30-an lah. Sebarannya untuk kota sendiri mungkin tidak lebih hari ini ya, per hari ini tidak lebih dari 10 yang memang masih aktif. Kecuali mungkin yang memang sudah tidak berproduksi lagi, dan yang terbanyak memang masih kabupaten. Nah, upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk bisa melestarikan seni lukis kaca ini, kita sudah mulai dari beberapa tahun kebelakang. Kita kumpulkan mereka, kita coba sharing lah ya, bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
3: Selain itu, seni lukis kaca juga telah dipamerkan di beberapa hotel di Kota Cirebon untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan calon pembeli. Respon pasar dinilai masih cukup baik meskipun peminatnya saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu. Dinas juga mengadakan workshop lukis kaca dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan seni tersebut kepada anak-anak mulai dari jenjang jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Melalui edukasi sejak dini, generasi muda diharapkan mengenal sekaligus tertarik melanjutkan tradisi seni lukis kaca Cirebon. Ia mengatakan seni lukis kaca juga telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki kekhasan dan keterikatan kuat dengan identitas budaya Cirebon. Kedepan, pelestarian seni tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar dan regenerasi pelukis. Aura Aulia laporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas bersama pemerintah Kabupaten Majalengka mendorong transformasi masjid agar menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial umat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan inovasi manajemen masjid modern 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung Islamic Center Majalengka dengan melibatkan pengurus dari 10 masjid terpilih yang diproyeksikan untuk menjadi model percontohan dalam hal pengelolaan yang modern, profesional, serta berkelanjutan. Ketua Basnas Majalengka Haji Agus Asri Sabana menegaskan masjid perlu dikembangkan melampaui fungsi ibadah ritual, yakni menjadi pusat pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemakmuran masjid tidak cukup diukur dari kemegahan bangunan atau ramainya jamaah, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di sekitarnya. Dirinya berharap model pengelolaan yang dikembangkan dapat menjadi contoh inspirasi bagi masjid-masjid lainnya di daerah tersebut. Melalui pola manajemen modern ini, masjid diarahkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga motor penggerak solidaritas sosial dan kemandirian ekonomi umat. Psikolog mengimbau orang tua mengevaluasi pola perilaku di rumah untuk mencegah anak meniru perilaku negatif dan melakukan perundungan.
2: Bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
4: Lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengenali serta mencegah potensi perundungan sejak dini. Psikolog Srini Priyanti menekankan pentingnya evaluasi bersama menyusul peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang yang diduga berkaitan dengan perundungan tanpa mendahului hasil penyelidikan. Ia menilai orang tua memiliki peran signifikan dalam membentuk pola perilaku anak melalui interaksi dan kebiasaan yang diterapkan di rumah. Karena itu, orang tua perlu mengevaluasi bagaimana anak menyerap informasi serta meniru perilaku yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Tentu himbauannya dari dua sisi bahwa pihak sekolah dan orang tua sama-sama bebenah. Yang pertama, karena peran serta kita para orang tua di rumah cukup signifikan di dalam pembentukan pola perilaku buat anak, maka semua hari ini harus mengevaluasi sejauh mana anak-anak kita menyerap informasi dan menyerap bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
4: Srini Priyanti menambahkan, selain keluarga, pihak sekolah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antar siswa untuk mengenali potensi perundungan sejak ini. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memahami karakteristik anak yang beragam, termasuk anak yang cenderung dominan, berperilaku biasa, maupun menarik diri dari lingkungan sosialnya. Melalui evaluasi bersama, orang tua dan sekolah diharapkan dapat memperkuat peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Kewaspadaan terhadap perubahan perilaku serta interaksi antar siswa menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perundungan dan melindungi kondisi psikologis anak. Vivi Suamiati melaporkan.
0: Peta organisasi kepala desa di Kabupaten Kuningan kembali mengalami dinamika. Kehadiran sejumlah wadah yang membawa kepentingan pemerintahan desa dinilai menjadi bagian dari ruang demokrasi sepanjang organisasi tersebut mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, Junaidi Mulyono mengatakan, keberadaan lebih dari satu organisasi yang mewadahi kepala desa tidak semestinya dipandang sebagai persoalan. Menurutnya, luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya kepentingan desa membuat ruang organisasi tetap terbuka. Ia mengatakan ukuran sebuah organisasi desa tidak semata-mata ditentukan oleh struktur kepengurusan atau jumlah anggotanya, karena yang lebih penting adalah sejauh mana organisasi tersebut mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi pemerintahan desa. Dirinya mengingatkan agar organisasi yang mengatasnamakan aparatur pemerintahan desa tidak terjebak pada kepentingan kelompok, akan tetapi harus tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama. Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon minta orang tua kenali gejala ISPA pada bayi dan balita agar segera mendapat penanganan.
5: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
6: Gejala infeksi saluran pernafasan akut pada bayi dan balita perlu dikenali sejak dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi anak memburuk, terutama ketika muncul keluhan batuk pilek, demam, hingga sesak napas. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, menjelaskan bahwa bayi dan balita termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena pemeriksaannya disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan anak.
5: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat kayak gitu, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dan otomatis mungkin kalau kita juga sudah ada tenaga medis yang ada di puskesmas, setelah kita periksa kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, kalau masih bisa diobatin ya diobatin, dan paling penting mungkin upaya kita ini ke masyarakat ya tentunya peningkatan promosi kesehatannya itu loh yang harus kita ditekankan untuk masyarakat.
6: Ade Markona menjelaskan bahwa orang tua perlu memahami gejala ISPA dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila muncul keluhan atau menunjukkan tanda yang semakin berat. Di Puskesmas Pamengkang, pemeriksaan bayi dan balita dilakukan melalui klaster 2 atau klaster pelayanan anak dengan penanganan yang berbeda dari pasien dewasa untuk menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan masing-masing kelompok usia. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menggelar sosialisasi penataan ruang laut di Kabupaten Indramayu melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Pengelolaan Wilayah Laut. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan pengelolaan wilayah laut yang kini menyatukan perencanaan ruang darat dan laut dengan tema Bersama Mewujudkan Pemanfaatan Ruang Laut yang Berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Rehan, menegaskan penataan ruang laut merupakan kerangka kerja bersama agar pemanfaatan wilayah laut berjalan tertib, harmonis, dan bermanfaat. Menurutnya, aturan ini bukan sekedar regulasi baru, melainkan pedoman untuk seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, Edi Umaydi, menyambut baik kegiatan ini dan berharap masyarakat pesisir dapat memahami serta ikut menjaga ketertiban pemanfaatan wilayah laut. Kebijakan tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga daya dukung lingkungan pesisir. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat siang.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah memasuki Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ya, Anda bisa request lagu-lagu dangdut dan juga Anda bisa kirim-kirim salam ya. Silakan di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: aku mendadak puyeng ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita akan lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tapi sebelumnya, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dengar beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengenakan rompi oranye. Unggahan tersebut ini disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi. Resmi ditahan. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunblackhawks.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi. Terdapat kejanggalan di foto tersebut. Tulisan pada rompi oranye keduanya ini tidak terbaca tahanan KPK, melainkan tafahan KPK yang ketika dicek menggunakan AI pada unggahan tersebut ini merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas 90%. Ya, demikian cek fakta.

0: kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 声音耶。
1: gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih kami hadirkan ke ruangan Anda di siang hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga pukul 15 nanti. Kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan

0: perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus kita akhiri juga perjumpaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Bobiani Almansah ya. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Pian Awansyah dan juga pengarah teknik Lela Nurdela akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 19 dalam Cirebon sore ini. Cirebon sore ini akan kami awali dalam kebersamaan bersama kami di UMKM berbicara dengan narasumber yang akan segera bersama Anda. Untuk sesaat Anda akan bersama dalam rangkaian UMKM bicara sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum tentunya pukul 16 Anda akan bersama dalam rangkaian Lintas Jabar siaran berjaringan RRI Cirebon Program 1 dan juga siaran berjaringan RRI Bandung dan juga Bogor. Kami akan hadirkan sesaat lagi, terdengar tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, kami masih menantikan kehadiran narasumber kami yang akan kami hadirkan pada kesempatan sore hari dalam UMKM Bicara. Dan di mana tentu pendengar UMKM Bicara ini adalah salah satu program RRI Cirebon khususnya, yang untuk mengenalkan UMKM yang ada di daerah dan juga tentunya untuk memberikan semangat tersendiri bagi para pelaku UMKM agar bisa lebih dikenal secara luas oleh para pelanggannya, baik itu di daerah tersebut ataupun di daerah yang bisa mendengarkan siaran RRI Cirebon, tentu pendengar. Dan tentunya juga sekali lagi untuk Anda akan bisa bersama kami untuk kesempatan sore hari ini, tetap bangga dengan produk daerah sendiri, produk UMKM, dan semoga saja para pelaku UMKM ini semakin dicintai oleh masyarakatnya sendiri dan bisa berkembang, semakin berkembang dan juga membawa manfaat tersendiri ketika sudah dikenal oleh masyarakat, kemudian masyarakat sudah mencoba dan sudah menikmati apa yang disajikan oleh pelaku UMKM yang ada di Cirebon pada khususnya.
1: Satu Oktober, kita kembali.

0: Saat ini berdengar Anda bersama kami dalam rangkaian UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini dalam tema segar, asam, manis, dan cuan. Menjaga cita rasa, memperkuat, memperluas pasar strategi rahasia asinan Kiamboy Ibu An yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 16 waktu ini sobat. Sebelum Anda bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan, kita akan segera menyapa Ibu An yang akan bersama Ibu Hani deh, owner asinan Kiamboy Ibu An. Oke, kita sudah bersama Ibu An di line telepon untuk kesempatan sore hari ini. Kita akan menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Ibu An, apa kabar?
1: Halo,
0: halo sore. Selamat sore, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Sedang sibukkah Ibu sore hari ini?
1: Kenapa?
0: Sedang sibukkah?
1: Oh enggak
0: ya, oke.
1: Rada aja.
0: Oh, oke. Okay. Lagi enak badan kayaknya nih Bu ya. Oke, okay, baik.
1: Gimana, Mang?
0: Oke, okay, Bu, ini kan juga kita akan berbincang terkait dengan menjaga cita rasa, memperluas pasar dan strategi rahasia asinan Kiamboy Ibu An ya, atau Ibu Hani yang rasanya segar, asam, manis dan menghasilkan cuan. Gitu ya. Nah, ini kita ngiming-ngiming ataupun memengen dulu kalau bahasa Jerman ya, memengen dulu pendengar ya. Pendengar, pernahkah Anda merasakan cemilan yang sekali dicoba ini membuat lidah terus teringat? Nah, itu. Perpaduan rasa segar, asam, manis dan sensasi khas Kiamboy yang menggugah selera ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner yang ada di Cirebon khususnya. Namun di balik seporsi asinan yang menggoda ini, tentunya ada cerita tentang perjuangan, kreativitas, menjaga kualitas, hingga strategi pemasaran agar usaha ini terus berkembang dan menghasilkan keuntungan. Hari ini kita akan mengupas cerita menarik dari asinan Kiamboy Ibu An. Bagaimana awal mula usaha yang asinan ini dirintis, kemudian apa rahasia mempertahankan cita rasanya, dan bagaimana caranya agar produk lokal semakin dikenal serta mampu bersaing di pasar. Bu, Ibu An,
1: iya,
0: oke, udah lumayan ya, bisa memengen apa iya sih gitu ya rasanya manis atau enggak, nanti dicoba gitu ya Bu ya. Ibu An, ini bisa diceritakan Bu, bagaimana awal Ibu tertarik untuk membuat ataupun juga menjual asinan Kiamboy, dan Kiamboy itu nama apa Ibu? Dijelaskan, silakan Ibu.
1: Kiamboy itu sebenarnya ini loh Mas.
0: Oke. Okay.
1: Buah plum,
0: tapi
1: diasinin, gitu.
0: Buah plum, okay.
1: Dari buah plum itu, si Kiamboy-nya itu, gitu. Ya awal mulanya, saya teh iseng-iseng bikin, bikin buat di rumah sendiri, gitu kan. Terus pas saya coba kasih ke teman-teman gitu kan, dia bilang enak. Terus ini wajib dijual, ngomong kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya nggak banyak singgung, saya coba bikin, terus mereka pada pesen, udah deh keterusan, alhamdulillah, itu Mas awal mulanya.
0: Awal mulanya memang semuanya dari saya yang pernah wawancara nih Bu, pernah wawancara di radio ini, awalnya juga iseng. Tapi keterusan katanya. Keterusannya kenapa Bu? Katanya lumayan bisa dapat duit katanya, cuan katanya.
1: Betul.
0: Gitu ya Bu ya.
1: Dari iseng-iseng berhadiah.
0: Iya ya Bu. Dari iseng-iseng berhadiah. Oke, okay. Ibu, ini juga kan dari sekian banyak camilan ya Bu yang ya mungkin serupa Ibu atau hampir mirip dengan camilan Ibu. Apa yang buat Ibu yakin sih gitu bahwa asinan Kiamboy itu memiliki peluang pasar dan peluangnya bisa dimanfaatkan oleh para penggemarnya ataupun para pelanggannya gitu Bu? Apa nih Bu yang membuat keyakinan asinan Kiamboy ini memiliki peluang pasar tersendiri? Ibu An, silakan.
1: Ya apa ya, mungkin jarang orang jual juga gitu kan. Ya mungkin memang ada sih beberapa yang saya pernah coba juga gitu kan. Cuma ya memang balik lagi ke rasa ya Mas ya. Gitu asal ya kita rasanya konsisten lah begitu gitu kan. Maksudnya ya insya Allah gitu kan. Orang balik lagi gitu kan. Jadi ya gitu maksudnya kan.
0: Berarti kalaupun Ibu mencoba memperkenalkan asinan Kiamboy ini kepada pendengar nih yang ada di Cirebon khususnya ini ya, seperti apa Bu? Dalam satu kalimat saja Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para pendengar bahwa Asian Game Boy ini enak apa gitu. Silakan Bu. Apa nih Bu?
1: Ya, Asinan Game Boy enak, segar. Mm-hmm. Apalagi dimakan siang hari gitu kan, di kota Cirebon yang panas begini kan ya Mas,
0: iya,
1: ya.
0: Betul betul.
1: Gitu. Jadi ya cocok,
0: cocok
1: gitu kan.
0: Oke. Iyalah Ibu, ya cocok banget Ibu ya. Oke. Okay. Saya juga baru pertama kali Bu nyoba asinan gitu Bu ya. Ternyata tuh saya pikirkan kalau asinan kan dominan asinan, asin lah ya katanya Bu ya. Tapi kan kalau itu kan asinan bukan hanya sebatas asin gitu, tapi ada yaitu ada kayak kiam Bu ya, ada manisnya, ada segarnya, ada lain sebagainya. Dan itu memang kok enak ya gitu ya gitu.
1: Iya.
0: Tapi nanti deh, soalnya ini nggak ada sampelnya, ini harusnya penyiarnya juga.
1: Boleh nanti dikirim, insya Allah ya nanti dikirim.
0: Okay. Soalnya kalau nyoba kayak gini nih Bu, harus dicoba dulu Bu gitu.
1: Iya
0: ibunya sih. Jadi Mas Pian penyiaran juga belum pernah ngerasain kan gitu. Dah kan kita nggak bisa apa-apa ya Bu ya. Oh iya sih bener sih gitu.
1: Udah anggap
0: aja udah gitu ya.
1: Nyoba, gitu.
0: Jangan pernah bilang-bilang ke pendengar ya Bu ya kalau saya belum pernah nyoba gitu ya Bu ya.
1: Okay. Iya, anggap-anggap pernah nyoba gitu ya Mas ya.
0: Iya, siap. jadi Ibu, apakah usaha ini memang berawal dari hobi iseng gitu ya, membuat camilan untuk keluarga, membuat camilan untuk teman gitu ya di acara-acara tertentu, melihat peluang bisnis ini ya. Ini justru dari ketidaksengajaan, bukan begitu Ibu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, itu benar ya. Jadi kalaupun Anda iseng di rumah kayak Ibu Ani iseng-iseng berhadiah gitu, berhadiah cuan
1: betul,
0: gitu ya.
1: Oh, okay. Iseng-iseng berhadiah.
0: Baik. Bu, kalau berbicara mengenai modal nih, Bu. Kalau boleh tahu gitu agar masyarakat kan gini Bu. Kadang-kadang masyarakat tuh saya mau mulai usaha gitu ya, misalkan katakanlah niru Ibu An, usahanya ini pertama kali mau saya berapa modal awal yang Ibu siapkan dan bagaimana cara mengumpulkannya katanya gitu Bu. Oke, siap, silakan Ibu.
1: Iya, kalau modal sih, kalau untuk modal sih ya tergantung kita bikin untuk berapa banyak gitu ya Mas ya. Itu kalau yang saya bikin itu kan awal-awal 20 toples gitu ya. Itu paling modalnya 200 ribuan lah, sekitar segitu.
0: Isinya apa aja sih Bu kalau asinan dari Ibu ini?
1: Kenapa?
0: Isinya apa aja Bu?
1: Oh,
0: buahnya,
1: iya.
0: Oke.
1: Buahnya tuh kan buah pir, anggur muskat itu, terus delima, mangga, sama nanas.
0: Oke.
1: Iya, dan jangan lupa itu kiamboynya itu.
0: Kiamboynya itu ya. Oke.
1: Okay. Gestarnya tuh itu.
0: Oh, gestarnya itu ya.
1: Oh. Iya.
0: Bener Bu, saya sampai ini ngelek idulah ke bahasa saya.
1: Bahasa mana itu Mas? Ngelek idul.
0: Bahasa Cirebon tuh menelan ludah.
1: Boleh nanti lah insyaallah kalau
0: baik.
1: Itu saya kirim.
0: Iya sih. Nah, Ibu dari awal kan tadi Ibu cerita bahwa ini nawarkan tetangga-tetangga, terutama keluarga lah Ibu ya. Kalau sebagian besar juga menawarkan dulu kepada keluarga sebelum ke tetangga itu ya. Kebanyakan nih pelanggan pertama nih keluarga katanya Mas gitu. Pelanggan pertama ini pasti keluarga. Kalau keluarga bilang enak, wah itu menjadi modal utama bagi seorang pelaku UMKM khususnya yang berjualan nih seperti halnya Ibu, mungkin keluarga juga, teman juga dan tetangga. Nah, respon pertama kali keluarga nih mencicipi kiamboy, asinan kiamboy buatan Ibu nih seperti apa? Respon keluarga, teman dan tetangga ini Bu. Enak atau gimana?
1: Enak.
0: Oh, enak ya.
1: Terus teman bilang, "Aduh, ini enak banget. Ini wajib dijual."
0: Oh, Iya.
1: Awalnya saya kasih gratis, kesini ya suruh bayar ya Mas ya.
0: Iya dong, masa gratis terus gitu ya.
1: Iya,
0: jadi itu kan strategi pasarnya begitu Bu. Misalkan strategi pasarnya kan kalau misalkan dari pengajian, saya ambil katakanlah yang tadinya setengah kilo gitu ya, misalkan dalam kiloan gitu atau berapa bungkus gitu ya. Kok enak ya? Besok bawa lagi ya? Oh ya, kalau besok mah udah nggak free dong gitu ya. Dibawain dong ya 15 atau 20 plastik gitu ya Bu ya. Nah, ini baru itu ya Bu ya. Itu memang benar Bu. Bagus Bu, strategi pemasaran.
1: Jadi okay. awal-awal kita okay. kasih free dulu ya Mas.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Gitu. Memang harus begitu, Bu. Saya juga nanti kalau misalkan punya usaha kuliner gitu, tetangga ini saya kasih free dulu, Bu. Ya, kasih free dulu lah. Walaupun bentuknya kecil tapi kan free kan.
1: Nanti ya. Nanti saya kasih masnya juga free dulu.
0: Oh iya dong, Bu.
1: Harus beli gitu kan.
0: Iya siap. Ya. Ya itu hebatnya pelaku UMKM tuh begitu, Bu. Oke, oke. Bu, ketika mulai usaha kan tentunya juga ada banyak tantangan, Ibu ya. Enggak langsung terkenal begitulah, Ibu ya. Enggak langsung terkenal. Apa tantangan paling berat ketika merintis usaha asinan Kiamboy ini, Bu? Dalam mendapatkan pelanggan, katakanlah begitulah, katakanlah. Silakan, Bu.
1: Terberatnya kemarin saya sempat shock ya.
0: Oh,
1: pas, pas itu pas pelanggan bilang, kok asinannya beda nggak? Ya nggak kayak biasa ya, tapi ngomong gitu kan. Rasanya beda katanya. Ah, saya tuh sampai bengong gitu kan, perasaan sama, racikannya sama, semua sama ya Mas ya. Tapi bilangnya beda gitu kan. Nah itulah di situ saya harus ini lagi gitu kan Mas, kok kenapa bisa beda gitu. Itu, ya itu sih sebenarnya. Kalau yang untuk lain-lain sih nggak ada sih, alhamdulillah. Maksudnya itu kan lancar-lancar aja gitu Mas. Cuma ya itu aja, kemarin sempat ada yang ngomong, rasanya kok beda, nggak kayak biasanya. Jadi gitu aja Mas.
0: Okay. Berarti emang beda ya, menurut Ibu kemudian diteliti lagi ya Bu ya, diselidiki apa yang beda menurut mereka ataupun menurut temuan Ibu gitu Bu.
1: Apanya nah beda? Itu dia, saya juga nggak ngerti Mas yang beda apa, gitu kan? Padahal kan saya bikin sama aja, sama, gitu loh Mas.
0: Racikannya dia sama, bilang, gitu atau sama semuanya Ibu ya?
1: Katanya beda? Airnya kurang asam lah ini itu. Saya, makanya ya sudahlah saya terima aja Mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu masukan buat saya gitu.
0: Iya iya. Oke. Okay. Gitu. Tapi itu paling berat ya Bu ya? Ketika paling berat tuh ketika kita dikritik gitu Ibu ya?
1: Itu berat banget.
0: Ya, padahal kita sudah memperlakukan sama lah, katakanlah begitu Ibu ya. Memperlakukan sama gitu. Kemudian tapi ya namanya orang usaha itu kan mesti harus ada yang ngeritik ataupun yang mereview lah, katakanlah gitu. Kalau zaman sekarang
1: betul.
0: Review Bu, bukan mengkritik Bu.
1: Mereview
0: gitu. Wah, ini kok kurang sih ininya itu. Wah, kayaknya enggak seperti dulu gitu ya. Tapi memang diterima Ibu ya, diterima gitu ya.
1: Terimalah. Selama saya jualan ini Mas, yang nge-review tuh baik semua Mas, alhamdulillah. Okay. Cuma kemarin doang satu Mas OMG.
0: Iya, kenapa gitu Ibu ya? Kenapa?
1: Iya.
0: Sampai sekarang, Bu, sampai sekarang. Masih masih belum terpecahkan apa gitu ya?
1: Belum.
0: Tapi sudah dibandingkan dengan teman lain ataupun juga dengan pelanggan lain sama enggak gitu? Yang sama. Dirasakan. Oh, yang dirasakan dengan yang tadi nge-review kok kurang asem kuahnya ataupun airnya gitu. Sama enggak?
1: Kalau cuma satu orang itu aja Mas.
0: Satu orang itu.
1: Yang lain enggak.
0: Oh ya udahlah. Enggak gitu. Apa-apalah.
1: Enggak.
0: Jadi dari 14 ya, Mas, ya dari 10 orang yang nge-review kemudian satu orang yang beda dengan 9 orang. Ya okelah.
1: Oke, okay, ya.
0: Oke, okay, ajalah gitu ya. Oke.
1: Okay. Aman-aman aja ya Mas.
0: Aman, Bu. Tapi juga pernah Ibu ya, dagangan sepi kemudian juga kan kalau sekarang kan kata orang-orang yang berdagang, aduh ini tuh dagangan tuh sepi kayak gini. Tuh kok pri Benji ya dagang sepi, terus anu priben lah kamu dagang untukku. Nah seperti apa Bu? Ketika dagangan sepi, produk tidak habis terjual, kemudian stok ada banyak itu kan? Kalau mohon maaf ya tidak kalau sehari nggak habis itu kan apa masih bisa bertahan berapa hari Bu dari Kiambu ini Bu?
1: Kalau di kulkas bisa seminggu lah ya.
0: Oh bisa seminggu, oh lama lah ya.
1: Iya, karena kan semakin lama itu tambah enak.
0: Iya
1: gitu
0: katanya gitu Ibu ya, semakin lama tambah enak katanya asinan tuh ya.
1: Iya, iya gitu, jadi udah layu gitu tuh tambah enak gitu. Cuma kalau misalkan sekarang ya namanya orang jualan kan kadang lari, kadang enggak gitu ya. Udahlah biarin aja itu Mas ya. Gitu semua udah diatur Mas gitu aja.
0: Yang terpenting kan tetap usaha, tetap menjalankan usaha itu ya Bu ya. Jangan pernah berhenti ketika ada apa ya, ada ya gitu, ada rasa sepi, ada sepi. Ketika sepi kita aduh kayaknya udah enggak semangat gitu. Padahal itu kan belum tentu esok harinya lebih rame gitu ya Bu ya.
1: Okay. Itu diterima aja.
0: Diterima aja. Oke, Bu. Dan Ibu pertama kali yang memberi ataupun yang memberi dukungan ketika Ibu mulai membangun usaha asinan Kiamboy siapa Bu? Keluarga, teman atau siapa?
1: teman sih.
0: Teman.
1: Lebih teman.
0: Oh, teman. Oke.
1: Okay. Gitu. Teman, Mas. Gitu. Ya awal-awalnya sih saya enggak pede ya, Mas, ya maksudnya. Terus tapi pas lama-lama sih kalau teman ngomong ini wajib dijual, pokoknya fix harus dijual. Ya udah, oke, baiklah. Oke. Gitu.
0: Nah, sejauh ini terinspirasi apa, Ibu? Ketika semua apa dari olahan makanan yang banyak, Ibu milihnya asinan.
1: Karena berseliweran ya, Mas, ya. Jadi yang sedang viral gitu kan, ya udahlah saya coba gitu kan.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Gitu. Ya alhamdulillah kan berjalan.
0: Gitu. Ya, oke. Okay. Sementara berjalan sampai sekarang atau selama berjalan gitu berapa tahun, Bu? Dari mulai awal sampai sekarang ini berapa, mulai udah berapa tahun atau berapa bulan?
1: Baru paling setengah tahunan lah.
0: Setengah tahunan, tapi kan dia lumayan lah, setengah tahun itu 6 bulan. 6 bulan itu berapa hari itu kan setiap hari
1: Alhamdulillah, iya, okay.
0: Gitu. Bu, kalau misalkan dari bahan-bahannya sendiri seperti apa, Bu? Bahan-bahan dari asinan Kiambo ini, Bu. Bahan buah-buahannya, kemudian racikannya, apakah tersedia di pasar atau memang Ibu ngambil dari mana gitu, Bu?
1: Oh, iya, tersedia di pasar juga. Kebetulan saya ada langganan juga, Mas, yang harganya lebih miring kan untuk buah-buahan gitu. Jadi ya saya ngambil di ya langganan sih, ada langganan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau buah sih sebenarnya tersedia di pasar juga banyak ya, Mas, ya.
0: Oke. Okay. Banyak ya, Bu, ya.
1: Gitu.
0: Yang terpenting kan pembelian dengan penjualan ini ada selisih harga ya, Bu, ya, ketika dia ini.
1: Oh, itu sudah pasti.
0: Oh, sudah pasti.
1: Itu rahasia, Mas, jangan
0: dibuka. Iyalah. Oke. Okay. Tapi nanti harus dibuka sedikit, Bu. Ya, harus dibuka sedikit, Bu. Gitu. Namanya juga pengen tahu namanya juga. Oke. Okay. Tapi selama ini pernah enggak, Bu, ada selama 6 bulan ini ya, Bu, ya, katakanlah 6 bulan ini ada rasa ingin nyerah gitu atau apa, dan apa yang membuat Ibu bisa bertahan?
1: Enggak sih kalau nyerah sih, karena apa namanya, ya alhamdulillah aja sih, Mas, maksudnya ya selama ini ya lancar-lancar aja, jadi ya untuk menyerah itu kayaknya
0: nggak ada di kamus lah ya gitu. Ini nih. Ya, kalau pelaku UMKM seperti ini memang mentalnya mental sekuat baja. Dan ini memang diperlukan gitu, Bu, ya. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin memang ya kalau kita kan ekspektasinya kan seperti tadi, Bu, ya. Jualan itu harus laris semua gitu, dapat untung semua, tidak ada komplain, reviewnya baik semua. Tapi kan semua orang, semua pelaku usaha itu tidak seperti itu gitu, Bu, ya. Perjalanan dia kan, Bu, ya.
1: Itu namanya sempurna.
0: Sempurna, udah sempurna gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, dari pengalaman yang paling berkesan dan menjadi pelajaran berharga bagi Ibu dalam bisnis ataupun dalam pelaku melakukan usaha UMKM asinan Kiambo ini apa, Bu? Pengalaman yang paling berkesan.
1: Pengalaman yang paling berkesan ya kalau jualannya laris manis itu kan nggak berhenti-berhenti, itu berkesan sekali, Mas. Itu menyenangkan ya, Mas, ya.
0: Walaupun capek gitu.
1: Capeknya terbayar.
0: Oke. Okay. Ya, berarti gitu. pernah diborong berapa, paling banyak berapa berapa pieces atau berapa?
1: 40
0: toples. Oh, itu toplesan ya, Bu, ya? Itu toplesan.
1: Toplesan.
0: Ya, Bu, ya?
1: Okay. Toplesan.
0: Toplesan isi berapa, Bu? Kalau ya, kan setengah kilo atau berapa gitu? Atau apa yang?
1: Ukurannya 600 mili yang saya 600 jual. Mili.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Gitu.
0: Boleh tahu harganya berapa, Bu? 600 mili, Bu.
1: Untuk yang 600 mili itu saya jual 35.000.
0: Oh, oke. Okay. Ya murah lah ya, ketimbang ngambil buah-buahan sendiri, sisir sendiri kemudian.
1: Iya, kan.
0: Oke, okay, masih terjangkau lagi.
1: Tinggal makan
0: ya.
1: Gitu kan, ya, Mas.
0: Iya, tinggal makan. Masukin kulkas gitu, Bu, ya. Oke.
1: Okay. Iya, okay. Gitu.
0: Bu, kadang-kadang ada pelaku pebisnis ataupun pelaku UMKM yang melakukan kesalahan gitu ya, Bu, ya, pada awal berbisnis dan tidak ingin diulangi. Ibu pernah merasakan itu nggak, Bu? Dan tidak ingin diulangi hal itu. Pernah merasakan nggak?
1: Ya, yang kemarin itu aja sih.
0: Oh, yang kemarin itu aja.
1: Yang saya cerita, yang kurang begini-begini berarti saya harus lebih baik lagi gitu kan. dari rasa segala macam gitu tuh, Mas. Apa nih gitu kan, nguliknya apa nih yang kurang gitu kan.
0: Okay.
1: Perasaan saya mah sama gitu kan, Mas ya.
0: Okay.
1: Ya itu aja sih.
0: Nah, kalaupun iya nih Bu, kalau Ibu kan sudah dalam tanda kutip nih mungkin udah banyak nih Bu ya pelanggannya gitu. Kemudian ada nih teman Ibu yang mencoba nih Bu, sebenarnya mencoba ingin berbisnis ataupun ingin memulai usaha kuliner dengan hal yang sama, tapi modalnya terbatas katanya gitu. Nah, apa yang Ibu sarankan pertama kali kepada teman Ibu itu? Ataupun orang yang dalam tanda kutip, Bu gimana sih Bu, ini saya modalnya sekian, ngepengennya sih usahanya seperti Ibu gitu. Nah, saran pertama apa? Jangan, enggak usah.
1: Janganlah.
0: Iya, Bu, jangan ya.
1: Iya,
0: betul-betul.
1: Dia mau jual dengan yang sama, ya monggo gitu kan.
0: Iya,
1: cuma kalau untuk...
0: Sarannya apa nih Bu? Kalau
1: untuk modal yang kurang bla bla bla itu sih... Ya itu sih balik lagi ke apa dianya gitu kan gitu ya usahanya gimana sih gimana gitu kan ya Mas ya
0: gitu. Baik. Dan pendengar, ternyata di balik cemilan yang terlihat sederhana ada perjuangan dan proses yang panjang kali lebar Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang membuat penasaran nih, bagaimana menjaga rasa agar pelanggan ini tidak membeli, tidak hanya membeli sekali, tetapi ingin kembali lagi dan kembali lagi. Nah, apa nih Bu sebenarnya menjadi ciri khas asinan Kiamboy dari Ibu Ani sehingga berbeda daripada asinan lain, Ibu? Apa nih Bu? Apakah itu plumnya itu atau apa?
1: Rasa Kiamboynya itu cuma apa ya? Ya khasnya tuh ya itu rasa dari Kiamboynya itu.
0: Berarti ada rasa tersendiri gitu, Bu. Kalau misalkan satu toples tidak ada Kiamboynya itu, apa memang ada ini?
1: Iya.
0: Ada perbedaan rasa, Bu?
1: Beda, iya. Gitu. Kan ada yang asin-asinnya gitu kan, maksudnya asin-asin asam segernya itu dari situ bisa ya kan. Gitu. Dan terus juga saya pakainya gula asli ya Mas ya, bukan ada kan yang suka pakai bibit gitu-gitu kan.
0: Gula biang gitu ya.
1: Oh, saya gulanya gula asli.
0: Dan bagaimana Ibu menciptakan blended rasa gitu, blended taste gitu ya, blended rasanya ataupun perpaduan rasa asam manis segar gurih yang paling disukai pelanggan ini seperti apa Bu? Apakah juga dulu pernah pengalaman mencoba yang lain atau memang atau memang dari wah ini kayaknya pengalaman sendiri nih, udah kasih ini kasih itu kan, apa nih Bu yang
1: pernah saya pernah nyoba dari sebelumnya tuh, sebelum saya jualan itu saya juga pernah nyoba beli ke orang lain gitu kan. Pertama rasa enak, kedua kok gini ya, gitu
0: biasa.
1: Beda
0: gitu kan. be aja gitu ya.
1: Aja. Nah, pas saya nyoba-nyoba bikin. Jadi ya itu maksudnya ya bahan-bahannya yang ini ya, maksudnya yang enggak kaleng-kaleng lah gitu. Maksudnya tuh dari gulanya apanya gitu kan Mas. Gitu.
0: Tapi jadi itu juga berpengaruh juga ya Bu ya, terkait dengan bahan-bahan yang enggak kaleng-kaleng gitu.
1: Iya.
0: Kalau bahannya bahan katakanlah kalau istimewa atau premium lah gitu bahannya gitu.
1: Nah,
0: itu rasanya juga beda ya Bu ya.
1: Beda. Nanti mau coba aja deh.
0: Enggak, belum dicoba. nanti teman-teman era ini barangkali ada yang mau nih mendengarkan siaran kita nih ya. Ada ngeces-ngeces sedikit gitu ya. Nanti boleh pesen ya nanti sama Bu Dewi nih. Sama Bu Dewi nih pesen 35.600 mili ya.
1: Iya,
0: 35.000. Oke ya. Nanti pesen sekarang juga nih. Nanti ya. Khusus penyiar dan operator gratis ya. Balelah, tenang balelah. Nanti saya ngomongin ke Bu Ani ya. Atau kalau enggak ini kita jujuk rumahnya. Ya, Bu, ini kan juga Ibu juga, apakah juga sebelum katakanlah kalau pikiran saya ini Bu, rasa ini sudah satu perpaduan yang bagus yang sempurna lah katakanlah gitu ya Bu ya. Apakah juga dulu pernah banyak percobaan resep sebelum menemukan rasa yang sekarang ini sempurna katakanlah gitu Bu? Pernah enggak Bu? Banyak-banyak resep. Oh, ini kurang ini, kurang ini.
1: Ah, itu seperti apa?
0: Enggak,
1: Mas.
0: Langsung aja gitu, Bu.
1: Langsung. Langsung aja. Gitu.
0: Hebat banget ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Ini gara-gara mungkin anu ya Bu ya, dulunya pernah mencicipi banyak, beli banyak gitu ya, kalau produk A, produk B, produk C gitu ya. Jadi dipadupadankan gitu. Oh, ini kayaknya kalau ditambahin ini enak nih si A. Yeah. Kalau si B gitu ya Bu ya. Kali gitu ya Bu ya.
1: Pernah sempat pertama kali saya dikomplain. Itu buahnya. Jadi kan pas teman beli yang kedua kali saya kasih buah salak, Mas. Komplain tuh si teman tuh. Yeah. Kok pakai salak? Saya jangan pakai salak, ini enggak enak saya rasanya, bla bla. Oh, dari situ okay, saya enggak pakai lagi. Padahal itu saya tuh tidak mengurangi yang 5 macam itu kan. Jadi saya tambahin satu
0: tambahan. Gitu, Mas. Iya, pikirnya kan kita kan ini ya Bu ya, untuk tambahan lah ya gitu Ibu ya.
1: Iya.
0: Ternyata
1: iya.
0: Beda nanti rasanya tuh beda juga ya gitu ya. Maksudnya?
1: Rasanya beda ya, juga.
0: Oke. Berarti gitu. Memang harus benar-benar ya anu ya Bu ya, terukur ya.
1: Iya.
0: Terukur kemudian
1: tempat saya kasih juga ini jeruk sankis. Saya kasih sankis biar cantik dong pikir saya ya Mas ya. Dikomplain juga. Enggak enak rasanya kayak gini-gini. Oke, baiklah, jadi udah saya gitu aja. Jadi
0: aduh iya ya.
1: Sampai itu aja udah 5 macam itu.
0: 5 macam itu aja ya. Oke.
1: Gitu.
0: Nah, kalau Ibu tadi mempertimbangkan bahan-bahan yang premium katakanlah gitu, bukan bahan ecek-ecek lah katakan, tapi yang kaleng-kaleng gitu. Nah, ini apa nih pertimbangannya apa Bu? Apakah ini nanti seperti tadi menjaga cita rasa atau memang apa keinginan daripada pembeli atau pelanggan?

0: untuk kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ibu An, saya Ibu Retno dari Perum katanya. Bu, ya. Ini bagaimana caranya agar tentunya kebersihan juga selama proses pembuatan ini tetap dijaga Bu. Pengemasannya, ya. Penyimpanan produknya juga tetap dijaga katanya begitu. Dan ya. Berapa orang yang mengerjakan, apakah Ibu sendirian atau memang ada yang bantu-bantu katanya begitu Bu. Silakan Ibu An dari Ibu Retno dari Perum Cirebon.
1: Ibu Retno, saya tuh ngerjain sendiri Mas.
0: Sendiri ya Bu ya. Okay. Mm-hmm, apakah gitu. Memang sendiri tuh biar untungnya buat Ibu semua gitu?
1: Iya. Enggak lah, kalau mempekerjakan orang tuh nanti tuh suka beda gitu.
0: Bergantung tangannya lah gitu ya Bu ya.
1: Iya, tergantung gitu, tangan gitu. Malah saya tuh enggak senang kalau kerja apa juga dibantu tuh enggak senang gitu.
0: Gitu.
1: Bikin-bikin apa gitu tuh. Jadi enaknya ya udah sendiri aja.
0: Oke. Okay. Jadi intinya proses pembuatan ini, kebersihan, pengemasan dan lain sebagainya memang sudah kalau digerak sendiri kan bisa tertangani sendiri dengan baik, bisa dikontrol dengan baik ya Bu ya. Beda dengan ada orang lain gitu ya Bu ya.
1: Betul. Iya. Okay.
0: Jadi begitu Bu Retno gitu ya.
1: Bu Retno
0: cuma sendirian nih Bu An.
1: Ini Bu Retno di order Bu Retno.
0: Nanti ordernya nanti terakhiran Bu. Ordernya di mana nanti terakhiran ya Bu ya. Tenang Bu, sabar Bu. Oke. Okay. Yeah. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan berapa lama asinan itu dibuat Bu gitu dengan kualitas yang tetap baik dan penyimpanannya harus seperti apa katanya begitu Bu. Nah, silakan Bu.
1: Dari racik-racik ya sampai jadi itu paling 2 jaman lah Mas. Itu
0: 2 jam.
1: Okay. Terus kan saya taruh dulu kan di kulkas. Itu sampai 8 jam lah ya diem di kulkas. Nah, nanti barulah bisa dimakan. Itu lebih enak. Gitu. Jadi didiemin dulu di kulkas sama gitu kan, nanti barulah bisa dimakan.
0: Iya. Jadi tipsnya gitu Bu ya, ketika beli ya jangan langsung dimakan gitu Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Nginep dulu deh di kulkas.
1: Bener Mas.
0: Nginep dulu. Sehari dua hari gitu Bu ya baru. Nah, itu kan layunya itu tapi bener enak Bu, bener. Kalau mangga itu kan masih kreas-kreas ya Bu ya. Kalau bahasa kitanya ya Bu ya.
1: Masih baru
0: kan gitu. Tapi kalau sudah alum lah, kalau bahasa Cirebon mah alum gitu ya.
1: Betul.
0: Alum itu kan sudah enak gitu Ibu ya.
1: Itu
0: yang saya rasakan. Betul. Oke. Baik. Untung saya kemarin malam beli asinan, jadi saya sudah bisa membayangkan lah Ibu lah, walaupun Ibu enggak ngasih ke kita gitu. bener Bu, saya tadi malam beli asinan gitu, beneran Bu.
1: Di mana Mas?
0: Ya adalah gitu ya. Adalah gitu ya Bu ya. Dan itu pikir saya mehong banget gitu.
1: Kenapa?
0: Mehong banget. Oh, tahu Bu mehong mahal banget itu, jadi mehong.
1: Iya,
0: nah itu. Tapi belum kenal sama nyoba. Iya, makanya istri saya juga seneng. Aduh, itu kan mehong enggak tahu ya. Tapi aku pengen
1: kan katanya juga gitu. Kan asinan sultan ya.
0: Iya.
1: Gitu. Okay. Tapi enggak lah segitu, saya jual segitu mah enggak lah, enggak mahal banget.
0: Oh ya. Kalau dibilangin saya tadi malam belinya kayak modal Ibu 35.000 ya Bu ya, itu bisa dapat tempat Bu. mohon maaf ya Bu.
1: Aman.
0: Oke, makanya kok 35.000 ya masih terjangkau dong daripada tadi malam saya beli gitu.
1: Iya.
0: Kemarin malam saya beli. Iya. Belum terkenal Ibu, belum kenal Ibu. Makanya kok ujung-ujung saya dapat ini, apakah ini pertanda gitu?
1: Iya, pertanda nanti akan segera saya kirim.
0: Oke, Bu, kadang-kadang masyarakat ataupun pelanggan ya Bu ya suka dengan rasa asamnya yang lebih, manisnya atau pedasnya yang lebih. Nah, bagaimana menyesuaikan keinginan daripada pelanggan Ibu nih? Apakah memang flat rata segitu aja, udah itu seperti apa Bu?
1: Ya seimbang sih sebenarnya.
0: Seimbang ya, oke.
1: Maksud antara asamnya, terus manisnya, gitu kan, asin, gitu kan. Iya, jadi seimbang aja. Terus seimbang rasa aja. Rasa dari asinan kiambuinya itu sendiri tuh Mas muncul gitu. Khas baunya juga, rasanya juga. Nah,
0: jadi intinya kalau misalkan ada orang yang doyan pedas nih Bu, kayak istri saya.
1: Iya, itu dikasih cabai.
0: Oh, ada sendiri misah ya Bu ya.
1: Ada gitu.
0: Dengan misah Ibu ya.
1: Kenapa?
0: Ya misah gitu ya anunya cabenya. Atau memang di langsung di situ?
1: Kalau saya sih langsung disatuin aja Mas.
0: Disatuin aja. Oh, kalau saya makan

0: Oh, cabai saya pakai mulut.
1: Ya sebenarnya ya, tergantung request juga lah. Ya, mau okay, dipisah boleh.
0: Oh ya, boleh ya. Oke. Okay.
1: Ini ya, gitu. Ya, ya. Fleksibel mas.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Seberapa penting bagi ibu nih resep kas ini menjaga keberlangsungan usaha? Dan bagaimana jika ibu menjaga keunikan produknya tanpa mengabaikan standar kebersihan pangan? Nah, itu yang diungkapkan oleh Mas Jai. Dari Mas Jai, dari Plumbon, katanya gitu. Resep yang khas ini menjaga keberlangsungan usaha dari ibu. Dan bagaimana ibu menjaga keunikan produk ini seperti adanya plum itu, kemudian tanpa mengabaikan standar kebersihan pangan. Seperti apa, Bu? Mohon dijelaskan. Dari Mas Jai, dari Plumbon. Terima kasih, Mas Jai.
1: Kalau untuk apa tadi standar kebersihan,
0: standar
1: ya?
0: Kebersihan. Eh, iya, standar kebersihan.
1: Ya itu sih, ya saya pakai sarung tangan ya pasti ya, ya mas ya,
0: pasti.
1: Bikinnya gitu kan. Itu terus juga kan buah-buahannya, apanya saya rendam pakai garam juga kan, biar kuman-kuman mati gitu ya. Okay. Nah untuk rasa sih ya, ya itulah harus tetap ini tetap. Apa?
0: Ya mempunyai tetap ciri khasnya itu ya Bu ya, ciri khasnya
1: gitu,
0: dari plum itu ya Bu ya.
1: Oke. Iya, dari plumnya itu sendiri sih.
0: Berarti
1: yang
0: kalau,
1: siamboynya.
0: Kalau asinan lain nggak pakai plum itu mungkin beda ya Bu ya. Bukan
1: beda,
0: ciri khasnya ibu.
1: Bukan bukan asinan kiamboy namanya ya, mas.
0: Oke, okay, betul. Asinan salak kan. Oke, baik. Bu, ini juga kalau menurut ibu dari 6 bulan terakhir ini berjalanin usaha Kiamboy ini ya, asinan Kiamboy ini, pelanggan utama Kiamboy itu siapa saja Bu? Apakah dari kalangan anak-anak muda atau dari kalangan keluarga, pekerja atau dari berbagai kelompok usia? Menurut ibu yang sudah tahu apa ya terkait dengan ini, apa pelanggan ini dari kalangan mana saja Bu? Silakan.
1: Semua sih mas.
0: Semua ya Bu ya. Oke. Okay.
1: Rata. Gitu apa namanya ya, tua muda gitu.
0: Okay.
1: Yang tua, yang selama ini maksudnya pesan beli ke saya tuh ya itu gitu mas.
0: Ya.
1: Ini, dan kalau buat yang anak-anak juga kan ada juga tuh buat anak saya gitu kan ngomongnya, tapi jangan dikasih pedes ya gitu-gitu berarti ya semua kalangan sih sebenarnya.
0: Iya iya iya. Oke.
1: Gitu.
0: Oke. Berarti intinya kita langsung ke penjualan ini. Menurut ibu penjualan ini di langsung bisa dipesan langsung melalui WA, medsos atau dititipkan ke toko nih Bu?
1: WA aja mas.
0: WA aja? WA aja Bu, nggak pernah titipin ke toko?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Oke. Okay. Okay. WA aja gitu.
0: Kenapa Bu kalau kalau misalkan kalau banyakkan orang kan kalau sudah memulai usaha ini kan ya mohon maaf ya kadang-kadang orang kan bingung gitu Bu ya. Ini saya udah mulai usaha kemudian saya mau titipkan ke toko ini juga bingung gitu. Nah, seperti Ibu pandangannya kenapa tidak dititipkan ke toko gitu?
1: Ini ya. Jadi ada reseller juga tuh mas.
0: Oke.
1: Gitu ke reseller dia juga kan jadi kayak modelan toko grosir. Nah dia ngambil dari Hani. Nah nanti dia jual-jual gitu. Yang pesan-pesan gitu tuh mas. Gitu. Tapi ya tetap ya WA sih. Gitu.
0: Nah kalau sendirian gitu Bu, kalau pesanan membludak apa emang tertangani secara hari itu juga atau seperti apa Bu? Misalkan nih
1: hari
0: kalau
1: hari itu juga.
0: Hari itu. Oh.
1: Iya.
0: Wah,
1: gitu.
0: Enggak ada lawan ini berarti Ibu nih. Ya misalkan nih saat satu RRI orangnya 60 gitu ya. Saya bikin masih aman ya, Bu. Ibu Kepsta ini tolong Bu Kepsta. Kita coba Bu Kepsta ya. Ini Bu Kepsta juga menyimak nih, Bu. Ibu Novi. Jadi enggak apa-apa Bu kalau seluruh RRI 60 orang atau 60 karyawan atau pegawai ini pesan ke Kiamboy siap katanya Bu ya. Oke,
1: masih. Ditunggu Mas.
0: Oke. Okay. Bu, ketika medsos menjadi satu keharusan ya Bu ya, satu keharusan. Katakanlah Ibu pernah menjajakan ini di medsos atau memang menggunakan medsos enggak Bu? Untuk menarik pelanggan gitu Bu. Kalau
1: pernah sih saya mencoba di TikTok aja sih mas.
0: Dan terus anunya tanggapannya seperti apa Bu?
1: Ya alhamdulillah sih adalah satu, sedikit satu dua orang aja satu, dua gitu orang. Kan mas ya. Jadi udah mendingan udah dari mulut ke mulut aja.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Itu kalau dari mulut ke mulut tuh lebih cepat ya Bu ya di Bang WA.
1: Betul.
0: Di mana TikTok gitu ya Bu ya. Oke. Ya, dan itu juga pendengar. Ini ada satu WA lagi dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Ibu An, saya Ibu Sari dari Kedawung. Ini terkait dengan UMKM dari kuliner. Apakah Ibu tadi bekerja secara sendirian, tapi kemudian kemasan dan lainnya apa dibantu oleh pemerintah atau seperti apa? Apakah memang mencetak sendiri atau seperti apa katanya gitu bukan
1: cetak
0: sekarang?
1: Sendiri, Mas.
0: Oh, mencetak sendiri Bu.
1: Semua sendiri. Ya, tidak ada bantuan dari pemerintah.
0: Tidak ada bantuan dari pemerintah. Karena menolak bantuan atau seperti apa?
1: Kenapa?
0: Menolak bantuan atau seperti apa nih Bu? Kan sekarang kan ada apa ya? Halal gitu kan katanya kan gratis gitu. Ibu pernah dengar enggak kalau kayak itu, Bu?
1: Ada, pernah dengar, cuma belum nyoba.
0: Oh, belum nyoba. Oke.
1: Okay. Iya, gitu. Pernah dengar itu yang bikin itu halal gratis ya.
0: Coba lah, Bu.
1: Belum. Gitu.
0: Coba, Bu.
1: Iya, nanti mau dicoba, okay. Betul.
0: Dan katanya kan gratis itu kan lumayan iya, gitu ya Bu ya.
1: Kalau yang gratis
0: kalau
1: itu dicari.
0: Gini aja Bu, nanti kalau misalkan di katakanlah di produk halal ataupun cap produk halal itu dalam tanda kutip ini serahkan aja Bu video ini nih Bu atau YouTube ini nih Bu ke bagian itu pasti udah dari RRI ya pasti gitu Bu dibantu Bu. beneran ini Bu.
1: Bisa.
0: Beneran ini Bu, beneran. Makanya di klik linknya nanti Bu ya.
1: Iya, siap.
0: Oke. Bu, ini kan dalam dunia usaha, dunia UMKM juga ada persaingan ya Bu ya. Persaingan ini dengan produk-produk sejenis yang harganya konon katanya lebih murah gitu. Nah, bagaimana Ibu memantapkan terkait dengan tadi ya Bu ya, mungkin terkait dengan apa? Ya udahlah, saya mantap ini. Nah, kemantapan jiwa dari berdagang Ibu ini seperti apa, Bu?
1: Udah mantap aja. Maju terus pantang mundur.
0: Iyalah gitu ya Bu ya. Oke.
1: Okay. Abaikanlah.
0: Abaikanlah yang lain-lain gitu ya Bu. Kan. Ya, ya kayak tadi ya yang 10 orang dari 10 orang satu yang komplain terus gitu ya.
1: Iya. Enggak berhenti-berhenti.
0: Enggak berhenti-berhenti gitu ya, tapi yang belinya sedikit tapi komplainnya banyak gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, yang satu ini mungkin ya sebagai hiburan gitu Bu ya.
1: Hiburan,
0: yang 9-nya tetap dijaga gitu ya Bu ya.
1: Okay. Iya. Kan jadi jangan bagus terus ya Mas ya. Ada yang sedikit ininya enggak apa-apa. Gitu.
0: Bu, jika suatu saat asinan Kiambo ini dikenal di masyarakat luas, ya Bu ya, katakanlah di luar Cirebon, apa yang paling Ibu ingin pertahankan? Cita rasa, kualitas pelayanan,
1: kualitas,
0: harga,
1: kualitas,
0: atau kedekatan dengan pelanggan? Kualitas ya Bu ya.
1: Cita rasa dan kualitas itu. Oke,
0: siap.
1: Kalau harga menyesuaikan ya Mas.
0: Oh iya dong.
1: Oke. Iya.
0: Oke, baik Ibu. Nah, ini terakhir nih Bu. Di mana pendengar bisa mendapatkan asinan Kiambo Ibu An? Apakah tersedia nomor pemesanannya? Nanti klik di bawah ini. Akun media sosial atau lokasi penjualannya lah yang bisa dihubungi atau bisa didatangi. Silakan Bu An.
1: Kalau untuk nomor WA, boleh disebutin Mas?
0: Boleh dong, nggak apa-apa.
1: Di 081 313 509 888.
0: Oke. Boleh diulangi lagi Bu? Boleh diulangi lagi?
1: Ya, 081
0: 313 509 888. Oke. Itu ya Bu ya.
1: Ya kalau
0: gitu. Kalau alamatnya untuk,
1: alamat di Bima saya Mas.
0: Oh, dekat dong ya?
1: Iya, dekat.
0: Bimanya di mana Bu?
1: Di Jalan Sungai Rokan.
0: Jalan Sungai Rokan.
1: Iya, gitu.
0: Ada bannernya atau ada apa? Terpampang.
1: Enggak ada. Enggak ada Mas.
0: Kok enggak ada sih Bu? Harusnya ada dong Bu. Nanti saya nyari-nyari kemana Bu?
1: Nanti kelihatan orang pajak Mas nyari. Oh.
0: Aduh jangan kenceng-kenceng Bu, nanti dibajakin Bu ya.
1: Iya gimana sih Mas.
0: Oke, baik. Pokoknya di 0813135098. Itu saja ya Bu ya.
1: Iya, itu aja cukup.
0: Baik.
1: Iya.
0: Ibu An, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon bincang-bincang kita ya Bu ya. Semoga usaha kuliner Ibu ini menjadi terkenal gitu ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Dengan strategi pemasaran, kebersihan, pelayanan dan cita rasa, olahan cita rasa yang tidak kaleng-kaleng, katakanlah begitu ya. Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Terima kasih Ibu An sudah ya, bercerita dan berbagi juga ilmu. Terima kasih juga kepada Anda pendengar.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Ibu. Sampai selamat jumpa sore lagi.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama kami dalam rangkaian terkait dengan UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini, pendengar, dan kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dalam rangkaian Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tidak ada satupun dari kami di antara rombongan persekutu yang berinteraksi dengan mereka. Tidak ada yang bicara, melihat, bahkan pun yang ya paling cuma melirik aja sih. Jadi kami datang ke rest area itu hanya pure untuk istirahat.
3: Masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi, di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Mm-hmm. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2006. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Atep Burhanuddin terkait Wali Kota Bandung mengecam pengeroyokan Akademi Persib. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan perlindungan pemain muda.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan mengecam keras aksi kekerasan yang menimpa pemain dan operasional Akademi Persib saat rombongan tim beristirahat di rest area kilometer 360 Tol Batang, Jawa Tengah minggu lalu. Farhan mengaku prihatin atas kejadian tersebut, terlebih para korban merupakan pemain muda yang tengah menjalani proses pembinaan sepak bola. Ia mengatakan dirinya turut menginisiasi pendirian Diklat Persib yang kemudian berkembang menjadi Akademi Persib sejak 2013. Karena itu, menurutnya perlindungan terhadap para pemain muda harus menjadi perhatian bersama. Farhan mengutarakan pemerintah Kota Bandung akan mengupayakan mekanisme perlindungan khusus bagi tim Akademi Persib saat melakukan perjalanan ke luar kota. Menurutnya, tim profesional telah memiliki prosedur perjalanan tersendiri, sedangkan tim akademi membutuhkan sistem perlindungan yang lebih terstruktur untuk mengantisipasi kejadian serupa. Selain perlindungan fisik, Farhan juga menyoroti potensi dampak psikologis yang dialami para pemain setelah insiden tersebut. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan penilaian awal sebelum melibatkan tim psikologis klinis untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan para korban.
5: Ya, jadi gini, saya sangat prihatin dan saya mengecam terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan kepada para siswa Akademi Persib. Dari sejak saya di Persib pada tahun 2013, saya termasuk yang menginisiasi berdirinya Diklat Persib dan lahir menjadi Akademi Persib, maka saya betul-betul sangat marah mendengar hal ini. Saya akan pastikan bahwa dari kepolisian di Jawa Tengah itu akan melakukan pengusutan. Bersama dengan manajemen Persib, kami akan pastikan bahwa ada pengusutan pelanggaran pidana terhadap hal ini. Satu, dua.
4: Sementara itu, media officer Persib Bandung U18 Pandu Persada mengungkapkan bahwa sebelumnya penyerangan terjadi tidak ada interaksi antar rombongan Persib dan kelompok orang yang diduga melakukan penyerangan. Pandu menyampaikan keterangan tersebut sesuai pertemuan antara orang tua pemain elit Pro Akademi Persib dan Wali Kota Bandung M. Farhan.
2: Tidak ada satupun dari kami di antara rombongan Persib itu yang berinteraksi dengan mereka. Tidak ada yang bicara, melihat, bahkan pun yang ya paling cuma melirik aja sih. Jadi kami datang ke rest area itu hanya pure untuk istirahat dan makan malam.
4: Ia menjelaskan rombongan yang berjumlah sekitar 31 orang itu singgah di rest area untuk beristirahat sekaligus makan malam dalam perjalanan. Pandu menceritakan dirinya sempat turun dari bus untuk pergi ke kamar kecil, namun saat kembali bus yang membawa rombongan sudah dikepung oleh sekelompok orang.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Penataan dengan revitalisasi 800 pedagang ditargetkan mewujudkan kawasan alun-alun stasiun Nyi Raja Permas bebas kumuh dan juga berdaya ekonomi menjadi sentra UMKM terpadu. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: Upaya penataan terpusat di Jalan Nyi Raja Permas berlangsung dengan menertibkan 65 lapak di atas saluran air dan trotoar. Penataan ini menjadi awal revitalisasi terpadu kawasan Nyi Raja Permas, alun-alun dan stasiun Bogor agar terbebas dari PKL liar. Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelatihan Pengawasan Kebijakan Publik P5KP Rudi Jainuddin menilai konsep pemusatan PKL dari alun-alun Dewi Sartika, Mayor Oking, dan N. Amsalmun ke Nyiraja Pernas merupakan solusi ideal. Konsep tersebut dinilai mampu menjaga mata pencaharian pedagang sekaligus mengurangi kekumuhan kawasan.
3: Prinsipnya adalah bahwa menata kagak tanpa mematikan sumber kehidupan masyarakat, kita juga harus bisa membedakan di mana arti penertiban dan penggusuran. Penertiban itu adalah pemerintah mengatur aktivitas agar sesuai dengan tata ruang dan kepentingan publik. Tetapi pada saat yang sama pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi. Di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis ya masyarakatnya gini lagi gitu loh. Tetap harus ada ketegasan.
6: Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan hanggar sentra kuliner dan sayur mayur yang diproyeksikan menampung 800 pedagang secara bergantian. Selama masa pembangunan, pedagang direlokasi sementara ke Blok F Pasar Kebon Kembang dan Blok A, B, C, dan D dengan pembinaan Dinas UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Vivi Silviani, menjelaskan program Disperumkim dirancang hanggar yang tertata indah dan nyaman serta terintegrasi dengan alun-alun dan stasiun. Penataan tersebut dirancang agar menjadi kawasan percontohan yang bersih ramah bagi pedagang untuk naik kelas menjadi UMKM.
7: Penataan secara menyeluruh namun bertahap, Pak.
8: Okay.
7: Mengembalikan kembali fungsi-fungsi ruang yang tadinya taman itu sebagai ruang taman, ruang terbuka hijau publik di mana masyarakat bisa rekreasi, menikmati keindahan, kita kembalikan fungsinya. Pedestrian sekitaran alun-alun yang memang menjadi ruang bagi masyarakat untuk berjalan kaki, kita kembalikan fungsinya. Nah, fungsi ekonomi kita tempatkan pada Nyiraja Permas. Itu jadi memang terintegrasi gitu ya. Jadi membuat saya ingin memberi apa, menghilangkan paradigma bahwa kumuh itu bukan identik dengan kawasan yang steril ya dari aktivitas ya Pak ya. Tapi kawasan yang baik adalah kawasan yang hidup namun di dalamnya teratur dan tertib gitu Pak. Jadi itu yang kita mau buat di kawasan terintegrasi antara alun-alun, Nyiraja Permas, dan stasiun.
6: Revitalisasi terpadu ini diharapkan berkelanjutan melalui pengawasan agar tidak kembali semrawut. Kawasan Nyiraja Permas ditargetkan menjadi pusat ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bogor.
1: Saudara Prekar, lalu bagaimana tanggapan masyarakat daerah Bogor ini dan juga sekitarnya yang kerap melakukan aktivitas untuk menjadikan kawasan alun-alun Bogor ini terbebas dari kekumuhan dan juga kotor? Berikut suara masyarakat yang berhasil terhimpun.
9: Kenyamanannya sangat nyaman, cuma ada yang perlu dibaikkan. Khususnya lapangannya sih. Lapangannya nggak bisa dipakai. Terus manfaat ya. Manfaatnya banyak tempat bermain dan bisa berolahraga untuk badan kita. Keamanannya sangat bagus. Dilarang ngerokok, dilarang membawa senjata tajam, dan dilarang membawa sepeda motor ke area alun-alun ini.
10: Di sini seru, terus juga di sini kayak cocoknya tempatnya buat family time gitu. Terus di sini rekreasinya juga oke. Oh, di sini rekreasi ada, olahraga ada, jadi semua lengkap sih menurut aku sendiri. Oke banget. Di sini semuanya ada. Cukup aman, ada ranger-ranger yang warna hijau itu biasanya baju seragamnya sering lihat juga gitu.
11: Kenyamanan cukup baik karena di sini banyak pohon-pohon rindang gitu ya. Jadi banyak tempat-tempat teduh, tempat istirahat. Nah, yang masih simpang siur itu dagangannya ya. Belum diatur sedemikian rupa sehingga itu yang membuat sedikit kenyamanannya agak terganggu. Kalau keamanan saya belum melihat yang signifikan ya. Nah, karena saya juga baru sekali ini kesini, belum pernah mendengar hal-hal yang kurang baik. Ya mudah-mudahan aja keamanannya cukup terjaga, karena saya lihat juga pengawas keamanannya di sini cukup banyak. Yang pertama memang untuk perdagangan lebih ditertibkan. Yang kedua pengawasan ya, pengawasan terhadap pengembangan ini lebih perlu ditingkatkan lagi.
1: Ya, pendengar, sebentar itu pedagang kaki lima ataupun PKL yang saat ini tergusur masih mengharapkan tertampung dalam program revitalisasi kawasan alun-alun Bogor dengan masuk menjadi UMKM. Bagaimana upaya tersebut ini tercapai? Berikut wawancara presenter Gelagah Abiyasa dengan Ketua Koperasi Pedagang Pasar Kopas Kebon Kembang Suherman.
8: Mungkin yang pertama saya akan ke Pak Suherman dulu gitu ya. Dimana Pak Suherman dengan penertiban 65 lapak kalau tidak salah begitu ya, di Nyiraja Permas dan juga rencana hanggar 800 pedagang. Bagaimana koperasi memastikan pedagang tetap berdaya dan juga bisa segera kembali berjualan, Mangga Pak Suherman?
12: Ya, terkait penataan Nyiraja Permas ini Pak, kita dari koperasi pasar dan pedagang yang ada di lokasi tersebut mendukung program ini Pak.
8: Iya.
12: Supaya nilai UMKM-nya jelas. Selama ini kan PKL ini tidak ditata dengan baik Pak. Cuman ya karena lokasi ini di jalur trotoar.
8: Iya betul.
12: Jadi anjlok ke sana, anjlok ke sini. Dengan adanya program pemerintah ini kita sangat bersyukur, kita dukung, apalagi dari koperasi ini Pak. 90% pedagang yang ada di situ adalah anggota koperasi pasar Pak. Mudah-mudahan rencana pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Kita dukung penuh Pak.
8: Oke, baik. Dari pihak koperasi sebenarnya mendukung penuh apa yang direncanakan wali kota dan juga wakil wali kota.
12: Begitu. Betul Pak, betul.
8: Karena kan keluhannya adalah mereka sudah ditertibkan, kemudian balik lagi dan lain sebagainya. Kalau melihat hal tersebut gimana Pak Suherman?
12: Ya, kalau sudah ditertibkan balik-balik lagi itu karena untuk pemindahannya solusinya kurang tepat Pak. Ya, karena dinaikkan ke dalam gedung, dimasukkan ke dalam gedung, ke dalam pasar. Nah, jadi itu tidak bisa menghidupi ekonomi mereka Pak.
8: Sebenarnya kekhawatirannya apa? Jadi lebih sepi kah kalau dimasukkan ke dalam gedung atau?
12: Ya, betul Pak. Yang pertama sepi, yang kedua potensi untuk konsumen untuk belanja ke dalam pasar itu kan sekarang ini agak susah Pak. Terkait pasar tradisional yang ada di Nyiraja Permas itu karena kita pedagang kecil ini udah kalah dengan online Pak.
8: Oke. Begitu. Jadi makin anggapannya adalah makin nggak kelihatan aja kalau misalnya ke dalam begitu ya, sudah makalah online gitu ya, makin ke dalam aja. Pantas bagaimana begitu strategi koperasi agar tadi kekhawatirannya kan adalah ketika direlokasi sementara,
12: Pak,
8: sepi tuh dan lain sebagainya kan khawatirannya begitu. Apa kira-kira gitu ya yang dilakukan koperasi agar tadi ya pedagang tidak kehilangan mata pencarian dan bisa naik kelas dari PKL menjadi UMKM resmi begitulah.
12: Untuk relokasi sementara ini Pak, kita sudah bantu pedagang ini untuk ditempatkan di wilayah Blok CD, Blok F, sama Blok A, B1, B2. Kita sudah relokasi, kita pindahkan ke lokasi tersebut. Mungkin ada beberapa pedagang yang tidak mau ikut direlokasi ya, yang penting fasilitasnya sudah kita siapkan
8: betul.
12: Ya, dibantu sama PD Pasar Pakuan Jaya, Blok CD juga, dan Blok F Pak. Nah, semua lebih kurang 80% terakomodir itu Pak. Alhamdulillah sudah mulai berjualan dengan diberikan biaya ringan-ringannya.
8: Untuk biaya sewanya katakan gitu ya?
12: Nah, jadi PD Pasar memberikan keringanan-keringanannya untuk mereka ini Pak. Sampai lokasi ini nanti dirapikan kembali. Terkait nanti masalah yang disampaikan Pak Rudi tadi, akomodir warga yang ada di sekitar yang ikut berjualan, itu kemarin itu disosialisasikan oleh Pak Lurah Pak. Jadi supaya terakomodir semua warga, warga setempat yang ikut berjualan, nanti melalui Pak Lurah nanti Pak sama RW setempat diakomodirnya. pedagang yang sudah berjualan sekarang ini di lokasi Blok CD, nanti itu sudah terdata semuanya, Pak. Oleh Dinas UMKM dan Koperasi
8: ya.
12: Sudah terdata semua itu, Pak.
8: Jadi sudah didata seluruhnya gitu ya.
12: Iya. Pedagang yang sudah berjualan di situ. Gitu, Pak.
8: Jadi sejauh ini upaya yang dilakukan Koperasi adalah untuk bagaimana menyediakan fasilitas yang ada, kemudian kelayakan tempat sementara begitu ya untuk pedagang-pedagang yang direlokasi nantinya sampai jadi ya hanggarnya tadi begitu ya.
12: Betul.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Mendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih informasi lainnya. Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon ini meminta orang tua mengenali gejala ISPA pada bayi dan juga balita, yaitu agar segera mendapatkan penanganan. Reporter Sekar Damayanti.
13: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
14: Gejala infeksi saluran pernafasan akut pada bayi dan balita perlu dikenali sejak dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi anak memburuk, terutama ketika muncul keluhan batuk pilek, demam, hingga sesak napas. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, menjelaskan bahwa bayi dan balita termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena pemeriksaannya disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan anak.
13: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat kayak gitu, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dan otomatis mungkin kalau kita juga sudah ada tenaga medis yang ada di puskesmas, setelah kita periksa kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, kalau masih bisa diobatin ya diobatin, dan paling penting mungkin upaya kita ini ke masyarakat ya, tentunya peningkatan promosi kesehatannya itu loh yang harus kita ditekankan untuk masyarakat.
14: Ade Markona menjelaskan bahwa orang tua perlu memahami gejala ISPA dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila muncul keluhan atau menunjukkan tanda yang semakin berat. Di Puskesmas Pamengkang, pemeriksaan bayi dan balita dilakukan melalui klaster 2 atau klaster pelayanan anak dengan penanganan yang berbeda dari pasien dewasa untuk menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan masing-masing kelompok usia. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar. Bermotif karena sakit hati saat diabaikan rekan-rekannya, Polres Garut mengamankan MH, pelaku penembakan pelajar dengan menggunakan senjata jenis airgun. Informasinya disampaikan Nirwan Rudiawan.
15: Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Garut mengamankan MH, 19 tahun, tersangka kasus penembakan terhadap seorang pelajar menggunakan senjata jenis airgun di sebuah vila di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu minggu kemarin dan kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Garut. Kapolres Garut AKBP Niko Adi Putra menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilatar belakangi rasa sakit hati. Tersangka mengaku merasa diabaikan saat bergabung dengan kelompok pertemanan korban. Saat kejadian, tersangka diduga sempat melepaskan tembakan airgun ke sejumlah arah angin hingga salah satunya mengenai kelopak mata kiri korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami cedera pada bagian mata. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya proyektil peluru yang bersarang di area mata korban sehingga memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Awalnya korban sempat memberitahu keluarganya bahwa cedera pada matanya disebabkan terkena bola. Namun setelah dokter menemukan adanya peluru saat pemeriksaan, korban akhirnya mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kepada keluarga.
16: Saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sudah diamankan di daerah Cilawu, di tempat rumah saudaranya atau uaknya, yang berhasil kita amankan bersama dengan senjata airsoft gun yang digunakan untuk melukai korban yang sampai dengan melukai mata sebelah kiri. Dan pada saat diamankan, yang tersangka juga mengiyakan dan membenarkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. bahwa disampaikan oleh tersangka, tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa apa ya, tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak karena dia tidak diajak ngobrol ya, atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
15: Setelah menerima informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka. Saat ini penyidik masih mendalami kronologis kejadian serta menelusuri asal-usul senjata airgun yang digunakan dalam aksi tersebut.
1: Saudara pendengar, sebanyak 469 ruang kelas SD di Cianjur mengalami kerusakan yang tersebar di 125 sekolah. Disdikpora Cianjur mengusulkan untuk rehab diutamakan yang terdampak gempa. Yan Sofian melaporkan.
17: Ratusan ruang kelas sekolah dasar di Cianjur mengalami kerusakan. Dengan adanya kerusakan ruang kelas itu menurut Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ripki Muhammad Ramdan, 469 ruang kelas SD mengalami kerusakan.
18: Kondisi sarana pembelajaran terutama ruang kelas di Kabupaten Cianjur ini, data kita menghimpun kurang lebih ada 496 ruang kelas yang sangat berat. Dan ini terdiri dari 125 sekolah.
17: Meski anggaran tidak maksimal, salah satu upaya di tahun 2026 ini dialokasikan anggaran untuk rehab, namun diprioritaskan terlebih dahulu yang terdampak gempa.
18: Prioritaskan yang usulan-usulan itu yang pertama yang kaitan dengan yang terdampak bencana sebetulnya, kayak itu pergeseran tanah, longsor ataupun gempa dan lain sebagainya. Kita prioritaskan untuk
17: salah satu upaya di tahun 2026 ini dialokasikan anggaran untuk rehab diprioritaskan untuk rusak berat meski anggaran tidak maksimal, namun ada anggaran untuk rehabilitasi. Dari hasil pemetaan di wilayah Cianjur, dengan dominan wilayah Cianjur Selatan untuk diusulkan pertama yang terdampak bencana baik pergeseran tanah maupun tanah longsor. Sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan diantaranya SDN Pasir Munding 4 di Kecamatan Cibeber, SDN Karya Mukti di Kecamatan Campaka. Selain itu, untuk kondisi bangunan yang tidak layak membuat kegiatan belajar mengajar harus menyesuaikan dengan keterbatasan yang ada.
1: Saudara pendengar, psikolog mengimbau orang tua untuk mengevaluasi pola perilaku di rumah untuk mencegah anak meniru perilaku negatif dan juga tentunya untuk mencegah terjadinya perlakuan perundungan. Kita simak catatan reporter Vivi Slamiati.
19: Bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
20: Lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengenali serta mencegah potensi perundungan sejak dini. Psikolog Srini Priyanti menekankan pentingnya evaluasi bersama menyusul peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang yang diduga berkaitan dengan perundungan tanpa mendahului hasil penyelidikan, yang menilai orang tua memiliki peran signifikan dalam membentuk pola perilaku anak melalui interaksi dan kebiasaan yang diterapkan di rumah. Karena itu, orang tua perlu mengevaluasi bagaimana anak menyerap informasi serta meniru perilaku yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
19: Tentu himbauannya dari dua sisi, bahwa pihak sekolah dan orang tua sama-sama bebenah. Yang pertama, karena peran serta kita para orang tua di rumah cukup signifikan di dalam pembentukan pola perilaku buat anak, maka semua hari ini harus mengevaluasi sejauh mana anak-anak kita menyerap informasi dan menyerap bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
20: Srini Priyanti menambahkan, selain keluarga, pihak sekolah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antar siswa untuk mengenali potensi perundungan sejak dini. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memahami karakteristik anak yang beragam, termasuk anak yang cenderung dominan, berperilaku biasa, maupun menarik diri dari lingkungan sosialnya. Melalui evaluasi bersama, orang tua dan sekolah diharapkan dapat memperkuat peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Kewaspadaan terhadap perubahan perilaku serta interaksi antar siswa menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perundungan dan melindungi kondisi psikologis anak. Vivi Suamiati melaporkan.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Aura Aulia terkait Disbudpar Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca melalui edukasi dan juga promosi karya.
5: Bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
21: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, workshop bagi para pelajar, serta promosi karya untuk memperluas penerimaan pasar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan bahwa seni lukis kaca Cirebon memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari perkembangan seni lukis kaca di Indonesia. Sejumlah karya bahkan telah dipamerkan di berbagai museum, termasuk museum yang ada di kota Yogyakarta. Yang mengungkapkan keberadaan pelukis kaca saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan bersama pelukis dari kota dan kabupaten Cirebon, jumlah pelukis yang teridentifikasi masih berkisar 30 orang. Menurutnya, dinas telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan seni lukis kaca dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dengan mempertemukan para pelukis untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan karya agar tetap bertahan di tengah persaingan seni lukis lainnya.
5: Pelukis kaca saat ini memang ada penurunan ya. Kami sempat mengumpulkan pelukis kaca bukan hanya di kota, tapi termasuk kabupaten. Itu ada sekitar masih ada 30-an lah sebarannya. Untuk kota sendiri mungkin tidak lebih hari ini ya, per hari ini tidak lebih dari 10 yang memang masih aktif. Kecuali mungkin yang memang sudah tidak berproduksi lagi. Dan yang terbanyak memang masih kabupaten. Nah, upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk bisa melestarikan seni lukis kaca ini, kita sudah mulai dari beberapa tahun kebelakang. Kita kumpulkan mereka, kita coba sharing lah ya, bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
21: Selain itu, seni lukis kaca juga telah dipamerkan di beberapa hotel di Kota Cirebon untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan calon pembeli. Respon pasar dinilai masih cukup baik meskipun peminatnya saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu. Dinas juga mengadakan workshop lukis kaca dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan seni tersebut kepada anak-anak mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Melalui edukasi sejak dini, generasi muda diharapkan mengenal sekaligus tertarik melanjutkan tradisi seni lukis kaca Cirebon. Yang mengatakan seni lukis kaca juga telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki kekhasan dan keterikatan kuat dengan identitas budaya Cirebon. Kedepan, pelestarian seni tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar dan regenerasi pelukis. Aura Aulia laporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini pendengar. Dan sesaat setelah Anda menyimak rangkaian siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon, hingga nanti pukul 17 kami akan hadirkan rangkaian ragam musik dan informasi. Sebelum cek fakta akan bersama Anda dirangkai dengan info cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka.

Ya, pendengar, ini kabar bagus bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan dari rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA Arifah Fauzi mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas secara optimal. Pemerintah, keluarga, komunitas, dan dunia usaha diharapkan menciptakan lingkungan inklusif serta kesempatan setara bagi anak. Arifah menegaskan, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan, penerimaan, dan kesempatan setara untuk berkembang optimal. Ia menekankan pentingnya lingkungan inklusif agar setiap anak mampu mengembangkan potensi diri tanpa diskriminasi. Arifah menekankan kolaborasi harus diwujudkan melalui pemetaan kebutuhan dan langkah nyata pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Ia menegaskan anak disabilitas berhak didengar, dihargai, dan berpartisipasi setara dalam kehidupan masyarakat. Dan tentunya juga ini terkait dengan hak setiap anak disabilitas agar bisa mengembangkan potensi diri tanpa diskriminasi.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Badan Gizi Nasional atau BGN meminta masyarakat mengumpulkan bukti komunikasi dan dokumen terkait dengan dugaan penipuan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG untuk mendukung proses pelaporan kepada pihak berwenang. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan bukti yang dapat disimpan meliputi pesan komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang digunakan untuk meyakinkan calon korban. Langkah ini penting agar dugaan penyalahgunaan nama BGN dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan klaim seseorang yang mengaku sebagai perwakilan BGN. Masyarakat juga diminta memverifikasi informasi melalui kanal resmi dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Sebelumnya BGN mengungkapkan adanya laporan dugaan penipuan dalam pengajuan titik lokasi SPBG. Modus yang dilaporkan antara lain menawarkan bantuan memperoleh lokasi dapur dengan imbalan sejumlah uang dengan mengatasnamakan pejabat atau orang dekat pejabat BGN.

Ya, pendengar Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi. Penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Saudi ditutup setelah adanya serangan rudal dari Yaman. Operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada hari Sabtu kemarin. Serangan tersebut menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Asisten Deputy Komunikasi dan Hukum Bandara Suta Yudi Setiawan mengungkapkan penerbangan ke Riyadh melalui bandara lain juga terhambat. Dan namun sayangnya dengan perkembangan situasi tersebut, penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Riyadh maupun Jeddah juga dibatalkan. Akibatnya, perjalanan penumpang yang menggunakan rute juga terdampak. Sebagai bentuk pelayanan kepada penumpang yang terdampak, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengaktifkan Service Recovery Act Activation atau SRI dan dukungan yang diberikan meliputi penyediaan makan ringan dan juga minuman.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Ya, pendengar, kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan sebuah infografis yang mengatasnamakan Pemerintah Republik Indonesia. Infografis tersebut memuat Presiden Prabowo Subianto, gambar beberapa siswa yang memegang laptop dan menggunakan headphone, serta tulisan pemerintah membagikan laptop gratis kepada anak sekolah dan headphone gratis bagi anak yang kurang mampu. Dalam unggahan tersebut juga mengarahkan masyarakat untuk mendaftar melalui tautan yang disertakan dalam unggahan. Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi pemerintah mengenai program pembagian 16.000 laptop dan headphone gratis bagi siswa kurang mampu. Dalam unggahan tersebut, masyarakat juga diarahkan mengisi data melalui sebuah tautan pendaftaran. Namun, alamat tautan yang dicantumkan bukan laman resmi pemerintah, sehingga masyarakat perlu berhati-hati sebelum memasukkan data pribadi. Pemerintah memang menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui program Indonesia Pintar atau PIP. Dan dilansir dari Antara, aturan terbaru juga mengubah penetapan nominal PIP dari sebelumnya berdasarkan hitungan tahunan menjadi per semester. Dan dana PIP digunakan untuk membantu kebutuhan pribadi pendidikan murid. Penggunaan tersebut antara lain mendukung kebutuhan sekolah seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu, dan perlengkapan pendidikan lainnya. Bantuan PIP juga disalurkan dalam bentuk uang, bukan perangkat elektronik. Dan dengan demikian, pendengar, klaim mengenai pembagian 16.000 laptop dan headphone gratis bagi siswa kurang mampu melalui tautan tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dicantumkan dalam unggahan juga merupakan modus phishing, sehingga masyarakat timbo untuk waspada dan tidak memasukkan data pribadi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Kini saatnya Anda akan menyimak rangkaian Info Cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka.
0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya Info Cuaca.
1: Pendengar, Info Cuaca sore hari ini akan disampaikan oleh Mbak Rosdiana Intan Asyari yang akan menyampaikan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk sore ini dan esok, dan tentunya akan segera kami hadirkan.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Cianjur Majakuning hari ini Senin 12 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian perkiraan cuaca wilayah Cianjur Majakuning esok hari, Selasa 13 Oktober 2026, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan masih terlihat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, selanjutnya kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Rosdiana Intan yang sudah menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca sore ini dan esok, dan Anda terus bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Masih dalam rangka-rangka musik dan informasi berdengar, hingga nanti Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada pukul 17.35 menit, dan kemandangan azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Yang berdengar, Kementerian Kesehatan mencatat per 1 September 2026 ini, Indonesia memiliki 1.495 psikiater atau rasio 1 banding 180.000 penduduk. Jauh dari rekomendasi WHO, yakni 1 banding 30.000, sehingga upaya promotif preventif seperti cek kesehatan gratis digencarkan. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan, 3.000 dari 3.513 psikolog klinis yang terdata, hanya 213 orang yang bertugas di puskesmas. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes terus memperkuat upaya promotif dan preventif secara terintegrasi melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG, serta layanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu pasca persalinan. Dirinya menjelaskan bahwa beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tinggi, sementara kesenjangan penanganan atau treatment gap masih menjadi tantangan. Hingga kini, screening kesehatan jiwa melalui program Kemenkes telah menjangkau lebih dari 71,8 juta jiwa. Dari hasil screening, ditemukan dugaan gejala depresi pada 1,2% sasaran dan gejala kecemasan pada 0,9% sasaran. Untuk mempercepat tindak lanjut hasil screening di fasilitas pelayanan kesehatan primer, Kemenkes meluncurkan 4 seri buku saku screening kesehatan jiwa. Buku saku tersebut ditujukan bagi 4 kelompok, yaitu ibu hamil dan ibu pasca persalinan, anak dan remaja, dewasa, serta lansia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih lobster atau BBL untuk selamanya dan memprioritaskan pengembangan budidaya lobster di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional. Hal itu diungkapkan Trenggono usai peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih-Bening Lobster di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Terkait jangka waktu memperlakukan kebijakan penyetopan ekspor, Trenggono menegaskan selamanya tetap di stop. Dan ia menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Permen KP nomor 5 tahun 2026 dan pemerintah juga menerbitkan peraturan presiden Perpres nomor 69 tahun 2026 sebagai landasan pembentukan Satgas P2 BBL untuk memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal.

0: pintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Setelah lagi mendengar, Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Al-Ustaz Samsul Ma'arif yang akan membacakan surah Yusuf ayat 21 sampai dengan 24, dan kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ustaz Samsul Ma'arif sudah membacakan Surah Yusuf ayat 21 sampai dengan 24. Dan kini saat pendengar, tepat pukul 17.42 menit, kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini. Hingga putaran terakhir saya menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini Bung Obi akan menjadi teman saya di putaran terakhir dalam rangkaian Cirebon sore hari ini. Terima kasih pendengar. Bro satu masih bersama Anda mendengar, dan satu informasi lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda suasana sore hari ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Sebelum Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Sunda yang akan kami hadirkan tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan ini terkait dengan konflik Houthi Arab Saudi yang mengakibatkan ataupun menambah memperburuk logistik energi dunia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, bahwa konflik antara kelompok Houthi dan Arab Saudi memperburuk logistik energi dunia di tengah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menyampaikan tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan kapan ketegangan geopolitik tersebut akan selesai. Adapun langkah-langkah yang telah ia tempuh untuk menjamin ketersediaan pasokan energi bagi Indonesia, khususnya bahan bakar minyak BBM, adalah melakukan lobby dengan berbagai negara. Secara terpisah, Bahlil juga menyampaikan bahwa prinsip Indonesia saat ini adalah mencari minyak dari manapun sumbernya selama efisien dan tidak melanggar aturan. Dan yang menjadi prioritas saat ini menurut Bahlil adalah ketahanan energi bagi Indonesia. Bagaimana dengan sumber-sumber minyak yang ada di Indonesia? Apakah tidak mencukupi ya, pendengar ya? Itulah yang banyak masyarakat tanyakan. Dan semoga saja nantinya energi-energi yang ada di Indonesia ini bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat, konsumsi masyarakat yang ada di Indonesia, entah itu dengan B50 ataupun dengan minyak-minyak lainnya yang tidak bersumber daripada fosil dan lain sebagainya. Prosatu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musim dan informasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di Indonesia. Hal itu menyusul pembatalan terhadap konser musisi Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup Israel and New Breed. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah konsisten menolak figur yang dinilai mendukung Zionisme. Menurutnya, prinsip Indonesia yang menolak penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina harus menjadi pertimbangan. Dan rencana konser tersebut, tentu mendengar, konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur pada tanggal 31 Oktober 2026 dan di Jakarta pada tanggal 3 November 2026. MUI meminta pemerintah meninjau kembali pertunjukan tersebut dengan memperhatikan rekam jejak penyanyi serta pertimbangan politik luar negeri Indonesia.

Ya pendengar, ini adalah inovasi yang baru ya pendengar ya. Baru saya dengar itu pendengar, MBG, bagian makan bergizi gratis ala prasmanan. Dan inilah pendengar yang terjadi dari Sumedang. Dikabarkan di antaranews.com bahwa sejumlah siswa MTS Muhammadiyah Tanjung Sari di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menyambut baik uji coba program makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan yang sudah berlangsung selama satu pekan terakhir. Siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Tanjung Sari, Penatuti, mengatakan sistem prasmanan membuat pengalaman makan MBG lebih menyenangkan karena siswa dapat mengambil makanan sendiri dan menambah porsi apabila masih membutuhkan. Dan siswa lain juga menilai sistem prasmanan memberikan pilihan bagi siswa yang masih ingin makan setelah menghabiskan porsi awal dan mengaku telah mengambil tambahan makanan sebanyak 2 kali saat mengikuti uji coba tersebut. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Gunung Manik, Adila Naili Huda, menjelaskan sistem prasmanan merupakan inovasi yang sedang diuji coba untuk menyempurnakan pelayanan MBG, terutama dalam menjaga kualitas makanan sejak selesai dimasak hingga disajikan kepada para siswa. Ia menjelaskan sistem tersebut memisahkan nasi, lauk, sayur, dan buah dalam wadah tersendiri. Dengan demikian, petugas dapat memangkas proses pemorsian satu persatu ke dalam ompreng dan menyajikan makanan kepada siswa secara lebih efisien. Dan sistem tersebut juga memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengambil makanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Penggunaan sendok takar dengan ukuran gramasi tetap membantu menjaga kesesuaian porsi, sedangkan pengambilan mandiri berpotensi mengurangi sisa makanan. Wah, bagus sebenarnya ya. Harus dicontoh dengan SPPG lainnya yang ada di Cirebon. Bagaimana? Apakah ada inovasi terbaru? Jangan hanya itu-itu aja inovasinya, benar ya. Harus semuanya harus dengan inovasi tersendiri. Bukankah dengan inovasi semuanya nanti mendapatkan apa ya, dalam tanda kutip mungkin kesesuaian dengan program MBG gratis ataupun MBG ini agar bisa meningkatkan selera makan bagi anak-anak kita.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

akan lanjutkan lagi mendengar ragam musik dan informasi setelah Anda menyimak rangkaian berita daerah dalam bahasa Sunda sesaat lagi.

0: JRRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, pamerintah Kota Cirebon keur hangkeut ngalaksanakeun program Kota Cirebon Berbenah. Pemerintah Kabupaten Kuningan medal program gerakan menanam boled utawi gembol. Wartos selengkapna didugikeun ku Piana Alwansyah. Pemerintah Kota Cirebon keur hangkeut ngalaksanakeun program Cirebon Berbenah tahun 2020 genep. Program ieu dina raraga ngantepkeun infrastruktur jalan, ngungkulan banjir, ngabebenah wewengkon kumuh tur ngaronjatkeun ajen rutilau. Tarekah ieu minangka udagan pamerintah Kota Cirebon enggoning ngaronjatkeun pelayanan ka masyarakat oge nguatkeun ajen infrastruktur nu mulus tur padumuk nu loyong pikeun di tempatan. Itu ditandaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon, Rahman Hidayat, dina Gunem Caturna, jeung sejumlah wartawan. Nurutkeun Rahman Hidayat, kiwari keur panceg ngagarap dua proyek antarana infrastruktur jalan jeung ngungkulan banjir. Pikeun program kumuh jeung rutilahu keur dilaksanakeun satahap-satahap kalawan udagan 50 unit di unggal wewengkon. Pemerintah Kota Cirebon ngarasa yakin pangwangunan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Kejawanan bakal jadi puserna bisnis perikanan sekaligus jadi luang hade paekonomian masyarakat pasisir. Eta hal ditandaskan Wali Kota Cirebon Effendi Edo dina Gunem Caturna jeung sejumlah wartawan. Nurutkeun Wali Kota, pangwangunan kelengkapan PPN Kejawanan bakal ngarojong kana kagiatan ngalaut pamayang serta pangusaha kelautan jeung perikanan. Di wangunan kelengkapan PPN Kejawanan dina raraga ngawujudkeun pelabuhan nu modern, bersih tur ngarojong kana perdagangan produk perikanan daerah jeung pasar internasional. Tilupuluh genep 1.500 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Cirebon dicoret tina daftar penerima bantuan sosial Bansos. Dicoretna Bansos teh alatan dina hiji kartu keluarga dicurigai ka nyahoan judi online. Kitu ditandaskan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari dina Gunem Caturna jeung sejumlah wartawan. Nurutkeun Astri, pemutahiran data penerima bansos nyokokana data terpadu sosioekonomi nasional DTSEN luyu kana instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. DTSEN ngalarap kana lembaga keuangan KASUB, Otoritas Jasa Keuangan OJK jeung Perbankan Nasional. Kukituna Dinas Sosial Kabupaten Cirebon nyadiakeun saluran klarifikasi atau sanggahan resmi pikeun warga nu ngerasa identitasna disalahgunakeun. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dicomantarakeun ku RRI Cirebon. Pemerintah Kabupaten Kuningan medal program gerakan menanam boled gembol. Program ieu dina raraga ngamekarkeun komoditas pertanian babakunahui. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar netelakeun ngamekarkeun tatanem hui perlu diarahkeun boh dina ngokola kenana boh dina masarakenana. Hui minangka salah sahiji produk Pertanian nu ajen ekonomisna kawilang hade pikeun diekspor ka negara dungun. Contohna ka Korea, Jepang jeung nagara-nagara Asia liana. Ajen ieu kudu soson-sosonan pikeun dimekarkeun lan ukur produksina wungkul tapi bareng dina ngokolakeunana katut eksporna. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cirebon keur tatan-tatan nyang harepan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ka-15 tahun 2020 genep bulan November nu bakal datang. Ketua Kontingen Kota Cirebon Handaru Jati Kalamullah netelakeun koni keur nataharkeun cabang olahraga jeung para atletna. Koni Kiwari keur makalangan sawatara tahapan pendaftaran delegasi di tilu kota pribumi antarana Bekasi, Depok, jeung Kota Bogor. Pendaftaran ieu minangka tahapan penting pikeun proses validasi data atlet samemeh tahapan technical meeting. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu. Wilujeng wengi.

Yang Anda akan terus menyimak untuk mendengar ragam musik dan informasi sama nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan undur diri dari ruang dengar Anda. Satu informasi pendengar dari rri.co.id. Dan ini terkait dengan kasus hukum KPK dalami mekanisme pengadaan iklan Bank BJB ex-direktur keuangan mangkir. Ya, dan dari Jakarta, KPK mendalami mekanisme pengaduan barang dan jasa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB. Penyidikan tersebut berkaitan dengan dugaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang diduga bermasalah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memeriksa Kandinar Sidik, Officer PPA Divisi Umum Bank BJB Kantor Pusat. Pemeriksaan tersebut mendalami standar operasional, prosedur SOP, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan bank. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan bahwa nilai anggaran pengadaan tidak digunakan untuk pembelian atau pengadaan jasa iklan. Jadi budayanya seperti itu, mendengar ya. Ada dana kemudian tidak digunakan untuk pembelian yang seharusnya atau pengadaan jasa-jasa lainnya, atau mendengar, tapi mungkin tidak ditempatkan, atau dananya tersebut tidak ditempatkan di pos yang seharusnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.

0: ngajarin bapak pakai mBanking, Duk?
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

Ya, berikan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini, dan saatnya saya akan undur diri dari ruang dengar Anda, dan saya akan pamit mendengar dari ruang dengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat.

karhutla baik darat maupun udara. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada

0: dipantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
1: Masih kita standby-kan Satgas Udara.

Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli.

0: satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan.
1: Atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
4: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
2: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
3: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
5: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
6: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
5: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
7: Belum, Pak.
5: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
7: Masih proses ini, Pak.
5: Maksudnya proses gimana, Mas?
7: Masih penyidik terus.
5: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
7: Nggak ada.
5: Oke, makasih, Pak.
3: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
8: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
8: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
10: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
8: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
11: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
12: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
11: Harapannya uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
12: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
13: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
12: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kini melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
8: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
14: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
8: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
15: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
8: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
16: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemuda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
17: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
16: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
18: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
19: Ini jualannya apa sih, Mbak?
18: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
20: Kan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
16: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung.
19: dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
21: Pertama-tama saya mau kesampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini.

udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Radio Prosa di kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Arvani meminta pemerintah untuk segera memproses pencairan tunjangan profesi guru karena tunjangan tersebut belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Lalu mengungkapkan Komisi 10 DPR RI menerima banyak keluhan dari para guru melalui pesan singkat dan juga WhatsApp. Menurutnya persoalan tersebut perlu segera diselesaikan karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Menurutnya dirinya berharap Menteri Keuangan yang baru untuk segera mencairkan hal tersebut dan meminta untuk mencarikan surat terkait dengan surat pencairan tersebut ya. Dan ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan oleh belum tersedianya anggaran. Menurutnya anggaran tunjangan guru telah tersedia dan setiap tahun dialokasikan untuk memenuhi hak kebutuhan para pendidik. Namun dalam 3 bulan terakhir proses pencairan tunjangan tersebut mengalami kendala. Lalu meminta Menteri Keuangan Suhasil Nazara segera menelusuri hambatan administrasi yang menyebabkan pencairan belum terrealisasi. Dan lalu berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan pencairan tunjangan profesi guru paling lambat dalam 1 minggu ke depan. Ia menilai percepatan diperlukan agar para guru tidak terus menunggu hak mereka. Menurutnya apabila proses birokrasi menjadi kendala, pemerintah perlu mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur agar penyaluran anggaran dapat segera dilakukan.

udah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa

nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama saya di Cirebon malam ini. Menteri SDM pastikan ditindak lanjut di gangguan listrik di Batam. Dan dilansir dari RRI.co.id, Menteri SDM Bahlil Lahadalia akan berkoordinasi dengan PT PLN Persero terkait dengan pemadaman listrik di Batam, Kepulauan Riau. Langkah ini dilakukan untuk mengecek kondisi kelistrikan setelah sejumlah wilayah mengalami gangguan pasokan listrik pada Senin 12 Oktober 2026. Menurut Menteri SDM, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat bersama PLN untuk mengetahui kondisi kelistrikan di wilayah terdampak, dan pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela rapat kerja nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HPPI di Jakarta.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar selanjutnya Anda akan mengikuti lagu-lagu era 90-an hingga 2000-an. Dalam ruang rindu 90 hingga 2000-an, lagu-lagu Indo dan mancanegara yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan menolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Dan ini berasal dari kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya mendengar dalam Cirebon malam ini. Dilansir dari rri.co.id. Mendengar Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Tusnunia Halim meminta Dewas atau Dewan Pengawas RRI yang terpilih memperkuat independensi dan kredibilitas lembaga penyiaran publik. Ia mendorong RRI beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Komisi 7 DPR RI sebelumnya telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas RRI Dewas pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam proses tersebut, 5 kandidat ditetapkan terpilih untuk menjalankan tugas pengawasan RRI periode 2026-2031. 5 anggota Dewan Pengawas RRI terpilih tersebut meliputi Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agusina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. 5 nama tersebut memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis 8 Oktober 2026.

setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kupas-tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: RRI Prasada Kanal Informasi dan Inspirasi mendengar dilansir dari rri.co.id. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menilai museum perlu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya museum tidak hanya menyimpan sejarah tetapi juga berperan membangun pengetahuan, karakter, dan masa depan masyarakat. Ia menjelaskan museum memiliki tugas menjaga memori kolektif sekaligus merawat pengetahuan budaya dan sejarah bangsa, namun perubahan cara masyarakat memperoleh informasi dan berinteraksi menuntut museum menghadirkan pendekatan yang lebih relevan. Ia menyebut BLU atau dilansir dari .co.id, BLU Museum dan Cagar Budaya di bawah Kementerian Kebudayaan memiliki visi menghadirkan ruang penjelajahan warisan budaya dan sejarah. Visi tersebut menekankan kolaborasi, pengembangan daya cipta, perubahan sosial, serta pembangunan karakter masyarakat yang berbudaya.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini. Pendengar dilansir dari RRI.co.id, Presiden Prabowo Subianto memilih Prof. Setiawan Pudiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gabut dan Mangrove Nasional BPGMN. Prof. Setiawan merupakan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dirjen KSDAE Kementerian Kehutanan Kemenhub Republik Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman usai rapat terbatas mengatakan Prof. Setiawan ikut ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di sana, dan rencananya Presiden akan melantik Setiawan pada pekan depan. Dan sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan rencana Presiden Prabowo membentuk BPGMN. Pembentukan BPGMN ini di tengah karhutla di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Masih bersama saya di Cirebon malam ini.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

rekan, ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: kesusahan ya. Maaf, maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Dari Prosade Kanal Informasi dan Inspirasi, mendengar dilansir dari rri.co.id, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos harus memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Hal ini disampaikan saat melakukan uji coba digitalisasi Perlinsos di Bali pada Jumat 9 Oktober 2026. Uji coba Perlinsos ini menjadi ruang pembelajaran penting untuk mengevaluasi pelaksanaan digitalisasi Perlinsos sebelum diperluas ke daerah lain. Dalam hal ini, ditekankan Menkomdigi, pemanfaatan teknologi dalam Perlinsos harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dalam kesempatan ini, Menkomdigi juga turut menyampaikan capaian digitalisasi Perlinsos hingga awal Oktober 2026, di mana pelaksanaannya tercatat sebanyak 625.285 kepala keluarga atau sekitar 50,52% telah terdaftar melalui portal Perlinsos. Masih bersama saya di Cirebon malam ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti mini drama. Untuk mini drama kali ini akan ada judul Kebaikan Sebuah Luka, produksi RRI Sungai Liat.

0: ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.
1: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
0: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
1: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
1: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

0: Waktu berlalu. Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berbuat apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana! Pergi!
0: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya, Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
3: Ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, nak.
3: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
3: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
2: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya ya, orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
2: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
2: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan. Membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu. Dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
6: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar, dulu saya salah. saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang, justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
3: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
6: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
3: Iya, Pak. Saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
6: Maafkan saya, Alia. Maafkan. Maafkan saya.
3: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini, kita menjadi keluarga yang lebih baik.
0: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka. Dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi, jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

City.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dilansir dari rri.go.id, pemerintah Indonesia tengah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif dan pemerintah belum memastikan waktu pelaksanaan bantuan dari Malaysia. Dilansir dari rri.go.id, saat ini ditanya mengenai waktu pelaksanaan kerjasama, Jumhur menegaskan pembahasan masih berjalan. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Jahid Hamidi mengatakan pemerintahnya masih menunggu respon Indonesia terkait tawaran bantuan pemadaman karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di tengah pembahasan tersebut, pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya pemadaman karhutla, terutama di kawasan konservasi. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan kebakaran di kawasan tersebut mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti jazz music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1 untuk menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, dan juga nanti akan ada renungan malam untuk edisi hari ini. Saya ucapkan selamat mendengarkan jazz music dan juga selamat beristirahat.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
4: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
3: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli,

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: maupun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

0: dan tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman, agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit.

Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil. Tetapi ia juga tahu, menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin, sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Selasa 13 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini di Selasa 13 Oktober 2026. Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI digital Anda. Jangan lupa pagi ini Anda juga bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan juga Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Lela dan juga Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di pemancar waru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua dalam rangkaian Cirebon Pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita juga selalu berharap dan berdoa ya, semoga hari ini selalu menjadi hari yang terbaik, terindah, dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Mutiara Pagi untuk mengawali pagi kita hingga nanti jelang pukul 6 sampai kami hadirkan berita daerah pagi untuk Anda. Dan alhamdulillah juga kami sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami melalui line telepon di ujung sana. Sudah tersambung bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori MAG. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Misna.
0: Kabar baik ya Pak Kiai ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ini banyak.
1: Gimana? Ada tamu jadi pas kebetulan pulang subuh jadi nggak bisa kesana. Kesana tadinya mau ke studio.
0: Iya nggak apa-apa Pak Kiai. Terima kasih nih Pak Kiai selalu meluangkan
1: sama-sama
0: waktunya untuk kami di Mutiara Pagi. Baik, dan pendengar serta pemirsa Setia Pro 1 RRI Cirebon, Mutiara Pagi kali ini kami hadirkan tema salat sebagai mi'raj spiritual, menemukan kedamaian di tengah hiruk pikuk dunia digital. Dan tentunya seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 84 93 259, hanya di 0231 84 93 259 ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang bertanya bisa juga melalui WhatsApp di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube, silahkan juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana ya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syatori MAG. Mangga, silahkan Pak Kiai.
1: Terima kasih Mbak Resmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita, silaturahmi kita melalui udara, marilah kita senantiasa untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memujinya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga karunia yang Allah berikan kepada kita memberikan keberkahan dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita pun juga tidak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pendengar setia Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi hari ini saya akan menyampaikan tema yaitu sholat sebagai mi'raj spiritual, menemukan kedamaian di tengah hiruk pikuk dunia digital. Mengapa saya pilih tema ini? Karena kita pada hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini adalah kita selalu diingatkan untuk senantiasa mengingat kembali peristiwa besar yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadi pada bulan Rajab. Maka dari itu saya menyampaikan ini karena memang bulan Rajab terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini di bulan ini, dan tidak ada lain kaitan yang sangat erat adalah yaitu tentang ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, yaitu ibadah sholat. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya menyampaikan isi tema pada pagi hari ini, izinkan saya mengawalinya ada sebuah pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan yang sangat sederhana barangkali. Yaitu pertama, mengapa pada zaman sekarang manusia semakin mudah berkomunikasi, tetapi terkadang semakin sulit menemukan ketenangan? Kemudian mengapa kita dapat terhubung dengan ribuan orang melalui media sosial, tetapi masih merasa kesepian? Mengapa informasi semakin mudah diperoleh, tetapi pikiran justru sering dipenuhi dengan kecemasan? Inilah barangkali pertanyaan-pertanyaan yang sering menyelinap, sering menghampiri pemikiran kita di saat ini. Hari ini hampir setiap saat kita berhadapan dengan telepon genggam. Dari mulai bangun tidur, kita mencari telepon. Ketika makan, kita melihat layar televisi ataupun apa, telepon. Ketika berkumpul bersama keluarga, perhatian kita kadang masih tertuju pada pesan yang masuk, yang di medsos itu. Bahkan tidak jarang ketika azan berkumandang, kita justru menunda sholat karena masih asyik melihat video. Bahkan sudah menunggu sholat berjamaah pun kadang-kadang masih sempat, dan kita tidak dilewatinya untuk melihat-lihat informasi dari media sosial. Ketika membaca berita atau membalas percakapan, kita begitu cepat merespon notifikasi dari manusia, tetapi terkadang lambat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tantangan kehidupan modern. Manusia semakin terkoneksi secara digital, tetapi belum tentu semakin terkoneksi secara spiritual. Karena itu pemirsa kaum muslimin muslimat, bahwa peringatan Isra dan Mi'raj yang insyaallah ini terjadi pada bulan ini, atau terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah di bulan Rajab, jadikan hendaknya tidak berhenti pada kisah perjalanan luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita juga perlu menggali pesan yang mendalam, terutama tentang kewajiban sholat sebagai jalan untuk memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat berdampingan dan sangat erat sekali. Di mana Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa agung dalam ajaran Islam. Dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Selanjutnya, peristiwa Mi'raj berkaitan dengan perjalanan beliau naik menuju Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan bertemu dengannya sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya surat Al-Isra, yaitu ayat 1. Allah menyatakan, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi, kata Allah, sekelilingnya. Agar apa? Agar kami perlihatkan kepada kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Pemirsa kaum muslimin, muslimat, pecinta Radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan terpenting yang sangat dekat dengan kehidupan umat Islam adalah kewajiban sholat lima waktu. Sholat bukan sekedar rutinitas harian, di mana kita selalu melakukannya setiap hari lima waktu. Sholat adalah ibadah yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, mendidik kedisiplinan, menumbuhkan kesadaran akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau betul-betul kita lakukan, sholat akan dapat membentuk akhlakul karimah bagi kita. Kita tengok dalam tradisi keilmuan Islam, sholat sering dijelaskan sebagai mi'rajul mu'min, yakni mi'raj orang beriman. Naik, ungkapan ini dikenal sebagai gambaran spiritual tentang sholat. Bukan hadis sahih yang dapat dipastikan berasal dari Nabi Muhammad. Apa di sini maksudnya adalah, jika Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kebesaran Allah, maka sholat menjadi kesempatan baik, setiap kesempatan bagi orang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan berarti mi'raj, bermunajat, berdoa dan memperbaharui kesadaran spiritualnya. Di sinilah berarti kan sholat merupakan mi'rajul mu'minin, kenaikan untuk kita mengikuti derajat kita. Kita mungkin tidak melakukan perjalanan menembus langit sebagaimana peristiwa mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalui sholat kita dapat memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dan menata kembali arah kehidupan. Ketika dunia terasa melelahkan, sholat mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan kembali mengingat siapa diri kita serta kepada siapa kita akan kembali. Disinilah harusnya kita dalam rangka melakukan ibadah sholat, kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, harus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sholat adalah sebagai sumber ketenangan jiwa seharusnya. Pemirsa kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana kini kaitannya dengan ibadah sholat. Ibadah sholat adalah kita sejatinya adalah mengingat Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka ayat ini pun menjelaskan bahwasannya dengan kita berzikir mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita amati, ayat ini adalah mengajarkan bahwa mengingat Allah memiliki kedudukan penting dalam ketentraman hati seorang mukmin. Kita hidup di tengah arus informasi yang tidak pernah berhenti. Berita datang silih berganti, persaingan ekonomi semakin terasa. Sebagian orang merasa perlu selalu mengikuti perkembangan orang lain melalui media sosial. Makanya banyak orang yang kalau ngobrol tentang media sosial kemudian dia tidak bisa ngomong, dianggapnya orang jadul, orang yang tidak tahu informasi up to date. Nah, ini kan berarti bagaimana kita selalu ingin merasa bahwa mendapatkan perkembangan berita-berita. Ada yang membandingkan kehidupan dengan kehidupan orang lain, lalu merasa dirinya kurang berhasil. Oh, itu kan ada di media sosial. Ini kurang kaya atau kurang bahagia karena melihat adanya berita-berita informasi dari media sosial. Padahal apa yang ditampilkan di media sosial seringkali hanya sebagian dari kehidupan seseorang, kecil. Tidak apa-apa, tidak seberapa yang ditampilkan itu dari sekian banyak cerita, dari sekian banyak persoalan, dan sekian banyak masalah yang ditampilkan adalah padahal itu sebetulnya. Kita melihat keberhasilannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana perjuangannya. Kita melihat senyumnya, tetapi tidak selalu mengetahui persoalan yang sedang dihadapinya. Akibatnya bagaimana, pemirsa? Sebagian orang sibuk mengejar pengakuan manusia. Kita ingin diakui, ingin dihargai, ingin mendapatkan kepercayaan. Tetapi lupa membangun kedamaian dalam dirinya sendiri. Akhirnya sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, inilah informasi pada saat ini. Begitu cepat dan berlaku. Islam mengajarkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, banyaknya tanda suka atau kemewahan yang dipamerkan. Kemuliaan manusia berhubungan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mengajarkan kita untuk menghentikan sejenak perlombaan dunia. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dalam kita memulai salat kita. Artinya apa? Kita sedang menegaskan bahwa Allah Maha Besar. Lebih besar daripada kecemasan kita. Lebih besar daripada persoalan yang sedang kita hadapi. Dan lebih besar daripada segala sesuatu yang menyibukkan hati kita. Ketika kita berdiri menghadap kiblat, kita belajar memusatkan perhatian. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita belajar mendengarkan petunjuk. Ketika ruku, kita belajar merendahkan kesombongan. Ketika sujud, kita mengakui keterbatasan diri dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah enggak tahu kapan sepakatnya bahwa anggota tubuh yang dianggap mulia, yang dianggap terhormat adalah kepala? Tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa ketika sholat kita tunduk kepada Allah, kita sujud, kita harus mengakui itu keterbatasan. Tetapi ketika setelah sholat, kita merasa angkuh kembali, sombong kembali. Dan ketika mengakhiri sholat dengan salam, kita diingatkan untuk kembali ke tengah masyarakat dengan membawa kedamaian. Karena itu pemirsa kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya memperhatikan berapa kali kita sholat dalam sehari. Perhatikan juga bagaimana sholat membentuk perilaku kita setelahnya. Adakah dampak dari apa sholat yang kita lakukan? Adakah membekas apa yang kita harapkan dari sholat kita? Apakah hanya menggugurkan kewajiban? Sejatinya adalah tidak seperti itu. Ketika kita melakukan sholat adalah, sudahkah sholat kita bisa membimbing kita? Sudahkah sholat kita bisa mengarahkan kita? Sudahkah sholat kita bisa memberikan kedamaian terhadap hati kita atau kepada orang lain? Sudahkah sholat kita bisa memberikan kebaikan dalam ucapan kita, pikiran kita, hati kita? Nah, itulah harus itu. Sehingga kita pun memberikan. Selanjutnya juga, apakah setelah sholat kita bisa menjadi lebih sabar? Apakah setelah sholat kita lebih mampu mengendalikan amarah? Di situ kan terjadi dalam sholat kita sebetulnya, dalam rangka kita melakukan sholat itu ada pelajaran yang harus menekan amarah. Tidak boleh sabar. Apakah setelah sholat kita lebih berhati-hati dalam berbicara atau sekarang menulis? Apakah setelah sholat kita lebih peduli kepada keluarga dan sesama? Inilah salah satu ukuran penting dari penghayatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari bagi kita yang melakukan ibadah sholat sejati seperti itu. Maka dari itu ketika kita sholatnya lupa, masih belum bisa merubah, masih belum bisa membentuk diri kita menjadi seorang yang baik, maka di situ juga kita harus sabar. Apalagi di dalam majlis ini, kadang-kadang kita ada tambahan pekerjaan, yaitu bagi jari-jari kita, jari-jari kita itu jadi sibuk, tetapi hati kita lupa. Di mana kemajuan teknologi digital sesungguhnya bukan musuh agama, bukan. Internet dapat menjadi sarana belajar Al-Quran, mengikuti kajian, membaca kitab, menyebarkan ilmu, memperluas silaturahmi, juga membantu pekerjaan manusia. Masalahnya adalah bukan semata-mata pada teknologinya, melainkan pada bagaimana manusia menggunakannya. Telepon genggam dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi pintu kelalaian kita. Media sosial dapat menjadi ruang dakwah, tetapi juga dapat menjadi tempat penyebaran fitnah. Kecerdasan buatan dapat membantu pendidikan dan penelitian, tetapi hasilnya tetap harus diperiksa dan digunakan secara bertanggung jawab. Karena jangan lupa, yang canggih-canggih, yang hebat-hebat itu adalah buatan makhluk Allah yang mulia, yaitu manusia. Jadi jangan sampai kebalik, justru yang membuat kita malah kita terkendalikan oleh yang dibuat oleh kita. Jangan sampai tertipu bahwa yang dibuat oleh kita itu lebih canggih, lebih hebat, kemudian kita tunduk, patuh, dan pasrah kepadanya. Ingat, itu kita pasti paling dia. Dan itu karena bisa begitu, itu karena akibat inovasi, akibat pemikiran, akibat temuan manusia. Jadi jangan sampai kita mendewakan, menganggap hebat itu AI dan lain sebagainya. Lupa pada dirinya yang dianggap Allah, orang yang dipercaya untuk mengurus dunia ini sebagai khalifah fil'ard. Karena itu seorang muslim perlu memiliki kecakapan digital juga, sekaligus kedewasaan spiritual. Sehingga jangan sampai kita digitalnya maju, digitalnya bisa mengetahui yang begitu dekat, yang begitu masih baru, tetapi sholat yang sudah lama kita lakukan tidak dapat membentuk rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendewasaan spiritualnya masih jauh. Masyurul muslimin, pemirsa kaum muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Kota Cirebon dan Lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita bersama-sama di dalam kita memperingati Isra dan Mi'raj, kemudian kita melakukan ibadah sholat. Hendaklah sholat kita bisa mengendalikan kita untuk menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja dulu, Pak Anu, Mbak Liz.
0: Baik.
1: Iya, waktunya sudah dulu.
0: Siap, Pak Kiai.
1: Disambung dengan tanya jawab barangkali.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231 8493259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kasmo di Subang ya.
2: Iya,
0: Pak Kasmo. Sehat ya, Pak Kasmo.
2: Mendengar Pak Kyai Haji Ahmad Satori. Bagus, luar biasa.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah, hirabi alamin. Mudah-mudahan Pak Kasmo sehat.
0: Amin.
2: Tapi sehat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Sehat.
0: Amin. Amin.
2: Iya. yang saya tanyakan Pak Kiai begini, ini topiknya nggak, tadinya nggak tahu pulang dari masjid topik apa ini.
0: Sholat sebagai mi'raj spiritual, menemukan kedamaian di tengah hiruk pikuk dunia digital, Pak Kasmo. Mangga silahkan.
2: Ya, mungkin mau nanya ini loh, Nisma.
0: Iya.
2: Minta diterangkan surat Al-Isra ayat 80. Surat Al-Isra ayat 80 ini bagaimana kedudukannya, minta diterangkan sama Pak Kiai.
0: Baik.
2: Ya. Segitu aja nih Isma, mohon maaf. Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Abah Kasmo yang senantiasa selalu setia mengikuti Mutiara Pagi di RRI Radio Tercinta kita semua.
0: Iya,
1: Bakasmo, Al-Isra ayat 80 bunyinya kalau enggak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini adalah ayat yang memiliki arti doa ya. Ya, meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi adkhilni, itu wa qulnya adalah qul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Nah, ini doa yang mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah mudkhala sidqin, itu mudkhala sidqin, diberi jalan masuk yang benar, baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa ini antara lain dikaitkan dengan permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar proses memasuki dan meninggalkan suatu keadaan berlangsung dengan benar. Para mufasir juga menjelaskan makna dalam konteks hijrah di sini apakah hijrah dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia ini, ya apapun bentuknya yang kita lakukan, aktivitas apapun, kita hendaknya tunjukkan, golongkan kepada tempat-tempat yang benar. Bukankah kita juga di dalam sholat juga kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dalam kehidupan ini yang mudah-mudahan walaupun perubahan zaman yang begitu dahsyat, yang bisa mungkin mempengaruhi kita, yang bisa kita menjadi terpengaruh, mudah-mudahan tidak. Terlalu tetap walaupun perubahan zaman, akhirni mudkhala sidqin, tetap dalam bagian-bagian yang tergolong kebaikan-kebaikan. Kalaupun kita keluar dari golongan itu juga menjadikan golongan-golongan yang keluar yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisi kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, ini kekuasaan kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita dalam diri kita. Mudah-mudahan kita juga tergantung, tergolong orang-orang yang bisa menguasai pribadi kita.
0: Amin.
1: Sehingga kita mendapatkan pertolongan. Karena apa? Yaitu tantangan, hambatan, rintangan pada saat ini adalah bisa memberikan kita terpengaruh oleh adanya medsos, sosial, pekerjaan, sering mendapatkan informasi itu dan ini. Dan mudah-mudahan ini kekuasaan Allah bisa termasuk di dalam diri kita menguasai hawa nafsu. Jangan sampai kita terlena dengan kegiatan-kegiatan digital medsos yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, ini adalah ayat ini sebuah doa. Ya, mudah-mudahan kita masuk, keluar juga, termasuk orang-orang yang dalam tempat jalan keluar dan masuknya yang benar. Sultan Nasrullah diberikan kekuasaan, pertolongan dan kedukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita masuk dan keluar pada jalan yang benar, maka mudah-mudahan itulah sebagai pertolongan Allah SWT.
0: Amin.
1: Ya kalau saya bisa analogikan begini, Abah Kasmo, ya kalau orang melahirkan itu kan, kalau tempatnya keluar masuknya benar, kan tidak ada masalah, tidak ada bahasanya sesar yang merugikan atau membuat kita bingung, cemas. Jadi karena memang jalannya benar, tetapi ketika keluar masuk dan tidak pada jalannya, atau tidak sesungguhnya yang tempat itu adalah merupakan tempat masuk dan keluarnya, maka kita akan menjadi bingung. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah selalu mengasuhkan kita dan mengeluarkan kita, artinya kita mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dunia, memasukkan kita ke dunia, ya mudah-mudahan masuk pada jalan yang benar.
0: Amin.
1: Nanti kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia, juga masuk ke dalam dunia, masuk dalam alam akhirat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan masuknya dalam kondisi yang benar.
0: Amin.
1: Itu barangkali Abah Kasmo yang bisa saya jelaskan.
0: Baik.
1: Terima kasih Abah Kasmo.
0: Terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
0: Iya, Bu Reni, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sebaiknya gimana?
0: Sehat, Ibu. Pak, enggak silakan.
3: Pak Dokter, assalamualaikum, sehat ya, Pak?
1: Waalaikumsalam, sehat, Ibu Reni.
3: Izin bertanya, Pak, tadi pertemuannya baik sekali.
0: Ibu, mohon maaf kalau Pak Bu Reni, iya, volume radionya dikecilin dulu supaya nggak feedback.
3: Tujuan sholat itu juga untuk mencegah yang munkar gitu ya. Selain tadi bisa menyejukkan hati, kemudian ya banyak. Ini ada sedikit ya Pak Kiai kaitannya dengan sholat. Kemarin keponakan saya tuh pulang kuliah ya, ikut sholat gitu di masjid, salah satu masjid di depan kampusnya. Nah itu karena laki-laki biasanya suka naruh dompetnya tuh di belakang kantongnya. Mungkin ketika sholat itu terjatuh dan dia lupa bahwa setelah sholat itu udah aja bergegas pulang gitu. Tapi setelah sampai di kantin atau di rumahnya ya, itu kok mana ya dompetnya tuh? Merasa hilang gitu, gak ada kehilangan. Jadi dia tuh pulang lagi. Nah endingnya itu kan ada CCTV. Ternyata orang yang di sebelahnya itu yang tahu dompet itu dan diinjak itu oleh kakinya tuh. Terus dia sholat juga, sholat. Pokoknya ketawanya tuh setelah dibukalah CCTV-nya. Sampai dia itu sholatnya, iya sholatnya kayak buru-buru gitu. Terus dia dan ponakan saya gak ngeh gitu bahwa ya positive thinking aja, orang yang di situ adalah orang yang sholat gitu. Sampai keluar, sampai ke parkir apa. Nah itu isinya kan macam-macam ya Pak ya, ada ATM, ada mesin, STNK, terus ada uangnya juga. Nah itu orang yang seperti itu kok tega ya, jahat banget gitu. Sampai akhirnya ya udahlah dipiralkan aja biar biar dikembalikan tujuannya surat-surat penting itu. Nah itu orang seperti itu semacam bagaimana ya Pak dengan sholat, tapi dia kok tega gitu, artinya mengambil yang bukan haknya. Mungkin itu saja apa pertanyaannya seperti apa itu.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Isma.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma enggak pakai, silahkan.
1: Ya, terima kasih Bu Reni. Ini perlu ada pertanyaan seperti ini nih seharusnya. Ya betul Bu Reni bertanya ini. Ya, kalau tadi yang Ibu baca ayat Al-Qur'an, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah betul bahwa tujuan sholat atau dampak dari sholat harusnya adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah pertanyaannya tadi, aku ada orang sholat tapi perbuatan keji dan munkar, kan itu berarti bukan miliknya ya, termasuk ya munkar ya, artinya dilarang oleh Allah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau sesuatu yang menurut Allah tidak harus dikerjakan itu. Nah kalau ada orang yang semacam ini sholatnya, berarti bagaimana sholatnya belum mencapai tujuan. Maka akan dapat pertanyaan, bagaimana sholat tidak dapat tujuannya? Pastinya sholatnya tidak benar. Nah gitu. Karena kalau sholatnya seharusnya adalah bisa merubah diri kita, sikap kita, dari perbuatan keji dan mungkar. Nah sekarang ada orang yang sholat tetapi tidak bisa merubah untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti ada something wrong nih, ada sesuatu yang salah. Apa? Pasti sholatnya nggak benar, pasti. Karena kalau sholat benar bisa membuat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu gampang untuk indikator, ciri-ciri, tanda-tanda orang sholatnya yang diterima adalah harusnya lebih baik setelah melakukan sholatnya. Hilang hati dengkinya, hasudnya, irinya, semuanya hilang. Karena apa? Sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sebaliknya, ketika kita lagi-lagi sholat masih ibadahnya, apalagi hajinya dilakukan, kemudian segala puasa wajiban apa ibadah-ibadah yang lain yang mahdoh dilakukan sunnah, bahkan sunnah-sunnah yang tetapi tidak bisa merubah dirinya, awas, hati-hati, itu berarti perbuatan kita, sholat kita nampaknya belum benar. Nah, jadi orang itu adalah sholatnya tadi bisa jadi karena pura-pura, akhirnya sholatnya pengen terburu-buru, karena sholat menyempatkan kakinya menginjak dompet orang lain. Karena apa? Sholatnya pasti tidak benar. Jadi gampang sebenarnya, jangan nanti nunggu di akhirat bahwa sholat kita diterima atau tidak. Di sini aja sudah jelas, sudah ketahuan.
0: Berarti sudah kelihatan ya pakainya?
1: Iya, sudah kelihatan. Okay. Jadi kalau orang masih suka bohong, suka nipu, suka manipulasi, suka ini, sholat berarti pasti saya bisa memastikan. Karena ini kata Allah, pasti nggak benar sholatnya. Kata Nabi juga, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Kalau sholatnya benar, kata Nabi, benar semua.
0: Masya
1: Allah. Ini saya pegang ini hadis Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sholatnya benar, pasti benar bahasa ucapannya benar, melakukan kegiatan di medsos benar, tindakannya benar, semuanya benar kalau sholatnya benar. Nah, gitu. Tetapi faida fasadat pada sholat itu. Sairu amal, kalau sholatnya nggak benar, sholat nggak benar semua itu. Makanya barometernya Allah, sholat saja. Nanti semuanya bisa terpahuan. Itu barangkali Mbak.
0: Berarti kalau orang Cirebon bilang padu jengkang jengkingnya bayi ya Pak Kiai.
1: Ah, itu kayak ayam apa matoki itu tuh. Makanan tempong tuh ya, balik.
0: Betul, Pak Kiai.
1: Baik. Baik
0: Pak Kiai, terima kasih. Selanjutnya kembali kita sama pendengar lagi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Pak Ajat di Sumedang.
0: Pak Ajat di Sumedang. Waduh, jauh.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Ajat.
4: Mau bertanya, Pak Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertama, ada

0: tentang sholat ya. Mm-hmm. Ya, sholat atau ibadah yang menyerupai sholat sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad SAW. Namun, di situ ada tata cara, jumlah rokaat, waktu, dan ketentuan ibadahnya. Umat terdahulu tidak semuanya sama dengan sholat lima waktu yang diwajibkan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW atau umat Islam. Ya, kita ingat ketika Isra dan Mi'raj itu kan katanya ceritanya Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kan sholatnya berapa kali itu? Atau sampai ada 50 rakaat. Rasulullah 50 waktu itu. Kemudian Rasulullah suruh balik lagi sampai 5 waktu. Nah, ini kan berarti di situ apa? Sholatnya kita dengan atau umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain ada sholat tapi berbeda anunya tata caranya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Artinya sholat itu ada sudah. Ya, sudah ada sholat, tapi sholatnya berbeda. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sudah mengenal dan melaksanakan sholat. Serta memohon agar keturunannya juga menegakkannya sholat. Nabi Musa alaihissalam juga ada dalam surat Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Gitu. Jadi sudah ada. Nabi Isa juga begitu, awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Jadi ada sholat itu sebetulnya sebelum Nabi Muhammad juga ada, tetapi sekali lagi tata caranya atau kaifiatnya yang berbeda. Bagaimana dengan sholat sebelum Nabi? Nabi keterangannya dalam Al-Quran ada. Nabi Ibrahim berdoa agar tidak ini akan ketemu Nabi Musa. Nah ini jadi sudah ada semua ya, beda-beda ini aja kaifiat. Ya. Kemudian bagaimana, apakah kita harus wajib bermazhab mengikuti ya bermazhab? Ya memang sebetulnya sih Allah Subhanahu wa taala kalau kitanya cerdas kayak Nabi diperintahkan ya insya Allah ngerti semua. Tapi kita kan melalui para Nabi, para sahabat dan para orang-orang yang senantiasa bisa dekat dengan Nabi untuk bisa kita melakukan syariat itu dengan baik dan benar. Ya. Tidak akan mungkin kita baik dan benar kalau langsung kepada Nabi dan kita masih banyak kekurangan. Ya, dan mereka-mereka yang bermazhab itu atau orang ulama-ulama yang sudah dianggap masyhur dalam memiliki keilmuan untuk bisa menafsiri, memaknai Al-Qur'an dan hadis, itu para sahabat-sahabat dan yang sudah diketahui menurut kita keyakinan adalah benar. Maka kita mengikuti mazhab-mazhab itu ya harus gitu ya. Harus, karena kita tidak bisa mengkaji, meneliti, menganalisa sendiri. Pastinya melalui para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang lalu dekat dengan Rasulullah. Nah, inilah wajibnya. Tetapi untuk bermadhab siapa, silahkan. Ada empat madhab yang memang dianjurkan untuk kita mengikutinya. Ya, karena apa, mereka sudah kita akui kejujurannya, keilmuannya, semuanya. Sehingga kita harus ada. Jangankan untuk berapa, madhab itu berarti itu jalan untuk menuju tempat yang kita harapan dianggap baik gitu. Jangankan kita melakukan ibadah, ya kalau nggak ikut mazhab ya nggak bisa. Minum apa obat aja harus ada aturannya, dan itu aturannya orang yang ngerti, siapa dokter. Ya gitu.
1: Iya, baik.
0: Pakai kopi aja kan nggak ada aturannya. Itu ya.
1: Siap, pakai.
0: Iya. Terima kasih.
1: Sama-sama, pakai.

0: Terima kasih kembali, dan Pak Kiai mohon maaf sebagai penutup, 1 menit saja. Oh, mangga iya. Pak Kiai.
1: Gitu, sudah cukup ya.
0: Iya, mangga Pak Kiai.
1: Iya, terima kasih Mbak Lisma. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja harus selalu ingat akan peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetas kita, keyakinan kita, dan kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad SAW khususnya, apalagi peristiwa yang sangat erat dengan Isra Mi'raj atau persoalan yang sangat erat dengan Isra Mi'raj, yaitu sholat. Sholat adalah kita sebagai makhluk Allah yang mulia diwajibkan untuk melakukan ibadah sholat. Tapi sholat bukan hanya sebatas rutinitas. Sholat yang baik adalah sholat yang harus kita lakukan dengan betul-betul kita lakukan dengan syariat yang benar dan bisa memberikan dampak yang merubah diri kita untuk bisa memaknai apa maksud dan tujuan sholat itu. Mudah-mudahan dengan sholat yang baik, khusyuk kita selalu ingat kepada Allah, meningkatkan spiritual kita, dan sehingga sholat bisa mengendalikan kita menjadi orang-orang yang baik.
0: Amin.
1: Dan sehingga sholatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih. Itu saja Mbak Risma. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melakukan ibadah sholat, dan sholat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wa'alaikumsalam. Allahumma fikirlah wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syathori MAG. Sehat selalu, makin sukses ya Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Amin. Terima kasih Mbak Lisna.
0: Sama-sama Pak Kiai. Baik pendengar, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Syathori MAG bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi kali ini, sekaligus mengakhiri sajian Mutiara Pagi kali ini. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab untuk kesempatan kali ini ya, dan selalu ikuti terus Mutiara Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Semoga perjumpaan kita di pagi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Dan kita Kelurahan Kebon Baru sama Kelurahan Kesenden setiap Jumat juga kita sudah melaksanakan bebersih sampah di sepanjang jalan itu. Jadi kita ada kegiatan setiap Jumat itu bebersih sampah yang ada di sepanjang jalan garis pantai.
2: Jadi kalau yang mereka yang ternyata ID listriknya lebih dari 900 itu nanti akan tereliminir gitu oleh sistem tuh, karena sudah terintegrasi. Tapi hal lainnya yang kedua, kita juga seringkali dihadapkan pada kuota penerima bansos dari jumlah yang ada.

Partisipasi warga dan pemerintah untuk atasi sampah sangat penting. Pemutakhiran data penerima bansos harus dilakukan di Kota Cirebon. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Warga bersama Kelurahan Kesenden dorong penyediaan fasilitas sampah untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden Kebon Baru.
1: Setiap Jumat itu bebersih sampah yang ada di sepanjang jalan garis pantai.
2: Tumpukan sampah masih ditemukan di sepanjang jalan pantai, kawasan perbatasan Kelurahan Kesenden dan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kondisi tersebut menjadi perhatian kedua kelurahan yang terus berupaya mengedukasi masyarakat sekaligus mencari solusi untuk mengatasi pembuangan sampah liar. Lurah Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Resya Jonanta mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kelurahan Kebon Baru rutin menggelar kegiatan bersih-bersih. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai Kelurahan Kesenden, Kelurahan Kebon Baru, dan Kecamatan Kejaksan untuk membersihkan sampah di sepanjang jalan kawasan pesisir.
1: Dan kita Kelurahan Kebon Baru sama Kelurahan Kesenden setiap Jumat juga kita sudah melaksanakan bebersih sampah di sepanjang jalan itu. Jadi kita ada kegiatan setiap Jumat itu bebersih sampah yang ada di sepanjang jalan garis pantai. Itu dilaksanakan setiap Jumat, melibatkan karyawan-karyawan yang ada di Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Kesenden, dan Kecamatan Kejaksan.
2: Sementara itu, warga Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Nur Hasana, mengusulkan penyediaan tempat penampungan sampah yang dapat diangkut menggunakan kendaraan untuk mengatasi penumpukan sampah di perbatasan Kesenden dan Kebon Baru. Usulan ini muncul karena tumpukan sampah di kawasan tersebut beberapa kali terbakar hingga membutuhkan bantuan petugas pemadam kebakaran.
3: Nah, saya sudah mengajukan ke Pak Lurah untuk menyediakan bak sampah yang bisa ditarik sama mobil gitu loh, Teh. Dan itu mungkin salah satu tindakan yang sedikit dapat solusi lah. Soalnya selama ini belum mencoba hal itu. Cobanya di pagar, kodarawalnya namanya orang tidak semua punya mental bayi. Mereka kebakar, kemudian pergi. Tapi kemana-mana kan. Jadi si pagar yang baru dipasang Pak Lurah dan tim turut terbakar.
2: Nur Hasana berharap usulan fasilitas penampungan dan pengangkutan sampah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah, mencegah kebakaran berulang, dan membantu warga membuang sampah pada tempat yang semestinya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat terkait kesadaran warga dalam menangani sampah yang berhasil dihimpun Rahma Aulia.
4: Nama saya Khairunisa Putri Dini. Untuk terkait sampah sendiri ya, itu emang nggak pernah ada habisnya sih buat dibahas. Terlebih sekarang banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungannya masing-masing. Nah, kalau untuk di daerah saya sendiri nih, pengelolaan sampah itu sudah disediakan tempat sampah yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Untuk kategori yang organik sendiri, itu sudah dilakukan pengelolaan biofori dengan penanaman di dalam lubang serta dijadikan pupuk dan bahan pangan maggot. Untuk saya pribadi, sejauh ini sih kalau bepergian, ketika saya memiliki sampah tapi tidak menemukan tempat sampah, saya masih melakukan untuk melipatnya sekecil mungkin dan dimasukkan ke dalam tas atau dimasukkan ke dalam kantong. Dan ketika nanti menemukan tempat sampah, baru saya buang ke tempat sampah sesuai dengan kategorinya masing-masing, seperti itu.
5: Nama saya Bila, asal Desa Picung Pugur, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Cirebon. Tanggapan saya mengenai sampah di wilayah saya itu untuk tahun ini utamanya makin bagus ya, makin rapih. Dan sebelum-sebelumnya orang-orang itu masih seringkali membuang sampah rumah tangga di sungai besar di desa ini, begitu. Untuk tahun ini alhamdulillah saya melihat perkembangan yang sangat signifikan karena pihak desa itu menunjuk seorang tukang sampah yang akan mengumpulkan sampah rumah tangga setiap hari gitu. Namun saya juga ingin menyampaikan kritik terutama untuk sampah-sampah yang berada di sekitaran sekolah SDN 1 Picung Pugur gitu. Itu kan lingkungan untuk seluruh siswa dan orang-orang gitu berkumpul di sana, sehingga sampah-sampah bekas jajanan anak-anak itu di sana berceceran sekali. Yang saya perhatikan di SD itu ada tempat sampah setiap pintu kelasnya, namun tempat sampahnya itu menurut saya itu kurang efektif. Pertama karena kecil, kedua penyimpanannya itu kurang strategis. Sementara siswa-siswa itu tidak makan dan minum di dalam kelas, melainkan di sekitar halaman sekolah, sehingga sampah-sampah bekas jajanan tuh seringkali dibuang sembarangan di sekitar halaman sekolah. Dan problemnya tidak ada yang membersihkan, seperti itu. Menurut saya solusinya baiknya buat tempat sampah besar gitu, entah itu tong, entah itu bentuknya dibuat tembok besar gitu, untuk wadah sampah khusus agar anak-anak bisa membuang pada tempatnya dan tidak berceceran sampahnya, seperti itu.
4: Nama saya Fiorin Indriani. Menurut saya, masalah sampah di daerah saya yang masih sering cukup terjadi adalah masih banyak ya orang yang buang sampah di lahan kosong, padahal itu kan bukan tempat pembuangan sampah. Akibatnya sampahnya jadi numpuk, bau, dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Menurut saya juga solusinya bisa dimulai dari penyediaan tempat sampah yang mudah dijangkau, adanya edukasi juga kepada masyarakat, terus adanya rajin-rajin kerja bakti ya. Karena kalau masih ada yang membuang sampah sembarangan, perlu juga ada aturan yang tegas. Tapi yang paling penting adalah kesadaran diri sendiri, karena kebersihan kan sebagian dari iman, jadi jangan cuma mau lingkungan yang bersih, tapi kita juga harus ikut ngejaganya. Kalau misalkan punya sampah tapi belum menemukan tempat sampah, kan bisa disimpan dulu sampai menemukan tempat sampah. Kayak jangan membuang sampah sembarangan.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait krisis sampah di perbatasan Kesenden Kebon Baru Kota Cirebon, kita ikuti wawancara Sekar Damayanti dengan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Kabid Gakda Satpol PP Kota Cirebon, M. Rahmat Hidayat SE.
6: Menurut Pak Rahmat, sejauh mana Pol PP Kota Cirebon telah menegakkan perda tersebut, Pak, tentang pengelolaan sampah di kawasan, khususnya di Kesenden Kebon Baru, yang ada titik yang udah dipasangin plang dilarang membuang sampah gitu, Pak?
7: Ya, jadi kami dari Satpol PP sudah juga melakukan upaya, pertama koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, karena memang perda sebagai pengampu perdanya itu Dinas Lingkungan Hidup. Kita sudah berkoordinasi dengan penanganan pembuangan sampah ya, khususnya di daerah Kelurahan Kesenden. Dan ada beberapa, ada satu pelanggar yang memang ditemukan oleh kami Satpol PP setelah dilakukannya pengawasan pengamatan terkait dengan pembuangan sampah di daerah sekitar tersebut. Nah, sudah begitu kita laksanakan pemanggilan dari pelanggar tersebut dan masih dalam proses administrasi itu dengan pembinaan. Kita berikan surat pernyataan untuk tidak juga membuang sampah di lokasi tersebut.
6: Itu kapan, Pak, terjadi pelanggarannya, Pak?
7: Terjadi pelanggarannya itu akhir tahun 2025 kemarin, Bu.
6: Yang ketahuan itu berarti ya, Pak?
7: Betul. Nah, di 2026 kami juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, terus juga aparat kewilayahan, baik itu RT, RW, wilayah sekitar. Kita kalau nggak salah di 2026 itu memportal wilayah kelurahan itu yang ataupun wilayah tempat pembuangan itu kita jaga dengan wilayah apa kewilayahannya RT RW setempat. Jadi karena ditemukan kami itu pembuangannya itu malam itu dini hari itu dibuang misalkan sebuah truk. Gak beca-beca motor tuh.
6: Kalau Pol PP sendiri ada mekanisme pemberian sanksinya gak sih, Pak, kepada warga yang membuang sampah itu seperti apa?
7: Sebenarnya ancaman hukumannya ataupun sanksi, sanksinya kan ada di Perda 4 2018 sesuai dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kami baru menerapkan ke sanksi administrasi berupa pembinaan ditutup dengan surat pernyataan. Belum masuk kepada sanksi pidana yang dituangkan dalam perda pengelolaan sampah tersebut, yaitu ancaman kurungan 3 bulan dan denda maksimal 50 juta.
6: Pak Rahmat, terakhir imbauan untuk masyarakat Cirebon, Pak, terkait untuk larangan buang sampah sembarangan dan trantibum yang lain itu, Pak.
7: Oke. Kan kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon khususnya ya, jadi supaya masyarakat juga atau warga itu mengetahui bahwa di Kota Cirebon memiliki Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pengolahan sampah, di mana perda tersebut ada pengaturan pelarangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan ada ancaman atau sanksi yang memang warga masyarakat harus ketahui. Apabila melakukan pelanggaran tersebut, bisa dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi sampai dengan pidana. Sanksi pidananya apa? Ada ancaman denda maksimal 50 juta dan juga kurungan maksimum 3 bulan. Jadi mohon kepada warga masyarakat Kota Cirebon untuk bisa kita bareng-bareng menjaga kebersihan wilayah sekitar, dan kalaupun ada masyarakat warga yang memang masih membandel membuang sampah sembarangan, bisa melaporkan kepada kami langsung telepon 0231-211-962 ataupun lewat media sosial di Satpol PP Cirebon Kota di Instagram ataupun media sosial yang lain kita punya. Jadi mohon kepada masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan wilayah sekitar masing-masing, minimalnya diri sendiri itu tidak membuang sampah sembarang, membuang sampahnya pada tempatnya.
0: Pemutakhiran data penerima bantuan sosial terus dilakukan di Kota Cirebon untuk memastikan bantuan menjangkau warga yang membutuhkan.
8: Jumlah yang ada desil 1 sampai 4 dengan jumlah kuota bansos itu enggak signifikan gitu loh.
9: Ketepatan sasaran bantuan sosial masih menghadapi tantangan meskipun proses pemutakhiran data terus dilakukan. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah Kota Cirebon adalah keterbatasan kuota penerima dibandingkan jumlah warga yang masuk kelompok desil sasaran. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon Herlina menjelaskan bahwa penerima bantuan sosial umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Namun jumlah warga dalam kelompok tertentu tidak selalu sebanding dengan kuota bantuan yang tersedia. Ia menegaskan pemerintah daerah maupun agen Perlinsos hanya memiliki kewenangan mengusulkan, sedangkan keputusan penerima berada di pemerintah pusat. Soalan kuota juga menjadi alasan pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Dengan data yang diperbaharui, warga yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan dapat teridentifikasi, sehingga kesempatan dapat diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
8: Jadi kalau yang mereka yang ternyata ID listriknya lebih dari 900 itu nanti akan tereliminir gitu oleh sistem tuh, karena sudah terintegrasi. Tapi hal lainnya yang kedua, kita juga sering kali dihadapkan pada kuota penerima bansos. Dari jumlah yang ada di desil 1 dan 4, kan penerima bansos itu syaratnya berada di desil 1 sampai 4. Jumlah yang ada desil 1 sampai 4 dengan jumlah kuota bansos itu enggak signifikan gitu loh.
9: Dinas Sosial Kota Cirebon juga melakukan rekonsiliasi dan pencocokan data untuk memastikan penerima bantuan berada dalam kelompok sasaran. Terhadap penerima yang terindikasi memiliki aset tertentu, verifikasi ulang dilakukan bersama pendamping PKH di lapangan. Pemerintah Kota Cirebon berharap proses tersebut dapat membuat bantuan sosial semakin tepat sasaran. Aura Aulia melaporkan.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan KPP menggelar sosialisasi penataan ruang laut di Kabupaten Indramayu melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Pengelolaan Wilayah Laut. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan pengelolaan wilayah laut yang kini menyatukan perencanaan ruang darat dan laut dengan tema Berjuang Bersama Mewujudkan Pemanfaatan Ruang Laut yang Berkelanjutan. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Rehan, menegaskan penataan ruang laut merupakan kerangka kerja bersama agar pemanfaatan wilayah laut berjalan tertib, harmonis, dan bermanfaat. Aturan ini bukan sekedar regulasi baru, melainkan pedoman untuk seluruh lapisan warga. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Indramayu, Edi Umaidi, menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap masyarakat pesisir bisa memahami serta ikut menjaga ketertiban pemanfaatan wilayah laut. Kebijakan ini diharapkan mampu melindungi hak warga sekaligus menjaga daya dukung lingkungan pesisir. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya minta TPPK diaktifkan dan pengawasan sekolah diperkuat untuk cegah perundungan.
10: Pada tekannya diaktifkan lagi, timnya siapa aja, itu yang paling penting gitu ya.
6: Kasus perundungan yang melibatkan siswa sekolah dasar di Pemalang dan menjadi perhatian publik menjadi pengingat pentingnya pengawasan serta penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, meminta sekolah mengaktifkan kembali tim pencegahan dan penanganan kekerasan, serta memastikan setiap anggota menjalankan tugasnya untuk mencegah perundungan sejak dini.
10: Sebenarnya pencegahan-pencegahan itu bisa dilakukan, Mbak. Seperti kan sudah ada yang namanya TPPK ya, itu dilakukan. Sebenarnya bisa juga, TPPK itu kan sudah di-SK-kan dan itu bisa masuk ke dalam Dapodik juga. Sebenarnya ada di Dapodik juga. Itu yang penting, Mbak. TPPK-nya diaktifkan lagi, timnya siapa aja, itu yang paling penting.
6: Siti menjelaskan tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan dan tercatat dalam data pokok pendidikan. Perlu didukung pengawasan guru piket di sejumlah titik rawan, terutama area bermain, kantin, dan bagian belakang sekolah saat jam istirahat. Sekolah juga perlu menyediakan CCTV dan kotak curhat agar aktivitas siswa lebih terpantau serta anak memiliki sarana untuk melaporkan dugaan kekerasan, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal dan lingkungan belajar tetap aman bagi seluruh siswa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional bersama pemerintah Kabupaten Majalengka mendorong transformasi masjid agar menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial umat. Langkah strategis diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan inovasi manajemen masjid modern 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Islamic Center Majalengka dengan melibatkan pengurus dari 10 masjid terpilih yang diproyeksikan untuk menjadi model percontohan dalam hal pengelolaan modern, profesional, dan berkelanjutan. Ketua Basnas Majalengka, Haji Agus Asri menegaskan, masjid perlu dikembangkan melalui fungsi ibadah, yaitu menjadi pusat pendidikan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kemakmuran masjid tidak cukup diukur dari kemegahan bangunan atau ramainya jemaah, tapi dari manfaat nyata yang dirasakan warga di sekitarnya. Ia berharap model pengelolaan yang dikembangkan bisa menjadi contoh inspiratif bagi masjid lainnya. Melalui pola manajemen modern, masjid diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga motor penggerak solidaritas sosial dan kemandirian ekonomi umat. Psikolog himbau orang tua evaluasi pola perilaku di rumah untuk mencegah anak meniru perilaku negatif.
11: Bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
12: Lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengenali serta mencegah potensi perundungan sejak dini. Psikolog Srini Priyanti menekankan pentingnya evaluasi bersama menyusul peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang yang diduga berkaitan dengan perundungan tanpa mendahului hasil penyelidikan. Yang menilai orang tua memiliki peran signifikan dalam membentuk pola perilaku anak melalui interaksi dan kebiasaan yang diterapkan di rumah. Karena itu, orang tua perlu mengevaluasi bagaimana anak menyerap informasi serta meniru perilaku yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
11: Tentu himbauannya dari dua sisi, bahwa pihak sekolah dan orang tua sama-sama bebenah. Yang pertama, karena peran serta kita para orang tua di rumah cukup signifikan di dalam pembentuk pola perilaku buat anak, maka semua hari ini harus mengevaluasi sejauh mana anak-anak kita menyerap informasi dan menyerap bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung dia adaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
12: Srini Priyanti menambahkan, selain keluarga, pihak sekolah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antar siswa untuk mengenali potensi perundungan sejak dini. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memahami karakteristik anak yang beragam, termasuk anak yang cenderung dominan, berperilaku biasa, maupun menarik diri dari lingkungan sosialnya. Melalui evaluasi bersama, orang tua dan sekolah diharapkan dapat memperkuat peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Kewaspadaan terhadap perubahan perilaku serta interaksi antar siswa menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perundungan dan melindungi kondisi psikologis anak. Vivi Suami Hati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu dinilai terus menjaga sinergi dengan komunitas, pegiat budaya, seniman, budayawan, dan pemangku kepentingan kebudayaan melalui optimalisasi sumber daya serta regulasi yang tersedia. Penguatan peran ini juga diarahkan melalui penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kemajuan kebudayaan dan cagar budaya daerah bersama DPRD Indramayu. Pegiat budaya sekaligus Kepala Pengelolaan Museum Bandar Cimanuk, Nang Sedewo, mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya memberikan porsi tanggung jawab yang maksimal kepada komunitas dan para pegiat dalam upaya menjaga kebudayaan serta cagar budaya Indramayu. Dukungan ini perlu berjalan seiring dengan peran aktif komunitas dan penggiat agar kebudayaan tetap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan, upaya pemajuan kebudayaan perlu disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan kondisi daerah, mengingat pemerintah daerah tetap berada dalam kerangka aturan nasional sebagai bagian dari NKRI. Karenanya, sinergi antara pemerintah dan pelaku kebudayaan diperlukan agar program pelestarian bisa berjalan sesuai kewenangan dan sumber daya yang ada. Komunitas dan pegiat budaya juga memiliki tanggung jawab untuk bergerak secara maksimal dalam menjaga kebudayaan dan cagar budaya di Indramayu. Peran ini diharapkan menjadi kekuatan bersama agar peninggalan sejarah dan kebudayaan daerah tetap lestari sekaligus bisa dimanfaatkan masyarakat. Regulasi diharapkan bisa menjadi landasan dalam memperkuat upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Indramayu. Disbudpar Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis melalui edukasi dan promosi karya.
13: Bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
9: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, workshop bagi para pelajar, serta promosi karya untuk memperluas penerimaan pasar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan bahwa seni lukis kaca Cirebon memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari perkembangan seni lukis kaca di Indonesia. Sejumlah karya bahkan telah dipamerkan di berbagai museum, termasuk museum yang ada di Kota Yogyakarta. Ia mengungkapkan keberadaan pelukis kaca saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan bersama pelukis dari Kota dan Kabupaten Cirebon, jumlah pelukis yang teridentifikasi masih berkisar 30 orang. Menurutnya, dinas telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan seni lukis kaca dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dengan mempertemukan para pelukis untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan karya agar tetap bertahan di tengah persaingan seni lukis lainnya.
13: Pelukis kaca saat ini memang ada penurunan ya. Kami sempat mengumpulkan pelukis kaca bukan hanya di kota, tapi termasuk kabupaten. Itu ada sekitar masih ada 30-an lah sebarannya. Untuk kota sendiri mungkin tidak lebih hari ini ya, per hari ini tidak lebih dari 10 yang memang masih aktif. Kecuali mungkin yang memang sudah tidak berproduksi lagi. Dan yang terbanyak memang masih kabupaten. Nah, upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk bisa melestarikan seni lukis kaca ini, kita sudah mulai dari beberapa tahun kebelakang. Kita kumpulkan mereka, kita coba sharing lah ya, bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
9: Selain itu, seni lukis kaca juga telah dipamerkan di beberapa hotel di Kota Cirebon untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan calon pembeli. Respon pasar dinilai masih cukup baik meskipun peminatnya saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu. Dinas juga mengadakan workshop lukis kaca dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan seni tersebut kepada anak-anak mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Melalui edukasi sejak dini, generasi muda diharapkan mengenal sekaligus tertarik melanjutkan tradisi seni lukis kaca Cirebon. Ia mengatakan seni lukis kaca juga telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki kekhasan dan keterikatan kuat dengan identitas budaya Cirebon. Kedepan, pelestarian seni tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar dan regenerasi pelukis. Aura Aulia laporkan.
0: Polres Cirebon Kota manfaatkan 700 knalpot brong hasil penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi monumen bentuk udang di Taman Pertigaan depan Pos Polisi Gerage, Kota Cirebon. Karya ini menghadirkan sebagai penggiat penindakan pelanggaran lalu lintas sekaligus menyampaikan pesan tentang pentingnya ketertiban dan keselamatan berkendara. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, AKP Hadi Suryanto mengatakan, gagasan pembuatan monumen ini muncul setelah kepolisian mengumpulkan banyak knalpot brong dari operasi penertiban. Barang bukti ini kemudian dimanfaatkan menjadi karya yang bernilai dan membawa pesan. Pemilihan bentuk udang didasarkan pada keterkaitan dengan identitas Cirebon dan merupakan inisiatif Kapolres Cirebon Kota sebagai penggiat sebagai pengingat mengenai penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebelum digunakan sebagai monumen, ratusan knalpot ini telah melalui proses pemusnahan di Pusdiklatpri. Dari hasil penindakan tersebut, 700 knalpot dikumpulkan untuk menjadi bahan pembuatan patung udang yang memiliki panjang sekitar 4 meter dan tinggi 2,5 meter. Pembuatan patung dikerjakan oleh perajin di Kabupaten Kuningan, sedangkan pondasi dan bagian dasar monumen disiapkan langsung di lokasi pemasangan di kawasan Pos Polisi Gerage. Kehadiran monumen di ruang publik diharapkan tidak hanya menjadi karya seni identitas daerah, tapi mengingatkan warga agar mematuhi ketentuan penggunaan knalpot kendaraan. Upaya penertiban ini menjadi bagian dari langkah kepolisian dalam mendorong terciptanya keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas. Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon minta orang tua kenali gejala ISPA pada bayi dan balita agar segera mendapat penanganan.
14: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
15: Gejala infeksi saluran pernafasan akut pada bayi dan balita perlu dikenali sejak dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi anak memburuk, terutama ketika muncul keluhan batuk pilek, demam, hingga sesak napas. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, menjelaskan bahwa bayi dan balita termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena pemeriksaannya disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan anak.
14: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat kayak gitu, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dan otomatis mungkin kalau kita juga sudah ada tenaga medis yang ada di puskesmas, setelah kita periksa kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, kalau masih bisa diobatin ya diobatin, dan paling penting mungkin upaya kita ini ke masyarakat ya tentunya peningkatan promosi kesehatannya itu loh yang harus kita ditekankan untuk masyarakat.
15: Ade Markona menjelaskan bahwa orang tua perlu memahami gejala ISPA dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila muncul keluhan atau menunjukkan tanda yang semakin berat. Di Puskesmas Pamengkang, pemeriksaan bayi dan balita dilakukan melalui klaster 2 atau klaster pelayanan anak dengan penanganan yang berbeda dari pasien dewasa untuk menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan masing-masing kelompok usia. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi, sampai jumpa.
16: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Yes!

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Oh, satu Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendung ya ini? Beneran mendung gak sih? Bener dong. Masa enggak? Dan kayaknya Iswa seneng banget deh kalau iya beneran nanti bakal turun hujan. Mudah-mudahan Anda juga sama ya. Dan pastinya doa kita semua, semoga kalaupun nanti turun hujan, berkah buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk Anda yang mau berangkat beraktivitas, pastikan ya barang bawaannya jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan pastikan juga nih untuk selalu patuhi aturan lalu lintas. Ingat, keselamatan itu yang paling utama ya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Iya, pendengar, pemerintah Kota Cirebon membangun saluran drainase baru sepanjang kurang lebih 125 meter ya di Jalan Tentara Pelajar untuk mengurangi genangan air yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat saat hujan. Saluran ini dirancang untuk mengalirkan air dari badan jalan menuju Sungai Cigejeng agar genangan bisa diminimalkan. Berdasarkan rilis pemerintah Kota Cirebon, Wali Kota Cirebon Effendi Edo meninjau progres pembangunan drainase ini pada Senin kemarin ya, 12 Oktober 2026, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR, Camat, Lurah, serta perwakilan RW setempat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ia juga mengatakan pembangunan drainase baru menjadi langkah awal untuk mengatasi persoalan aliran air di Jalan Tentara Pelajar. Sebelumnya, kawasan ini belum memiliki saluran pembuangan yang memadai, sehingga air mudah tertanam di badan jalan ketika hujan turun. Dan menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan pembenahan jalur pembuangan agar air bisa mengalir dengan lancar. Karenanya, pemerintah Kota Cirebon juga mendorong revitalisasi dan pembersihan Sungai Cigejeng ini agar bagian dari upaya mengurangi genangan. Selengkapnya bisa Anda baca langsung ya di rri.co.id.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Untuk Anda yang butuh informasi seputar perakiraan cuaca, coba deh tengok di informasi cuaca BMKG ya. Kalau misalnya jam segini kita lihat, kok mataharinya kan masih malu-malu gitu. Karena memang ya semalu itu. Iya, jadi kalau kita lihat dari perakiraan BMKG, ini memang wilayah Cirebon dan sekitarnya diprediksi akan berawan ya di hari ini. Tapi suhunya tetap panas nih, 25 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 47 hingga 79%. Kondisi berawan ini menunjukkan langit yang tertutup awan ya, dan cuaca ini juga bisa mendukung berbagai aktivitas kita mau di dalam ataupun di luar ruangan. Tapi tetap ya, karena suhunya tetap panas nih, kita yang beraktivitas di luar ruangan bisa menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca agar tetap nyaman. Dan juga kita harus terus memperhatikan kondisi cuaca. Untuk Anda yang selalu beraktivitas terus nih, dan informasi ini juga bisa Anda dapatkan langsung dari website resminya BMKG ya, sebagai acuan.

0: untuk menyesuaikan kegiatan rencana Anda. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 7 kita akan bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga